0: Awak dhewe cek nang lontong balap ya derek edisi dino Rebo 1 Juli 2016 ya. 1 Juli bertepatan dengan peringatan apa? Engko tak bagekno informasi nih gawe sampean, tapi sebelum ke sana kita ke informasi perakiraan cuaca ya derek gawe wilayah Jawa Timur lan sekitare. Bar edisi tino iki cakning edisi Rebo 1 Juli 2016 informasi cuaca nang Jawa Timur ya. Isu iki diperkirakno cerah, berpeluang kedaten udan ringan, awan sampai sore engkok diperkirakno cerah lan berpeluang kedaten udan ringan. Nah, pengine diperkirakno cerah lan berpeluang kedaten udara kabur, dini hari diperkirakno cerah lan berpeluang kedaten udara kabur. Suhu udara niki nang kisaran 11 sampai 34 derajat Celcius. Kelembapan udara niki nang 31 sampai 100%. Angine teko arah utara barek kecepatan 5 sampai 30 km/jam. Informasi niki dipersembahkan teko perakirawan BMKG Juanda. Juli 2026 caning peringatane ana sing jenengi HUT Bhayangkara derek. Dadi sejumlah momen penting ya baik di Indonesia maupun di berbagai negara. Salah sijine peringatan sing paling dikenal nang tanah air yaiku Hari Bhayangkara sing tahun iki mlebu nang usia ke 80 tahun. Caning 1 Juli diperingati sebagai Hari Bhayangkara atau Hari Ulang Tahun Kepolisian Negara Republik Indonesia alias Polri. Tahun 2016 iki dadi peringatan Hari Bhayangkara ke-80 ya caning. Terus merujuk informasi resmi Humas Polri, peringatan tahun iki mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema tersebut caning gambarno komitmen Polri gawe terus ningkatno pelayanan, perlindungan, barek pengayoman nang masyarakat. Logo HUT ke-80 iki ya isok mengusung filosofi pengabdian, transformasi, barek semangat pelayanan publik. Nah, caning Hari Bhayangkara diperingati bentanggal 1 Juli gawe mengenang penetapan pemerintah nomor 11 garing SD tahun 1946 sing menempatkan kepolisian negara sebagai institusi nasional sing bertanggung jawab langsung kepada pemerintah. Iku mang ya caning ya, jadi 1 Juli itu ada HUT Bhayangkara dan di tahun ini memasuki usia ke-80 tahun. Pokoknya sukses selalu ya Polri kita. Selamat Hari Jadi Bhayangkara ke-80 tahun. Semoga senantiasa terus mengayomi masyarakat. Sing arepe sarapan nang warunge lontong balap berpapa dari Surabaya langsung ngai margi cus ya di 5462961 utawa 0896021386. Ono kabar apa isu iki? Ya apa cuaca nih? Ya apa kawasan nih? Terus apakah ada agenda kemasyarakatan? Tak anteni ya derek, sengarepe sarapan meruput nang lontong balape pro papat RRI Surabaya tak sumanggak no ya 5462961 utawa esok gabungan nang lain WA ni pro papat RRI Surabaya ngono ya. Halo halo lontong balap.
1: Lontong balap pro 4 RRI Surabaya sing jadi merek.
0: Pancen nyata pun.
1: Ya, temen neng ayu.
0: Sehat-sehat nge.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah sehat neng.
0: Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Enjing menika wonten kabar napa pun, informasi cuaca wonten wilayah jenengan terus pun tipun.
1: Kula niki kabar gembira ning.
0: Ngoten ta.
1: Nggih, dinten niki 1 Juli. Niki anak-anak kula yang pertama. Yang ke-53 tahun.
0: Oh, barakallah ya Allah. Sugeng ambal warsa kagem yogane nggih pun. Ke-53 tahun luar biasa.
1: Yuli, namine Yuli Astuti ning.
0: Nggih, sugeng ambal warsa kagem ning Yuli. Nggih, mugi-mugi usia barunya barokah luar biasa nggih.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Nggih, pokoke sehat, panjang umur.
1: Umur sing barokah. Nggih. Napa nggih, nek tak arani keluarga sakinah mawaddah warahmah nggih, ga iso ning wong niki ditinggal 2018 wingi.
0: Oh, ngaten.
1: Nggih, dadine nggih single parent.
0: Nggih, mboten napa-napa. Selama selagi ada keluarga dan juga tentunya orang tua, dunia akan baik-baik saja.
1: Amin.
0: Nggih, amin. Semanten ugi pandonga kula kagem Bunda Ratno nggih, sehat selalu, diparingi yuswa panjang.
1: Amin.
0: Dados saged anggenipun momong anak putu nggih, Bun.
1: Amin. Allahumma amin ya Allah. Mugi-mugi dongane Neng Ayu diijabahi kala Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Doa yang sama juga untuk keluargane jenengan.
0: Amin.
1: Mugi-mugi diparingi sehat, sakinah mawaddah warahmah keluargane.
0: Amin.
1: Bahagia selalu.
0: Amin. Allahumma amin. Rezekine
1: turah-turah barokah ngantos ngalir koyo air banyu jam-jam nggih.
0: Amin.
1: Ono berhentine.
0: Amin, Allahumma amin. Nggih,
1: Bun. Lontonge kula terneten gane Pak Parno kalih ning Eri.
0: Nggih, siap.
1: Nggih, ning Ilan, ning Siti, ning Rahma, ning Iin, ning Dian. Sedoyo kemawon kajenge roto ning.
0: Nggih, Bun.
1: Matur suwun sanget nggih.
0: Sami-sami.
1: Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih kagem Bunda Ratno. Ugi sugeng ambal warsa kagem yoga ingkang pertama nggih kala wau. Ke-53 tahun luar biasa nggih. Semoga usia barunya barokah luar biasa nggih. Amin Allahumma amin. Wis pokoke kuncine iki guru seger waras sehat sak kabehane nggih Cak Ning. Nggih, monggo ingkang badhe gabungan malih kula sumanggaaken 5462961. Halo, lontong palap.
2: Lontong balap rumpat RRI Surabaya panjen nyoto.
0: Nyata tenan lo. Opo.
2: Ayo. Iya, ayo kok diguyu balang.
0: Allah, sampean kaya ono. Cosplay ngono ya tak jawab. Katene ngomong api-api ayo tak jawab opo.
2: Yes. Atem-atem ini enak mancal kemul kok ini turu.
0: Enak sampean mancal kemul. Kene mancal mixer ya.
2: Matem-matem ini mau pakai tangi turu.
0: Pakai tangi turu sampean.
2: Iya.
0: Ya Allah, urip songo lo sampean niki. Ya apa ya? Oh, ngono ta. Sarapan apa katean niki neng?
2: Boy kecik malas patuh kan yang matem-matem ini kecik itu mancal kemul mana.
0: Ya Allah, neng dia niki ya Allah.
2: Kalau bangun desa lah kok. Yang dibahas pokoknya warisan wis angel wis ngono iku.
0: Lah iya bangun desa mau sing dibahas perkara warisan ya apa ning Dian?
2: Angel iki wis.
0: Ya angel, angel ya, temenan.
2: Ya nek dulur gak aku nek dulur ya ngono kuwi kok.
0: Ya mangkano iku. Lah ya mangkano iku.
2: Dulur boleh gak? Rukun ya ngono kuwi. Dulur kare dulur iso paten-paten ning pokoke.
0: Lo lo lo. Gak bahaya ta?
2: Lho ya gak bahaya maneh wis. Iku singkatane hukum negara.
0: Lah ya,
2: Lah ya nang iku iso kok. Sing dibahas mau desa ae perkara warisan.
0: Ya mangkana iku. Ya wis ngene iku lah ya rona-rona kehidupan ya to.
2: Anak telu gak aku jane anake lolos ngono piye.
0: Lho gak apa-apa nek ku gen halilintar gak apa-apa. Gak apa-apa ning. Gak apa-apa anake lolos gak apa-apa perkara warisan sementing kaya gen niku mau.
2: Dengan anak jalu ya ke dhewe.
0: Lah iya.
2: Lah
0: iya. Wes wes.
2: Pondo ake, jadi ini kan tok nake kan gubung tuai.
0: Lah iya mangga no iku, aku mau yem anu kok. Tak rungok-rungok no, arek-arek iki, tala-tala-tala cik wisu, meruput no wis bahas perkara warisan. Lah iya mangga no.
2: Ibu isi ono nangis, si ono kan gak yuk tambah api.
0: Lo lo lo, arek telu ikir kate, kok kato-kato.
2: Sampai ibu ikir tangis ono re, lek ngasih ngapo ni.
0: Iya, wis ngeneku. Ya apa ning, nang daerah sampean isu iki?
2: Ya, cuaca jangan tapi kok awone adem ya.
0: Awone adem. Terus mari ngono. Ibu
2: adem ku nek awone ngono puan nasib mulai.
0: Oh, ngono ta? Iya. Terus merawat apa-apa aja agenda masyarakat ini?
2: Kau nak kosong?
0: Kau nak kosong? Oke.
2: Tentang disi ayam-ayam disi.
0: Ya.
2: Mulai.
0: Ya.
2: Kemarin kan gua insya Allah Gus kan barang ambek peringatan Maulid terus barang.
0: Oh iya iya iya. Oke. Kalau siapa lantang ini?
2: Ya, aku mau cinta tas mudun. Umiku, Umi aja Suratno, kalian Abah, Bunda Iin kalian yang Septi, Pak Parno, kalian Bunda Irin moga melebet, lontong balape, siap lho. Lho sanggo Bunda Kusi ambek Pak Marioto, sanggo kuabai. Sanggo neng Ayu Arpa, sing Ayu Dewi Sapro, Bapak Jono Tunggali.
0: Iya.
2: Selamat bertugas, semoga sehat selalu, diberikan panjang umur.
0: Amin.
2: Limpah dijauhkan dari bala musibah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Dijauhkan Mekah Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh.
0: Amin.
2: Ojo lali sarapan nenek, ojo
0: siap jok, siap. Ayo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ning Dian kawasan Gresik ya. Sebagai pecinta mean, pecinta bangun desa, iku mau wis apa jenenge ana review ya. Ana review alias ulasan. Ulasan dari Ning Dian ya. Bangun desa perkara ribut warisan. Halo halo lantang pap.
3: Lontong bala pru 4 tanjen nyoto tenan ning.
0: Nyoto tenan ning Ela.
3: Iya, betul. Ning Ayu lagi sehat ning.
0: Pangestu baik. Mungkin-mungkin ning Ela ya baik ya.
3: Iya, alhamdulillah barusan ini habis makan pagi ning.
0: Nggih.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, bagaimana cuaca di Pasuruan?
3: Waduh, cerah ceria ini Ning, banget cerah ceria tapi agak sumuk.
0: Lo, kok kualiannya nang Gresik hari, Gresik iki wadem jarene Ning Dian. Pasuruan sing identik ambek sing hawa-hawa adem kok malah sumuk.
3: Iya, kalau tadi 3 baru dingin Ning. Sekarang udah sumuk banget di sini Ning.
0: Alah, lagi ya, masak ya, apa pagi ini?
3: Saya lagi bikin sup daging Ning.
0: Enak dikirim nang Banyuwangi tak gak iku?
3: Banyuwangi ini semangan dewe ndek umik kono Ning.
0: Ngono ta?
3: Iya.
0: Nek gak ngono kiriman nang aku ya.
3: Iya, nanti basi kalau ke sana ning. Terlalu jauh kayak.
0: Oke, apakah ada agenda publik nang Pasuruan ning El?
3: Alhamdulillah enggak ada nih, ya cuma cuaca aja, cuacanya lagi apa itu cerah ceria.
0: Oke. Okay.
3: Cuacanya lagi sumuk banget. Iya.
0: Oke. Okay. Lontongnya buat siapa Ning El?
3: Iya, buat Ning Dian yang punya suara tua. Gimana? Dan juga Pak Parno, kalian Umi Eri sehat selalu.
0: Yuhu. Umi Suwarno,
3: kalian Abah, selamat ulang tahun untuk putranya yang pertama. Mudah-mudahan selalu sehat, barokah umur, barokah rezeki selalu mengalir dan juga dijauhkan dari segala bala musibah.
0: Amin.
3: Ya, buat kesemuanya aja nih.
0: Nggih.
3: Untuk Ning Ayu matur nuwun.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wes ketemu barek sedulur ngresik, sedulur Pasuruan ya. Heeh, sing arepe melipir gawe sarapan lontong balap. Isu iki barek Ning Ayu Arta lontong banget.
2: Pancen enak.
0: Pancen nyata.
2: Saya seri Ning batuk.
0: Apa ose Ning simmer?
2: Perikan masuk sumuk, heran lo
0: ngendek. Alah, ya Allah, efek cuaca tah iki.
2: Ndak sumuk, Pasuruan dingin lo.
0: Alah, iku mau nek ngelak sambatane sumuk, sampean kademen sing di sing bener, malah aku eta.
2: Neng elak gimana, perikan iso sumuk yo.
0: Malah aku eta ben anget yo.
2: Oh, kalau dia jeng Ayu Arta yang cantik ini pasti dingin.
0: Gitu ta? Iyalah lo nang jerone studio.
2: Asine dua sak ruangan.
0: Oh. Iya wes pokoknya Ning Simmer senantiasa sehat, lekas sembuh ya Ning.
2: Amin. Nanti mulutan ketemu Ning Siti ya di situ ya.
0: Iya insya Allah. Sampai masak apa dino iki? Praisik ta masake?
2: Masak rawon, saya nanti mari belanja Ning. Rawon sama itu Bali.
0: Rawon ambek Bali enak rek. Sedulur Pasuruanku dino iki masake enak. Iku mau sop apa? Iku mau sop daging Ning elak ya. Sop daging. Sing sijine maneh rawon ambek Bali. Lo. Kak mantuliti aiku.
2: Kasi tambah endek terus sambal terasi ono kerupuk udang yang enak.
0: Oh enak ngene iki dulur sing gresik ngene iki pengen ngene iki mestine. Iya toh?
2: Kalau sarapannya gini nih panas-panas di maem gitu.
0: Heeh, ngene iki badane ning Dian aku umanono apa orek ngono ya, heeh.
2: Tak jane. Oh coba rumahnya.
0: Lah ya mangkano iku.
2: Ayo ngono. Nyah.
0: Tati. Lontongnya gawe sapa iki Ning Simmer?
2: Lontongnya gawe kabeh wis.
0: Oke.
2: Sing ulang tahun anake Bunda. Siapa tadi?
0: Bunda Ratna.
2: Ya, semoga panjang umur sampai 100 tahun.
0: Amin. Thank you.
2: Thank you so much.
0: Yuhu, matur nuwun ke Ning Simmer.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yeah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning ini ki aku percaya ini kini aku ini kini beliaunya ini betul-betul sakit ini aku lagi percaya iki ya. Biasanya kan halo ngono ya. Biasanya ku wis cementeng nang dinang dia atau wis menggelegar ya toh menyanyi sound horek. Pokoknya lekas sembuh ya Neng Simmer ya. Yang lagi sakit lekas sembuh, yang lagi ulang tahun mat ulta, yang lagi galau juga jangan kau galau. Tetaplah di sini saja nggih Cak Ning bareng aku Ning Ayu Arta gawe edisi dino iki nggih derek Rabu 1 Juli 2026 bulan baru hari baru semangat baru yo ya. 6 bulan sudah kita di tahun 2026 nggih Cak Ning. Segala resolusi nih sampean kabeh tak dongakno terwujud di tahun ini ya. Yang mau naik haji, yang mau umroh, yang mau beli rumah baru, yang mau beli mobil baru, tak aminkan semuanya ya. Cek no kabul kajati tahun iki ya toh. Amin ya robbal alamin. Ya wes ning ngene iki enake sing rancak banak ya. Enaknya sing rancak panah kayak biasa nih tak kasih yang up ya di kesempatan pagi hari ini. Yuk cus sing rancak panah apa Ning Ayu Arta. Oh tenang saja banyak ya playlistku di pagi hari ini. Iya toh ya toh yuhuu.

Saiki wis merapat nang jam itu pun jul petang puluhan 6 menit ya. Cak Ning awak dhewe jek melaju nang Tanjung Perak pagi edisi 1 Juli 2026 nggih. Tak kancani sampai engko merapat nang jam 10 isu mbarek beragam program-programe Pro Papat RRI Surabaya ya. Sengarepe gabungan mana tak sumanggakno dulur, yuk cus marki cus ya, sarapan nang lontong balap ya, warungnya Pro Papat RRI Surabaya, tak sumanggakno di 546-2961 barek line WA ni Pro Papat derek 08 songo 6 loro si jine peng telu songo 6 walu.

0: Langsung ayo ana sapa ya nang sambungan telepon lontong balap pagi hari ini. Halo lontong balap.
1: Lontong balap di isu-isu dibuka mablak karo ning ayu.
0: Nggih Pak Parno.
1: Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat nggih Pak Parno.
1: Alhamdulillah, pendungane para penyiar, para pendengar. Kula kalian Bu Eri, kali Allah diparingi sehat wal afiat.
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Mugi-mugi panjenengan nggih ngaten ugi ning ayu sehat neng nggih.
0: Nggih, pangestunipun Pak Parno, menika wonten peken?
1: Nggih.
0: Kados pundi cuacanipun, Pak?
1: Cuacane niku secerah rezekine sampean soal tanggal 1 niki.
0: Nggih, amin amin. Alhamdulillah wis tak dongakno. Jenengan ugi nggih rezekine terus mengalir nggih Pak Parno.
1: Amin amin ya Allah pendungane. Niki tanggal nek, setunggal. Nggih,
0: nek criyose Bunda Ratna kula wau rezekine mengalir bak air zam-zam mengaten.
1: Nggih. Terus-terus tanggal setunggal niki bertepatan dengan hari ulang tahun Bhayangkara ke-80.
0: Betul, leres Pak Parno. Apa harapannya jenengan Pak Parno, monggo?
1: Harapannya kula niku ngeten ning ayu. Seorang nopo nggih? Penegak hukum wonten Indonesia mugi-mugi saged melindungi masyarakat. Mugi-mugi pelayan-pelayan masyarakat di jalan maupun di mana saja hari Bhayangkara ke-80 ini mugi-mugi harapan kula niku pelayan masyarakat terasa dilindungi di mana saja berada. Ngoten lho nih.
0: Nggih, itu harapan kita semua nggih Pak Parno.
1: Leres nek kula niki tasih winjing ngoten niku lak niku aning pun berkecimpung enten gini jalan raya taning.
0: Nggih.
1: Nek enten petugas siap siaga ngoten niku merasa nyaman, merasa terlindungi ngoten kula niki remen
0: tenan. Nggih, merasa diperhatikan nggih Pak Parno.
1: Nggih, leres. Pinten nggih, ngoten mawon ning ayu.
0: Nggih, Pak Parno matur nuwun. Kagem sinten lontonge Pak Parno?
1: Niki wonten customer kula nyambi lontonge kula paringaken Cak Mulyono, Cak Wandi. Kula ajeng Cak Toto, ning aja Suratno, ning aja Gusti, ning Siti, ning Ela.
0: Nggih.
1: Nah, Kembang Toba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Parno, nggih lancar-lancar sedayanipun. Amin amin. Allahumma amin. Anak maneh sing arep sarapan nang lontong balap ya. Warungku tak sumangga yuk cus margi cus. Lontong balap. Halo lontong balap.
2: Halo. Assalamualaikum Mbak Ayu Arta.
0: Ya, waalaikumsalam Bang Kobar. Wah, bagaimana ayo. Punya kabar Bang Kobar?
2: Wah, happy. Strong, sehat.
0: Strong ya, enough.
2: Always, dengar suaramu langsung always.
0: Makasih banyak. Thank you so much.
2: Good.
0: Bagaimana cuaca di Mojosari, Bang Kobar?
2: Apa yang dikatakan Abah Parno? Abah Parno masih cerah aja ini memes.
0: Memes, mendung mesra ya.
2: Apalagi dengarkan suara Ayu Arta yang punya bintang-bintang di atas laut.
0: Waduh. Ngono ta, ngono ta.
2: Diri kasmu itu sering gue nyanyikan itu, Mbak Ayu.
0: Oke, terima kasih. I appreciate it. Wow.
2: Karena sangat apa ya
0: sangat sangat sangat kelingan.
2: Dangdutnya itu apa? Nyentek banget, dangdutnya itu enak lah. Modern itu.
0: Terima kasih.
2: Ya, tadi, kita kembali ke laptop.
0: Tadi melanjutkan tadi Bang Kobar, ayo Cus, apa harapannya buat Polri kita?
2: Ya, harapan saya enggak ada. Harapan rakyat itu ingin tongkrek berkelahi sama polisi, tidak ada. Apalagi ya kan, jujur ya, ingin dilindungi. Ya, polisi. Oh, ini kan dengan posisi tidak memihak kanan dan tidak memihak kiri. Si, lindungi masyarakat. Poli, lindungi masyarakat. Si, siap melindungi 24 jam. Itulah polisi. Harapan saya sama, tidak ada manusia itu harapannya ingin berkelahi sama polisi, ingin begitu. Tidak, ingin dilindungi.
0: Ya.
2: Ya, kita ini bukan promotora, kita bukan pencuri, kita ini rakyat ingin mencurahkan isi hati. Itu loh. Itu aja harapan saya, semoga polisi sadar dan semoga polisi tidak memihak sebelah dan
0: Siap.
2: Polisi adalah di tengah-tengah.
0: Oke.
2: Sesuai dengan tugas.
0: Siap. Makasih ya Bang Kobar.
2: Ya, lontongnya saya bagikan untuk semuanya tanpa terkecuali, sama dengan Aba Parno. Ada waktu, kalau ada waktu, pergilah kan, kejarlah selingkuhanmu, you know?
0: Insyaallah. Makasih.
2: Kejarlah selingkuhanmu untuk Ayu Arta, semoga menjadi the anonci yang terbaik.
0: Makasih.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Sedulur teko kawasan Mojosari ya, ana Bang Kobar sing wis gabungan pisan isu iki. Lumayan rame ya lontongku ya, warungku isu iki ya. Pemane mari ngene ketambahan barek kono kanca-kancaku ya sakabehane ya. Kayak biasa nih rewangi nang warung lontong parapku ya. Soale wis ngerti nek rame koyo ngene ya to, laris rame koyo ngene kok aku diewangi nang mburi ya mek kanca-kancaku ya wis. Tetep nang kene ya janing nang gelombang sing padha 96,8 FM Pro Papat Radi Surabaya, suara budaya Surabaya.
3: Muara Bintang, Bintang Fortuna, Happy Asmara.

Pemkot Surabaya ngajak warga manfaatno pelaksanaan pendaftaran perlindungan sosial Perlinsos Digital sebagai bagian tokoh program percontohan nasional lan percepatan proses validasi data penerima bantuan sosial. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno program iki sok mengakses berbagai data kementerian lan lembaga lewat NIK lan IKD. Saliyane iku dilengkapi pengenalan wajah gawe verifikasi data kondisi sosial penerima manfaat. Nyandak kabar liyane, panitia khusus Pansus DPRD Surabaya terus matengno raperda optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Gawe memperluas perlindungan pekerja sekaligus ngejak perusahaan luwe patuh daftarno karyawan BPJS ketenagakerjaan. Ketua Pansus Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DPRD Surabaya Abdul Malik nyatakno, raperda iki ngatur kesejahteraan karyawan sing diharapno ngekei perlindungan gawe para pekerja. Iku mang telur gawe waro-waro jam 8 isuk ya, ke teman-teman yang kok nang waro-waro jam 9 isuk.

0: Alhamdulillah. Mau wis tak sonding ning Ami. Yo warunge awak dhewe iki kelarisen ket mang. Biasane isuk ngono jam itu siji, loro, iki mau loro, telu, papat ngono ya. Berhubung laris, ana kanca-kanca sing ngewangi isu iki nang pawon buri ya.
1: Saya oleh wong-wong ku padha adem. Nek bengi kadu dadi sarapan iku tuh lontong anget-anget.
0: Sing anget-anget. Saiki cuacane mbedhiding ya. Makane iku aku mau jam 3 adus lho, gak atik banyu anget. Sing jenenge Surabaya iku identik banyune iku anget mang iki ya ya Allah, koyo nang Pujon.
2: Banyu es.
1: Anget iku rasane nang som.
0: Tapi ngono aku seger malah nek jarene wong tuaku ya nek gak adus iku malah prampang ngerti gak basa prampang ku lho Bu Ami. Koyok malah apa ya nang awake koyok magak ngono ku lho koyok gak enak wis mendingan wis nek apa adem mesisan didusi pisan.
1: Iya aku wis
0: cek gak prampangen niku mau.
1: Tambah tak jebur.
0: Engko sak marine iku awak dadi anget. Nah, ngono biasane rek. Lah yo mangkano iku ta. Aku mau iku yo ngono pisan ya Allah. Mari aduh sembayang ya to terus mari ngono nyepak-nyepakno sing jenenge gawe daftar ulang iku lho ning Ami.
1: Iya, daftar usume wong daftar ulang anake sekolah wis.
0: Saiki lak jek usume preyan ta. Tapi sing jenenge kaya undangan-undangan nang grup wali murid iku wis oh. Untuk kenaikan kelas 1 ke kelas 2 sekian, kelas 2 ke kelas 3 sekian ho. Ngono iku lho ya.
1: Paling usume mak-mak sirahe ngelu.
0: Temenan. Nah mari ngono iku, ya wis ngene iki lah ya kahanane. Paling ya wong tuane kaya ning ora lambek ning cilah ngene iki ya mumet to.
2: Mumet pastine.
0: Kenaikan ya to.
2: Kenaikan.
0: Sampai nak jek kelas loro nang kelas 3 sih.
2: Nggih.
0: Apa kelas telu iki saiki
2: iki? Saiki kelas saiki, telu.
3: Iya.
1: Munggah kelas telu.
0: Saiki munggah kelas telu ta katene nang kuliah, lak nang kelas telu to?
2: Iya.
0: Oh nang kelas telu. Nah, loro nang kelas telu ya mumet ya wong tuane sampean ya. Temenan tuku buku.
2: Tuku
3: bayar
2: bayar daftar ulang SPP.
0: Seragam anyar iya apa gak?
2: Enggak.
0: Oh, kecuali mungkin nek kaya seragame wis iku kali ya. Wis nek wis apa? Ngapret ngono ya.
2: Kecilian
0: baru tumbas sing anyar.
1: Nah, kan rek dieto seragammu cek amo terus. Nek seragame gak amot bali sakno wong tuane kok no maneh.
2: Atek seragame jahit maneh ya?
0: Oh kain nah?
2: Iya kain.
4: Terus dibordir-bordir sendiri itu.
0: Oh ngono. Tapi ya panggar arek jaman saiki ngono ning Ami, dudu awake sing dicilikno. Ukuran klambine sing digedhekno. Ya aku barang iki lho. Ya Allah ya Allah. Tak akoni iku ya uwange sing katene kaya kajenge diet-diet ngene iku ya to. Mangkana wis aku wis ngedok apa nambahi size ukuran celana ambek klambi ae ketimbang nyisetno.
1: Lah wong aku posoan sudo ku senengku gak karu-karuan ci. Awakku jilire wis rodok-rodok mirip-mirip biyen lah ngono. Tiban saiki lho. Mari Rio ya.
0: Lho. Ya wis ngono iku. Balik setelan awal lak ngono wae. Nah nek sampean kepecak ning heeh, ya apa iki kahanane dompete sampean ya? Aman terkendali ta ya mengkis-mengkis kaya pada umumnya ngene iki ya to? Anak putune jenengan sedaya lagi arepe daftar ulang ya. Sing kelas 1 nang kelas 2 SD. 1 nang 2 SMP. Ya wis ngene iku ya seterusnya. Apa maneh iki sing wis lulusan lho, SMP nang SMA, SMA nang kuliah. Tambah
1: sing anake akeh.
0: Yo. Temenan.
1: Sing anake temen wis ngelu.
0: Ngelu ya. sing anak papat limo ngelu ngetudelu wes ngene kula kahanani ya to nek sampean kape ya apa cak ning ambek sarapan ambek cerita-cerita nang kene ya ya apa iki apa ya padha kaya sing disampekno ning Aurel iku mau tuku tas anyar sepatu biasa nih ya. Tadi nih arek-arek ki bocah-bocah ki nek wis kaya apa ku jenenge kenaikan ngono niku mesti nang Pak Bu'e mesti Bu tumbas apa jenenge sepatu, Bu tumbas tas ngono. Padahal ya gak popo tase sakjane.
4: Harus baru dong.
1: Tapi arek-arek ki pinter.
3: Setiap tahun kudu baru.
1: Pinter nek tuku apa-apa ki iso oleh murah. Lah saiki sepatu nih kembar mbak aku regane hargane separo nih.
0: Iya ta?
1: Iya. Separo nih harga apa tuku?
4: 150, aku 70.000.
1: Loh, ya apa? No.
0: Plek keti plek iku.
1: Plek.
4: Oh.
1: Aku kok pada
4: murah. Size ku lebih besar.
0: Oh, nah iki nek Cak Parno ya apa iki kahanane iki ya? Lontong pala.
5: Lontong pala iki manen.
0: Cilik, Bayu. Lah ya mangkane iku cilik.
3: Cilik banget.
0: Nggih. Nggih. Iki wis tak mentokno iki yo aniki. Wis tak mentokno maksimal iki wis gedhen iki ya, wis gedhen-gedhen iki wis.
3: Kunjungan.
0: Oh. Ini. Halo, nggih.
3: Halo.
6: Halo.
3: Kecil, Mbak. Kecil okay. Sekali suaranya.
6: Kecil sekali Pak, tidak ada suaranya
0: sepertinya.
6: Sing lagi ikut getno. Coba. Rek.
3: Ya enggak apa-apa.
0: Alit sangat Pak Parno, makin dicobi malih nggih. Jenengan saged gabungan wonten 546 kemawon. Mangaten nggih. Iki induke iki alias pusate iki ya wis tak polno iki wesan ya. Jenengan saged gabungan wonten 5462961 mangaten nggih. Heeh. Radio sing monitor iki ning Ami sing kotak iki lho.
3: Monitor ketua.
0: Sing kotak iku. Halo.
3: Halo. Halo.
0: Tasi alit Pak Parno.
3: Kucing sekali.
0: Nggih. Ngapunten nggih Pak Parno. Cuwilik banget, cilik banget.
3: Banget banget.
0: Banget banget.
3: Banget banget sekali.
0: Halo.
7: Halo.
0: Nah, wis sore.
4: Sudah.
0: Nah, sudah. Alhamdulillah.
7: Lontong-lontong-lontonge balape perempat imbuh maneh. Pancene nyoto temenan to ning
0: Ayu. Nggih, nyoto tenan.
7: Ning Ami.
0: Nggih, dalem.
7: Kalian neng
3: neng Aurel neng Cila
7: neng Aurel kali neng Cila
0: Cila
7: Cila suwe sehat bidadari bidadari
0: alhamdulillah
3: sehat apa
7: alhamdulillah kali tanggal siji niki sehat kabeh Joko Jero sehat ngeten iki
0: tanggal 1
7: iki sing dibahas masalah sekolah ngoten tadi.
0: Niku niki lha usume wong persiapan daftar ulang ngoten lho. Dadine temriko-mriko. Sambatan kabeh.
7: Sekolah niku ning nyambut gawe kaya apa ae duwike iki entek mlebu ning kene sekolahan kabeh.
0: Nggih.
7: Tapi alhamdulillah kula niki pun merdeka.
0: Nggih.
7: Oh, merdeka. Pun anake pun mari sekolah kabeh.
0: Nggih, kados kula nggih merdeka.
7: Oh, ngoten ngene.
0: Nggih.
7: Merdeka. Niki kula ngrungokne tangga ngajenge griya kula lho, Ning.
0: Nggih.
7: SMP niki kenaikan kelas 3. Lah, daftar ulange niki kok kengken nyiapne duit 6 juta to, Ning.
3: Lho,
7: okay.
3: Lho
7: ala.
3: Cek
7: wae
3: men, Pak.
7: Lah nggih. Jarine daftare ulang totale sak monten niku.
3: Walah.
7: Ah niku ya ditolne sawah ndukur kali ya gak payu.
3: Oke.
7: Lah sawah kok ndukure kali iki ya sapa sing nuku?
0: Nggih, terus.
7: Terus yo ya, tetep diusahane wong pancene yo ya, anake yo ya, ijek sekolah. Kula niku rumiyin pengalaman ngene nggih, anak-anak tasih sekolah niku nek wayahe ngeten iki gak trimo ngelu tok campur mumet.
1: Saentene klodol klebiyen.
7: Nggih, Ning.
1: Wis pokoke ganti dhuwit wis didol wis menene dhuwit tuku maneh. Wis.
7: Sing penting iku anake iso sekolah ngoten ning. Anake sakno nek anake gak iso sekolah iku ning. Ya kudu wong tuwa iku diupayakne supaya anake iso sekolah, mbuh ya apa maneh. Ngoten lho ning. Pancene nggih sedoyo niku saniki masalah pendidikan niku nggih muga-muga mawon sing pemerintahan saniki niku gampangne arek-arek sekolah sing gak duwe wong tuane sing gak kurang mampu ngoten iki lho ning. Tapi beritane sing mlebu pas wis kala winginane niku kula mirengaken kok agak sing mengundurkan diri. Apa sebabe yayane mlebu kuliah niku lewarang. Ngoten niku kudu di ya napa nggih carane sing iso sekolah ngoten nggih niku nek pengalaman kula. Nggih, lontonge kula dume malih ngoten.
3: Nggih, monggo Pak.
7: Sedaya kemawon sing mirengaken lontong balap enjing niki, mugi-mugi tansah pinaringan sehat.
3: Amin.
7: Sing nembe magang ngeten nggene RRI, mugi-mugi angsal ilmu sing bermanfaat.
3: Amin.
7: Kangge masyarakat enten pundi kemawon ngoten nggih.
3: Nggih.
7: Matur nuwun ngoten mawon ning amin ning ayu.
3: Nggih.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur nuwun Pak Parno sampun memberikan pandangan pendapat mengaten nggih. Heeh. Yang tadi Mas yo talah kelunto-lunto kok kelunto-lunto apa ya maksudnya ki Mas yo wong tuwa iku
1: golek-golek
0: no iku wis pancene gawe anake kok
1: ya tetep semangat wis pokoke wong tuwa ku wis demi anak ya wis misale duwe alah duwe melik-melik titik ya wis didol
0: nah
1: iku digawe kebutuhane anak
0: temenan
1: dadine dek iku wis gak masalah babu aku gak nyandang aku ngene-ngene gak apa-apa sing penting anakku iso sekolah
0: sing penting anakku nah iku harapane anak nang wong tuwa ya kudu ya apa apike lah ya tekok lakune perbuatane ngono ya to
1: dadi kalian yang masih sekolah pesen kuwae ojo digawe dulinan sekolah iku belajar sing temen belajar
0: temenan.
1: Sing serius dadi supaya iso oleh memperoleh nilai yang bagus dan bisa membanggakan buat orang tua sampai bangga karo sampean-sampean.
0: Nah, amin. Wes sak dongakno sak kabehane ya. Good pagi guys. Semoga tetap semangat Bang Andi gak kabungan ta Bang. Mek chatting tok ta iki sampean konsepe. Matur nuwun nggih Bang Andi paling jek ngantuk polahe mambengi lagi anak job-joban ya. Ngerti ya aku iki wong TikTok-e Bang Andi iki online terus 24 jam ya. Job-joban tok ae sini ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah ci obah ya. Ci obah sik isok mamah ngono ya alhamdulillah. Engko sing arepe melipir mana nang warunge lontong balap tak semangatno ya dulur tetep nang kene nang gelombang sing padha.

0: dilanjut.
1: Iya.
0: Dek, mamaku si lodeng tiba-tiba wake pesenan.
1: Wake pesenan temen.
0: Banyak membludak.
1: Kak ngono, jenenge warung iku akeh nyamuk. Seket mau aku nyeblak ilamu. Ayo perasaan. Iya. Terus rata-rata iki mang sing ngandok iki mau ya podo samban. Sing biasane iki tuku telung bungkus, petang bungkus. Sak bungkus sening, duwe tak dom ambek tak jereng.
0: Iya.
1: Ambek nukokno anakku buku anyar, buku tulis. Masih yota alat tulis iki jek apik. Tetep panggaben taun iku njaluk anyar. Ibarate ku nek tak rumangsa-rumangsa ya ning ami ya ibarate ku kaya riyoyo. Masih yo tak lambi kici api. Tapi yo gak afdol nek gak tuku anyar. Padha ambek arek-arek iki ya to, anak-anak awak dhewe iki. Nek gak tas sepatu anyar iku gak marem.
0: Ono. Uang tanggoku hebat.
1: Apa o?
0: Diperiksa ben dino anake ku buku karek sak lempir ae kudu digawe. Kak oleh dibuat. Tadi buku kudu entek.
1: Oh, tak kira nek ku mau ditukokno anyar.
0: Enggak. Enggak, wong iku jan wong
2: disiplin.
0: Disiplin. Kok gak oleh buat-buat. Buku iki jejek karek selempir wis gak oleh dibuat. Kudu ditulisi. Kudu. Dadi di bahan dino aku diperiksa teko sekolah ku anake. Apa dino diperiksa. Dadi anek garap PR, gak garap PR ero.
1: Sementing gak ngono, sementing mentale anak iku mau gak popo ae ya. Biasanya kan anak sing keweden terus mari ngono berdampak no ning, berdampak nang mungkin nilai ne, berdampak nang mentale areke dikonokno ya to.
0: Wah, anake wedok-wedok. Yo manut yo andi.
1: Oh ya alhamdulillah.
0: Aku diceritani karo anakku. Oh, ratih iku, Bu. Bandino diperiksa mbek ibune buku ku karek sak lempir ae gak oleh dibuat, kudu dientekno.
1: Kudu dientekno.
0: Kalau dibuat-buat.
1: Ya alhamdulillah nih anake gak ono efeke apa-apa ya. Berarti ngono iku ya engko gawe pertumbuhane anak iku gembene iku apik. Kaya arek iku dadi disiplin, rajin, terus gak buak-buak barang ya sesuatu sing mubadir ngono gak kaya ngono.
0: Si sangu pun ya ngono. Ya wis sakmene gak oleh yo tambah.
1: Oh. Polae kan ya para emak-emak ki biasane keweden kaya buli-buli nang sekolah ngono kulo ning ami. Sekirane ta adeke ku gak anyar. Koncoe dibungkuk buli. Ngak iku ngarang-ngarani ya sepatumu gak baru ya lah ngono kok ya ana si arek sing kaya ngono ning ami. Sepatumu gak baru.

0: ya aku dong baru.
1: Nah, konjone yo aku yo yo. Aku juga baru.
0: Nah, ngono ku lak yo sakno sih Tara yo bocah iki yo. Lah nek sampean kabeh iki yo apa cak ning ya tadi orang tua, tadi mungkin Pak D, Bu D nang omah ngono ya. Nang ponakane sampean nontok iku yo apa ya? Gak ngono umume lah ya. Anak-anak itu harus seperti apa sih ngono ya kan.
1: Wong kudu kuwe disekap mbek mamae gara-gara HP mbok kasih sangoni. Oleh aku nangis tenging sedino.
0: Anu ah.
2: Mengkis.
0: Mindet HP ngono ah. HP-an tok ae ngono ah.
1: Marono HP ini aku sama kobong yo sama kobong dicas
0: ya
1: aku bae dikuwai tulinan ae
0: ya
1: sama
0: wis
1: HP ini rusak aku pun bolak-balik ku wis terakhir seneni mamae disekap gak disangoni sekolah
0: iku
1: ya ecek pelajaran ngono ku aku nangis nenging gak Daniel
0: sebagai mbah yo
1: Daniel sakone kanjane jajan-jajan iku aku gak weten ngerti ngono tak teri sekot tak teri sangu
0: temenan jenenge embah dimanapun dunia iya, berada iku iya. Yo wong tuane wis gak ngolehi tapi meneng-meneng aja ngomong ibumu
1: iya
0: aja ngomong ayahmu ya iya. Iki teko embah ya wis gak usah ngomong nang ngono ya yo bukane nguruki sing gak api tapi iya. Ngono ku katresnan ya
1: iya,
0: simbol welas asih cinta belas kasihan kepada cucu.
1: Tak ada tapi ya ku nek apa disuruh mamamu itu didengerin.
0: Iya, anak wanti-wanti yang ngono.
1: Dihukum sama mama.
0: Manut ambek mama aja gak bengak, bengok ae mamamu ku bengak, bengok ae bendina dina ngono.
1: Sama aku bung. Wis kakek tenan HP dicas bareng dicas tulinan.
0: Alah, ya Allah, ya Allah.
1: Dihukum. Ya kamu sekarang kamu enggak tak kasih uang saku ya?
0: Iya, seterap-seterapane uang VOC ya. Lah nek ning Cilam mbek ning Aurel iki ya apa iki? Sampean-sampean kan jek sekolah ya. Yo anyar ta, apa ya wis menyadari nek aku ki wis tuwek, wis maksudnya wis gede, wis gak usah ngono ta ya apa?
2: Menyadari sih kalau
0: menyadari. Ning Aurel menyadari. Iku ket kapan aku menyadari iku?
2: Dari SMP.
0: Oh ya lumayan ya.
2: Dari SMP.
0: Nek misalnya konco koyo anyer ngono wis gak popo ya.
2: Iya.
0: Gak ada rasa-rasa kayak kecil hati koyo apa ngono gak?
2: Enggak.
0: Oh. Sementing sangune lancar ya. Lah nek ning Cilai apa?
2: Iya sih menyadari cuma lek misal buku kudu baru sih.
0: Oh alat tulis ta?
2: Alat tulis kok sing sepatu,
0: tas
2: kalau bisa dipakai ya seragam. Pakai sing lama.
0: Oh, ngono. Dadi niku ya manfaatno sing ono ya. Engko duwe kena gawe sing liyane ngono ya. Oh, pintar.
1: Ya wis ngene iku lah macam-macam ya jenenge.
0: Macam-macam.
1: Wong tua aku caran didik anak iku
0: dhewe yo. Temenan.
1: Emang nek apaan aku kan ya wis seorang guru yo. Dadi muruk ya anak iku disiplin kudu dijam.
0: Oh, mamae sing iku mau.
1: Yo. Oh. Dadi kan yo disiplin banget sampe anak iku sekolah. Cek HP ya anak terus ngono. Ngono. Wis jarno to lah, Pak. Jarno Bu, iku tak kaya hukuman iku. Aja dikae dhuwit
0: ngomong. Oh, arek ketemon. Arek ketemon nek dikae dhuwit.
1: Yo gak teko aku nek aku nuwangi sok beteme.
0: Lah iya mangkano iku. Wis pokoke tak dongakno sakabehane lancar para bunda-bunda iki anggene mbayar apa daftar ulang nggih bunda-bunda. Sing lagi anake teko TK nang SD ki ya krasa lho taun iki ya to, gak tau-tau ne tapi sekaline anu tertampar fakta. Nek bayarane ku ono iki, ono ekskul iki, tambahane iki. Nah, ono infak bareng lho anggite. Temenan, ono infak bareng. Seperti itu ya wis muka-muka lancar sakabehane.
1: Iya memang yo iku perlu dididik koyok yo infak bener yo arek cilik yo mok 2000 yo arek SD yo. Tapi satu bulan nek dilali-lali ngelompok sama setahun yo ketok.
0: Ketok mata lumayan.
1: Tapi nek arek jangan dibiasakan seperti itu. Nek waya bayar ifak harus dibayarkan. Aja adik semuanya menimbang.
0: Terus mari ngono iku iuran uang kas, kas kelas. Nek aku ngono langsung ae lho kayak setahun.
1: Iya.
0: Tak bleki langsung.
1: Iya, gak usah dikawan areng, buat kawan areng yo.
0: Kawin jajan. Sak ketok e moto. Temenan. Ya wis, iki ya wis gandeng wis entek kabeh. Matur nuwun sing wis nglarisi lontong balape pro papat isu iki ya dulur. Meneh-meneh ya mbare omong-omongan sing liyane ya. Rasan-rasan sing liyane. Ya wis matur nuwun,
1: heeh. Bene ono kliru-klirune omongane awak dhewe.
0: Iya. Jaluk sepura sing akeh.
1: Ngono, jaluk pamit kula ning Amisan Jaya.
2: Kula ning Cila.
3: Kula ning Aurel.
1: Ngaturaken.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dadah, bye-bye.

Dinas Pendidikan Jawa Timur pas perayaan sekolah iki ngekei penguatan kapasitas guru supaya luweh kompeten lan kreatif jelang tahun ajaran 2016-2017. Kepala Dindik Jawa Timur Aris Agung Pewai nyatakno momentum iki sekaligus ningkatno kualitas pembelajaran lan siap menghadapi tantangan pendidikan sing terus berkembang.

Jajaran Pemkot Surabaya integrasi 09 rumah sakit lewat 1 data kesehatan, mulai tenaga kesehatan, manajemen rumah sakit, dua data sing podo terkait kondisi kesehatan masyarakat secara akurat. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno lewat sistem iki kabeh data layanan kesehatan bakal terkoneksi sing isok dadi dasar dukung program kesehatan nang Surabaya. Iku mang derek waro-waro jam songo isu ya, mare aku ning Ayu nedon nerimo.

0: 96,8 FM Pro Papa TRRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Caning awak dhewe saiki mlebu nang dialog kentongan gawe edisi Tino Rebo kalender 1 Juli 2016 mbare aku ning Ayu Arta. Nang studionya Pro Papa TRRI Surabaya derek saiki wis hadir yaitu ada Cak Tirta Muhammad Rizki, Ketua Umum SAR Surabaya, dan juga ada Cak Randi Ismawan, Ketua Pelaksana Gladi Cakel Rescue 2026. Begitu ya, kita akan sapa dulu. Sugeng Enjing.
1: Sugeng Enjing, Neng.
0: Yeay, sehat Cak Tirta?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Saking pun kalau mau.
1: Saking kantor, wau.
0: Saking kantor, maten pun kawasan pun
1: di daerah Ahmad Yani.
0: Ahmad Yani, oh jauh ya?
1: Gih lumayan.
0: Setengah jam.
1: 20 menit betul.
0: Gih sehat Cak Randy.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Saking kantor Uki.
1: Dari kos.
0: Dari kos. Oh beda.
1: Gak bisa bahasa Jawa,
0: beda arah tapi satu tujuan
2: betul,
0: ya.
2: Oh betul sekali.
0: Orang mana memangnya tidak bisa bahasa Jawa?
2: Saya kebetulan orang Sulawesi Selatan.
0: Oh jauh ya Anda ya. Sulawesi Selatan kalau panggilan Mas apa?
2: Mas itu
1: Daeng.
2: Iya benar Daeng.
0: Kalau perempuan?
2: Sama.
0: Oh sama juga ya. Daeng juga
2: ya.
0: Oh gitu. Unik-unik ya bahasa sana ya. Kemudian di Surabaya sudah lama?
2: Alhamdulillah sudah lama. Kurang lebih 5 tahunan.
0: 5 tahun ya. Kalau dulu sempat di SAR sana kah? Atau langsung tugas di sini dulu? Mengawalinya?
2: Kebetulan awalnya di sini kuliah, sampai sekarang terus diajakin gabung di SAR Surabaya.
0: Oh, luar biasa. Kuliah, ini masih kuliah berarti?
2: Ya, masih sementara kuliah.
0: Oh, semester berapa?
2: Sekarang sudah di semester 8.
0: Oh, lagi pusing-pusingnya Anda?
2: Lagi sedikit pusing.
0: Oh, lagi sedikit loh ya. Skripsi aman?
2: Alhamdulillah aman.
0: Oke, berarti ini kuliah sambil kerja gitu ya, Cak Certa nggih.
1: Kalau kita di SAR Surabaya bukan bekerja.
0: Oh.
1: Jadi memang volunteer.
0: Volunteer, relawan begitu ya, mengabdikan diri begitu ya untuk sesama begitu nggih. Oh, oke, baik. Jadi sejauh ini aman ya, antara waktu di SAR sama di kuliah.
2: Iya, aman alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Cak Tirta, ini kalau kita mengacu di tema ya, SARSU dulu, kini dan masa depan nggih, mengabdi untuk kemanusiaan. SARSU-nya itu apa sih singkatannya?
1: SARSU sesuai namanya, SAR Surabaya.
0: SAR Surabaya, oh mengaten SAR Surabaya. Kalau Cak Cerita sendiri sudah lamakah ini sebagai Ketua Umum SAR Surabaya?
1: Ketua Umum baru, saya baru.
0: Baru mengabdi, tahun kemarin. Berarti dapat setahunan sekarang.
1: Setahunan.
0: Oh oke, baik.
1: Kalau di SARSU periodenya 2 tahun.
0: 2 tahun.
1: 2025 dan 2026
0: sekarang. Oh mengaten. Nanti di 2027 akan ada pemilihan lagi.
1: Betul.
0: Oh, baik, luar biasa. Jadi ini ya, kalau kita menilik teman-teman SAR ya, Cak Ningnya luar biasa loh ini ya kan. Jadi teman-teman ini yang membantu kita, menolong kita ketika ada musibah, mengatakan C. Ya harapannya sih jangan ada musibah.
2: Iya, betul sekali.
0: Jangan ada musibah, kan kalau begini, kalau mungkin pekerjaan lain ya, ketika ada katakanlah jualan lah ya, jualan orang pedagang, ada customer, seneng tuh dia. Tapi kalau kebalikannya, SAR ini justru jangan ada.
1: Jangan sampai terjadi.
0: Jangan sampai terjadi. Betul. Ya kan. Oke. Nah, Cak Ning sampai kapan oleh gabungan ya di 5462961 untuk tanya-tanya terkait dengan SAR Surabaya, mengaten C, mengabdi untuk kemanusiaan. Nah, mungkin bisa diceritakan ini Cak Tirta, bagaimana awal mula terbentuknya SARSU dan semangat yang melatar belakanginya begitu.
1: Awal mula terbentuk ya, berarti SARSU dulu.
0: Iya, SARSU dulu.
1: Kalau dulu memang SARSU ini terbentuk dari mandat teman-teman Mapala.
0: Okay.
1: Jadi teman-teman Mapala dulu waktu di tahun 2014, dulu itu pernah ada operasi SAR Gunung Hutan di Arjuno. Nah, kemudian setelah teman-teman Mapala berembuk potensi SAR yang terlibat, terus dicetuskan nih, yuk kita buat perkumpulan atau komunitas yang memang wadai untuk ranah SAR ini sendiri. Jadi berawal dari mandat teman-teman Mapala, Mapala Surabaya Raya, akhirnya terbentuklah organisasi SAR Surabaya.
0: Oh, mengatakan. Jadi ini indikatornya dulu teman-teman mapala ya. Betul. Yang memetakan segala macam. Oh oke. Okay. Kemudian tercetus ide untuk alangkah baiknya terbentuklah wadah ini, organisasi ini mengatakan. Oke, baik. Kemudian filosofi atau nilai utama yang hingga saat ini tetap dijaga oleh Saraswati ini apa?
1: Kalau kita memang nilai utama adalah murni mengabdi untuk kemanusiaan.
0: Murni.
1: Betul. Jadi tidak ada embel-embel apapun, tidak ada kita tidak mengadut sesara, politik dan lain sebagainya. Kita murni di kemanusiaan.
0: Oke. Okay. Nah, terakhir membantu ini di kawasan mana, Cak Tirta?
1: Kalau operasi SAR kita terakhir di Mongkrang, di Gunung Mongkrang.
0: Mana itu?
1: Di Jawa Tengah.
0: Oh.
1: Di Jawa Tengah perbatasan.
0: Oh, jadi sekalipun ini SAR Surabaya tapi betul, juga mengcover Jawa Tengah, luar betul, Jawa Timur.
1: Betul. Memang fokus kita utama kita di Jawa Timur, tetapi ketika ada kejadian di luar Jawa Timur dan kemungkinan kita bisa membantu SDM kita, kapasitas kita, sumber daya kita bisa, ya kita kerahkan ke sana.
0: Oh, oke, okay, baik. Kita ke Cak Randi ya, Daeng Randi. Ketua Pelaksana Gladi Jagal Rescue 2026. Nah, ini apa job desk-nya?
2: Nah, untuk Gladi Jagal Rescue itu sendiri, job desk saya sebagai ketua pelaksana itu untuk membuat rangkaian lah, atau juga membantu susunan dari timeline kegiatan Jagal Rescue itu sendiri. Jadi kegiatan Jagal Rescue itu sendiri untuk sekarang adalah kegiatan ketiga yang akan diadakan oleh Sarsu untuk menjaring teman-teman potensi di lini SAR Surabaya sendiri, seperti itu.
0: Oke, jadi membuat rundown.
2: Ya, semuanya lah mengatur. Jadi dari semua, jadi nanti kita bentuk apa namanya tim lah, tim kita bentuk dari tim kota pelaksana seperti kegiatan pada umumnya. Nanti kita bentuk segala macam, insya Allah kegiatannya meliputi pertolongan di Gunung Hutan, kurang lebih seperti itu.
0: Oh, baik-baik. Kemudian nanti timnya itu siapa-siapa saja?
2: Timnya dari Sarsu sendiri.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ini yang ketiga?
2: Ya, untuk tahun ini adalah ke Jungle Rescue yang ketiga, insya Allah.
0: Oh, baik. Nanti akan diadakan di mana?
2: Nah, untuk diadakannya di mana silakan pantengin di IG-nya Sarsu saja.
0: Oh oke. Okay. Oh oke okay, oke.
1: Okay. Surprise untuk peserta.
0: Oh, langsung aja Ning. Kawis sampean kabeh sing penasaran ya, langsung meluncur ke Instagramnya Sarsu Surabaya. Oke. Okay. Namanya juga sama Sarsu begitu. Sarsu Surabaya. Oke. Okay. Baik, nanti kita ini terbuka untuk umum enggak ya?
2: Kalau untuk umum untuk sekarang lebih spesifikasi apa namanya, kita buka untuk mapala sebenarnya, cuman di situ juga kita tetap membuka lah sebenarnya untuk umum, tapi mungkin ada beberapa dasar lah seperti harus bisa navigasi ya segala macam. Jadi beberapa poin inti dasar ketika kita berkegiatan seperti itu, setidaknya ada dasar. Jadi kita tidak yang benar-benar dari nol, kurang lebih seperti itu.
0: Oh gitu. Jadi ini buat mungkin teman-teman kuliah ya, teman-teman kampus yang ada UKM-nya atau ekskulnya di kampus itu yang mapala tadi ya, pecinta-pecinta alam gitu toh ya. Jadi kurang lebihnya mereka ini sudah punya bekal ya, Deng Randi ya, sudah punya bekal untuk mengerti lah ya, bagaimana sih alam kita, cuaca kita begitu ya.
1: Sesuai namanya Mbak, Jungle Rescue. Berarti
0: Jungle Rescue.
1: Pertolongan Gunung Hutan.
0: Oh oke okay, oke okay, baik. Nah ya, ini biasanya kalau untuk bisa meng-hire tadi atau merekrut tadi itu berarti diadakan kayak semacam seleksi gitu kah?
1: Ya,
2: ya, jadi untuk seleksinya nanti sebenarnya kita bukanya itu untuk umum sih sebenarnya ya, nggak cuma sebatas di mapala saja sebenarnya. Bahkan teman-teman potensi atau volunteer-volunteer yang lain ingin bergabung, kita sebenarnya bisa. Karena di sini kenapa kita adakan Jungle Rescue juga sebenarnya, itu adalah beberapa ucapan dari teman-teman itu ketika kita buka operasi SAR itu ada mispersepsi di sini. Jadi bang, saya mau berangkat ini tapi saya tak bisa langsung terjun ke pencarian, nggak bisa langsung ke Gunung Hutan segala macam. Nah, sedangkan ketika kita dalam operasi SAR itu tidak hanya membantu di teknik lapangan saja. Nah, tapi ketika kita juga di posko, manajemen logistik, manajemen posko segala macam, itu semua kita perlukan. Nah, di sini teman-teman mungkin ada yang keliru. Jadi apa namanya? mengatakan bahwa ketika saya ikut SAR, jadi saya harus terjun ke lapangan pencarian. Nah, sedangkan saya tidak punya basic di situ. Nah, jadi kita di sini untuk meluruskan persepsi tadi bahwa kita juga bahkan logistik yang menyiapkan makanan, yang menyiapkan apa namanya sembada segala macam itu juga termasuk dari operasi SAR itu sendiri. Mm-hmm. Jadi semuanya tetap bersambung di situ.
0: Oh, oke. Okay. Jadi keseringan di lapangan ada mispersepsi ya, Cak Cerita nggih. Oke. Okay. Nah, untuk menghindari tadi itu pastinya terus ada edukasi dong ya.
2: Benar.
0: Dari
1: Gladi Jungle Race tadi untuk salah satunya selain peningkatan kapasitas, kita juga untuk persamaan persepsi.
0: Oh, oke, okay, baik. Nah, berarti ini untuk start usianya usia berapa ini yang mungkin ideal begitu?
2: Untuk usia sih kisaran ya udah kisaran 20-an lah, 19-20-an ke atas atau sampai di. Nah, untuk jungle rescue sekarang itu mungkin kita nanti prepare batas di usia 30-an lah paling. Soalnya kita memang untuk untuk kegiatan jungle rescue sekarang mungkin bisa jadi potensinya itu kita ambil dari dekat-dekat Surabaya, karena sebenarnya salah satu tujuannya juga bahwa untuk meningkatkan tadi kapasitas dan kualitas di teman-teman di potensi SAR itu sendiri juga untuk meng-hire tadi potensi SAR Surabaya itu sendiri. Karena kan memang kebetulan kita dari kebanyakan mahasiswa dan juga teman-teman, makanya kita tetap untuk memperkuat jalinan gitu juga.
0: Oke, jadi supaya juga biar lebih prima ya. Benar. Kalau rentang usia tadi nggih, baik. Nah, kemudian Cak Cerita, kalau kita bisa flashback begitu ya ke belakang, bagaimana sih kondisi SARSU sendiri pada masa awal berdiri atau terbentuk dibandingkan dengan masa sekarang? Pasti banyak suka dukanya dong ya. Nah, itu seperti apa sih?
1: Namanya dinamika organisasi.
0: Dinamika organisasi, betul.
1: Kalau di awal memang kita semangatnya tinggi ya. Jadi memang dulu para senior-senior itu membentuk SAR Surabaya itu atas dasar yang sama, visi yang sama, misi yang sama. Jadi semua perjalanan itu mungkin terasa lebih mudah. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, dinamika yang naik turunnya, perkembangan zaman sampai sekarang yang karakter juga berubah, beda kan. Karakter orang dulu dengan orang sekarang kan mungkin beda. Kalau dinamikanya mungkin sama ya, mungkin seperti organisasi lain mungkin rata-rata ya.
0: Oke. Apalagi ini kita juga berbanyak ya, alias teamwork dengan apa ya, banyak latar belakang, banyak karakter begitu ya Cak Cerita. Jadi harus saling legowo, saling ngomong begitu.
1: Karena kalau SAR Surabaya kan memang bukan organisasi nirlaba ya, Pak. Memang kita organisasi yang murni benar-benar kemanusiaan. Bukan dari instansi yang memang sumber dananya stabil dan sebagainya. Kita memang semua itu sesuai daya masyarakat. Jadi sumber dana kita dari sponsor, dari teman-teman donasi dan sebagainya.
0: Baik.
1: Karena memang kita statusnya memang organisasi, bukan instansi. Jadi kita organisasi yang berada di dalam binaan Basarnas Surabaya.
0: Oke, baik. Berarti kalau tadi yang sudah Cak Cerita sampaikan, kalau saya menangkap, enggak ada tantangan terbesarnya ya? Atau mungkin ada nih, apa sebetulnya tantangan terbesar yang pernah dihadapi dalam membangun organisasi ini?
1: SDM mungkin ya.
0: SDM. Nah,
1: jadi memang SDM kita memang ya seperti yang saya sampaikan tadi, SDM itu berbeda dengan yang dulu. Dulu itu semangatnya senior-senior mungkin sangat bagus ya, jadi stabil. Nah, kalau di sekarang mungkin banyak generasi muda itu yang masih enggan, terutama ketika tidak ada profitnya, kemudian ketika tidak ada bayaran dan sebagainya.
0: Nah,
1: beberapa generasi muda itu memang enggan.
0: Nah, itu dia. Padahal kalau kita mungkin bisa tekuni gitu ya. Ini nanti bisa kan teman-teman muda itu kalau dirasa sudah kayaknya aku udah deh kayaknya. Aku cukup deh di sini. Bisa kan Cak Cerita untuk melesat ke jenjang yang lebih tinggi.
1: Nah, saya gara-gara di SARSU saya pernah ke Myanmar untuk bantuan tim medis.
0: Baik.
1: Jadi
0: luar
1: memang dari
0: biasa.
1: Kita kan pelatihan-pelatihan itu kan kita kan ada sertifikat. Jadi sertifikasi pelatihan, kemudian pembinaan potensi dan lain sebagainya. Itu nanti bisa dipakai di masa kerja.
0: Baik. Kalau untuk kayak nanti biasanya kan para orang tua kita meniliknya itu kayak anggapan-anggapan iso kayak gini misalnya nang PNS ngono.
1: Bisa.
0: Ada peluang ke sana ya Cak ya.
1: Di Basarnas itu memang mereka mengutamakan yang punya pengalaman dan sertifikasi.
0: Oh, nah, baik.
1: Ketika mendaftar CPNS, ketika kita sudah punya bekal sertifikasi, kemudian pengalaman dan sebagainya, kan tentu menjadi poin plus.
0: Poin plus, betul, ada bekal.
1: Betul.
0: Nah, ini sawangannya kayaknya nih ada yang randi ya ini. Ini kan masih kuliah ya. Tapi kalau seandainya masih cinta di sini mah kayaknya lama gitu ya. Berapa tahun tadi sudah di sini gabung?
2: Sudah. Kalau gabung di SER Surabaya kurang lebih 2 tahunan.
0: 2 tahun. Hmm,
2: kalau pertama kali di sini tuh sudah 5 tahun, masuk 5 tahun.
0: Oh, masuk 5 tahun tinggal di Surabaya sama kuliah gitu ya. Sejauh ini gimana cinta? Nyaman?
2: Nyaman, pasti nyaman. Soalnya menikmati lah
0: dengan hati soalnya ya.
2: Benar.
0: Oh, oke. Biasanya kalau kayak begini ini relate dengan yang ditempuh di pendidikan? Enggak, beda?
2: Untuk kuliah saya kebetulan tidak ya.
0: Oh, enggak linier ya. Kan biasanya kan orang itu kan gini ya Cak Cerita ya, menyukai hal tersebut karena sama dengan linier dengan studinya. Benar. Gitu. Kalau Daeng enggak ya.
2: Kalau saya sendiri kan kebetulan
0: panggilan jiwa ya.
2: Benar, panggilan jiwa. Dan juga sebenarnya saya kan kampusku kampus Yayasan Hidayatullah, Hidayatullah Surabaya, saya di sana. Terus karena memang sering apa namanya kumpul dengan saudara-saudara di luar, terus jatuhnya itu ketika saya ikut kegiatan seperti ini itu lebih rasa empatinya itu lebih tinggi. Jadi simpati dan empati kita lebih diajak untuk gimana sih ketika kita merasakan saudara-saudara kita kena itu, kena bencana segala macam, atau kita ada pertolongan, kita bisa merasakan apa yang saudara kita rasakan.
0: Seandainya kalau mereka jadi aku gitu ya.
2: Ya benar. Oh, jadi bisa memposisikan diri lah.
0: Posisikan diri. Oke, betul sekali nge. Jadi ini saling apa ya, mengolah rasa.
2: Betul.
0: Oke, baik, luar biasa. Nah, nanti kita akan sambung lagi ya Cak Cerita nge. Kita akan jeda dulu dengan beberapa komposisi berikut ini. Yang mau bergabung tak suma gak nong nge, derek bisa gabung nanti di 5462961.

0: Ya jane ngawak dhewe jek nang dialog kentongan ya edisi Rebo 1 Juli 2026 nggih mbare aku ning Ayu Arta dan juga di sini di studio ada Cak Tirta dan juga ada Deng Randi. Ini ternyata sapaannya Awan ya. Iya, Awan ya sapaannya ya.
1: Kalau teman-teman di Sares tuh panggilnya Timur sih sebenarnya.
0: Timur?
1: Iya.
0: Dari apa? Randi Ismawan. Timurnya dari mana?
1: Tim karena kebetulan itu saya dari Lapala.
0: Oh, gitu. Ya. Terus jadi Awan.

0: Bagaimana sih proses membangun kepercayaan masyarakat ini, Cak Tirta, dan juga sinergi dengan berbagai instansi selama ini?
1: Oke, kalau untuk yang pertama, kalau untuk sinergi ya, memang kita rutin untuk melakukan koordinasi. Jadi memang kalau di lapangan ini, kunci utama pencarian itu adalah koordinasi. Jadi strategi kita di lapangan ketika koordinasi adalah ya kita rangkul stakeholder-stakeholder yang terkait. Jadi untuk sinergisitas itu memang harus terus dijaga, baik baik saat pencarian maupun sebelum pencarian. Kalau sebelum pencarian sih kita memang kadang anjang sana, main ke organisasi-organisasi lain dan lain sebagainya. Kalau jadi untuk menjaga kepercayaan, ya kita melakukan semaksimal mungkin ya. Jadi kita karena memang kita kalau terjun ke lapangan, ke bencana maupun ke operasi, kita tidak pernah setengah-setengah. Jadi kita full, all in, semua untuk kemanusiaan.
0: Salah satunya juga memaksimalkan edukasi di medsos kali ya.
1: Betul.
0: Apalagi kan kalau kita saat ini sangat-sangat masif ya, Cak Tirta, kalau ngomongin soal media sosial kayak IG, TikTok segala macam seperti itu. Jadi mengedukasi, mensosialisasikan juga seperti itu. Nah, kemudian seperti apa saat ini kondisi Sarsu sendiri ini, Cak Tirta, dari mulai dari segi keanggotaan, kompetensi dan juga kesiapsiagaannya?
1: Kalau Sarsu sendiri kita pengurusnya enggak banyak, Mbak. Pengurus itu cuma kurang lebih 20-an. Tetapi kalau untuk potensi kita kurang lebih ada 100 lebih yang tersebar di seluruh Surabaya Raya. Jadi bedanya potensi dan pengurus adalah kalau pengurus itu menjalankan roda organisasi. Kalau potensi ketika terjadi bencana atau operasi pencarian, nah kita yang melibatkan potensi tadi.
0: Karena
1: kita mandatnya terbentuk dari Mapala ya. Jadi potensi kita ada satu, salah satunya adalah Mapala.
0: Diutamakan Mapala. Baik. Nah, apa saja program unggulan yang sedang dijalankan, termasuk tadi itu ya, Gladi Jungle tadi itu. Nah, selain itu tadi apa?
1: Kalau peningkatan kapasitas kita ada beberapa pembinaan. Seperti yang kemarin barusan kita lakukan di awal tahun kemarin ada Water Rescue. Jadi pelatihan Water Rescue, kemudian yang ditunggu-tunggu ini adalah Gladi Jungle Rescue. Karena Gladi Jungle Rescue ini awal gerbang ke Sarsu, pintu masuk awal ke Sarsu bisa dikatakan melalui GJR ini. Singkatannya GJR. Karena memang kita spesialisnya di Gunung Hutan, jadi GJR ini adalah program unggulan kita dan selalu ditunggu-tunggu. Kalau teman-teman Mapala, teman-teman organisasi KPA, pokok pecinta alam lain sebagainya, ayo mas kapan Sarsu, kapan GJR, kapan GJR.
0: Udah paham lah ya. Jadi, nah kalau kayak gini ini apakah juga ada tim penilaian, Cak Randy?
2: Kalau untuk tim penilaian sendiri itu ada, Mbak. Jadi dari tim pelatih, tim kurikulum segala macam itu nanti memberikan materi segala macam. Nah, karena memang konsepnya ini sebenarnya latihan gladi, jadi memang tapi gladinya itu gimana ya? Benar-benar kita terjun ke lapangan langsung. Jadi konsepnya seperti latihan pada umumnya. Ketika pelatihan di Gunung Hutan itu sendiri nanti ada praktek. Nah, nanti klasifikasinya untuk penilaian itu dari pemahaman terkait navigasi daratnya, terus ada vertical rescue-nya nanti, terus pemahaman-pemahaman yang lain untuk seperti itu.
0: Gitu itu didatangkan dari mana sih, Cak Tirta? tim uji tadi itu, anak ini layak nih, si A yang kayaknya kompeten nih, itu kayak gimana?
1: Kalau untuk instruktur, kemudian tim kurikulum kita dari Basarnas. Jadi dari Basarnas Surabaya kita melibatkan mereka untuk menjadi instruktur dan narasumber.
0: Ya. Jadi ini sering berkolaborasi.
2: Betul.
0: Berkolaborasi buat tadi itu memilah-milih kandidat mana yang cocok ini untuk the next.
1: Betul.
0: Luar biasa. Nah, kemudian materi dan skenario apa yang menjadi fokus dalam GJR tahun ini?
2: Nah, materinya itu ada beberapa, kurang lebih ada 8 materi yang akan kita materikan nanti untuk latihan ini diujikan. Terus yang pertama, yang paling dasar adalah navigasi dasar itu sendiri, terkait navigasi tentang pemahaman medan yang ada di hutan. Terus juga ada beberapa pelatihan seperti manajemen posko, terus juga ada vertical rescue-nya, terus ada beberapa pemahaman-pemahaman lain lah terkait Gunung Hutan itu sendiri yang memang basic yang kita perlukan untuk penanganan.

0: pencarian pertolongan di Gunung Hutan atau Medan Gunung Hutan.
1: Oke. Nah, para peserta ini apa sih yang harus dipersiapkan? Latihan-latihannya itu kayak gimana? Seberapa penting latihan dalam meningkatkan tadi itu kalau mau ikutan ini?
0: Nah, karena kebetulan Jungle Rescue itu adalah salah satu teknik pencarian yang memang agak resusah ya, karena memang medannya berbeda ketika kita operasi di kota seperti ini. Nah, untuk itu pasti fisik adalah salah satu
1: yang utama
0: lah untuk kita menunjang kegiatan ini. Terus juga pemahaman terkait medan atau kontur yang kita lakukan pencarian, pemahaman terkait lokasi dan lain sebagainya itu juga perlu untuk teman-teman bisa hadirkan di situ. Jadi memang pemahaman-pemahaman terkait dasar-dasar dan juga fisik segala macam itu harus teman-teman persiapkan.
1: Oh, oke, okay. Latihan
2: paling penting mental.
1: Mental di lapangan, jangan sampai nanti ini ciut duluan gitu ya kan. Setelah tahu oh nang kono panggone aku kayaknya enggak deh. Aduh, jangan. Karena kan sudah diniati ya, Cak Certang ya, diniati kayak ngono ternyata nggak sesuai ekspektasi itu jangan demikian lah ya, harus bagaimana kita bisa mengolah memaintain rasa tadi itu, mental tadi. Nah, kemudian bagaimana target yang ingin dicapai organisasi ini, Cak Cerita, kedepannya seperti apa?
2: Kalau target sih kita yang paling utama ya tadi Mbak, tetap mengabdi ke masyarakat. Jadi bagaimana output yang kita buat dari GCR, dari SASU selama ini adalah kembali lagi ke masyarakat. Jadi gimana apa yang bisa kita berikan ke masyarakat, apa yang kita bisa bantu ke masyarakat, itu menjadi tujuan utama kita.
1: Poin utamanya di situ memang ya. Nah, strategi regenerasi. Nah, kita kan semakin tua ya Cak Certang ya, dibutuhkan regenerasi. Ini sudah ada contoh nyata, sudah ada Cak Randy. Tapi kan gak mungkin hanya Cak Randy saja, butuh teman-teman muda baru nih yang menjadi relawan SAR. Nah, strateginya itu apa sih? Kalau kita sudah tahu nih, wes paham lah ya, arek-arek iki gak seneng nek gak ono duwike. Kalau gak ada pundi-pundinya, sedangkan kita harus terus meregenerasi. Nah, ini gimana langkah-langkahnya sejauh ini?
2: Strateginya. Memang ini GCR ini Mbak. Ini adalah strategi awal. Kemudian selain itu setelah itu pembinaan. Nah, di masa pembinaan ini adalah salah satu cara untuk regenerasi. Jadi setelah melewati fase GCR, Gladys Jungle Rescue, kemudian kita melakukan pembinaan pada teman-teman. Nah, di tahun ini kita buat pembinaan ini akan menyenangkan, dalam arti kita akan berlatih sesuai dengan belajar bermain ininya. Jadi kita buat gimana latihan ini agar menyenangkan, agar membuat ini fun, agar mungkin bisa generasi selanjutnya bisa menerima. Kalau dulu beda Mbak, kalau dulu namanya pelatihan pasti keras, pasti digembleng,
1: ditempa, nah, segala macam ya. Nah,
2: tapi kalau kita lakukan itu pada generasi sekarang mungkin
1: gak bisa.
2: Betul.
1: Karena eranya beda ya.
2: Betul. Nah, jadi memang kita agak sedikit mudah nanti konsep pembinaannya seperti apa. Mungkin ya tadi kita lebih buat menyenangkan.
1: Oh, oke. Okay. Jadi memang karena eranya ini berbeda, gak iso arek-arek saiki dikerasi ya, Cak Certang ya.
2: Apalagi kita bukan organisasi non profit kan.
1: Oke, okay, baik. Nah, menurut Anda ini kompetensi apa yang wajib dimiliki seorang rescuer di masa depan? Selain mental ya kan, tatak, fisik, terus apa lagi ini yang harus
2: kalau
1: dipunya?
2: Dasar mungkin MFR Mbak.
1: Apa
2: atau
1: itu?
2: PPGD, MFR itu Medical First Responder.
1: Oh, okay.
2: Atau pertolongan pertama pada gawat darurat.
1: Oh, baik.
2: Nah, ini adalah sebenarnya ini adalah kompetensi dasar atau yang harus dimiliki, bukan hanya potensi SAR tapi untuk seluruh relawan kebencanaan. Karena ini adalah dasar ketika kita mau menolong seseorang, kita harus tahu ilmunya dulu. Nanti setelah MFR atau PPGD ini sudah dikuasai, baru ke kompetensi selanjutnya seperti navigasi darat, kemudian manajemen posko, water rescue, vertical rescue dan lain sebagainya.
1: Oh, jadi ketika sudah mengetahui bencana, hal pertama tuh paham lah ya, aku harus apa gitu.
2: Betul.
1: Oh, jadi yang diutamakan adalah tadi tuh MFR. Oh, baik. Nah, pesan-pesan ketua umum kepada seluruh anggota SARSU agar tetap solid dan profesional nih ya dalam menjalankan misi kemanusiaan seperti apa, kalau dan juga kita bisa harapannya meng-hire ya, merekrut relawan baru seperti apa.
2: Kalau kita punya jargon, Mbak.
1: Apa itu?
2: Ketika kita bilang SARSU, maksudnya adalah tanggap tangguh Trengginas.
1: Oh, oke. Okay. Tanggap tangguh Trengginas. Oh, 3T ya, Cak Ning.
2: Bukan tahu tempe telur.
1: Iya, iya, iya, iya.
2: Tanggap tangguh Trengginas.
1: Trengginas.
2: Dari tiga filosofi itu kita bisa jabarkan bahwa SARSU ini bersifat tanggap.
1: Mm-mm.
2: Berarti ketika ada bencana, ketika ada respon operasi SAR, kita ini tanggap. Mm-mm. Kemudian tangguh ini dari segi sumber daya, dari segi sumber daya manusia, peralatan dan sebagainya, kita memang harus tangguh. Dan Trengginas ini yang terakhir ini yang membara atau membangkitkan semangat. SARSU ini kudu ndring Trengginas.
1: Cekatan.
2: Betul.
1: Harus satset ya, enggak boleh lemot lelet.
2: Kudu
1: wani. Engko pas ono apa loadinge suwi ngono ya. Enggak boleh ya, itu hal-hal yang harus kita jauhi. Oke. Okay. Kemudian harapan panitia terhadap GJR tahun ini seperti apa, monggo?
0: Untuk harapan saya sebagai ketua pelaksana, pertama itu antusiasme teman-teman untuk bisa bergabunglah bersama kami, juga kita merasakan feel dan juga menyatukan persepsi kita untuk terkait di bidang kebencanaan, dan juga bisalah untuk jadi teman-teman di luar bisa merasakan bahwa ternyata kegiatan seperti ini itu tidak hanya apa namanya, tidak hanya buang-buang waktu, jadi kita juga bisa merasakan bisa membuat rasa empati kita tuh lebih tajam ketika kita melihat ternyata ketika saudara kita terkena musibah bencana itu rasa yang kita rasain gitu. Jadi kita bisa menimbulkan itu langsung membuat entah kita langsung terjun dengan membantu, dengan menolong sesama seperti itu. Itu adalah harapan-harapan kami, dan juga bisa dari Gladi Jungle Rescue ini teman-teman bisa join ke SARSU untuk ayo kita bareng-bareng kita perbaiki SARSU ke depannya, kita lebih baik lagi ke depannya untuk SARSU.
1: Oke. Okay. Nah, kalau seandainya pendengar kita ada yang ya aku mau bergabung, nah itu kayak gimana, Cak, cerita untuk regulasinya, bisa menghubungi kemana begitu?
2: Bisa dipantau di sosial media kita.
1: Oke, okay. Langsung untuk, DM ya.
2: Betul, nanti di GJR nanti akan ada persyaratan dan lain sebagainya. Nanti kalau memenuhi bisa mengikuti.
1: Oke, okay. Terlepas dari GJR tadi, kalau yang mau bergabung untuk jadi bisa, volunteer
2: bisa,
1: di SARSU,
2: jadi potensi.
1: Potensi bisa langsung DM saja nggih Cak Ning. Nah, itu dia nggih sejauh ini perbincangan kita terkait dengan teman-teman SARSU Surabaya ya, seperti apa perkembangannya, terus program-programnya demikian ya. Ini mudah-mudahan lancar. Tanggal berapa sih? Gak boleh di spill
0: nanti.
1: Oke. Gak boleh di spill Cak Ning ya, kegiatan GJR-nya. Yowis, pokoknya nanti lah ya, pantengin terus di Instagramnya SARSU Surabaya, seperti itu. Terima kasih Cak Tirta.
2: Terima kasih
1: Dayang Randi sudah bergabung di pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya.
0: Amin.
1: Baik, iku mang ya Cak Ning ya, nang dialog kentonganku edisi isu iki. Matur sembanuan sangat sing wis kapungan. Pariki bakal ono ning Aneriangga sing lanjut no perjalanan nang Tanjung Perak siang. Aku Neng Ayu Arta pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10 isuk.

Canning Pemerintah Kabupaten Madiun Jawa Timur memperluas pemasaran produk pelaku UMKM setempat kanggo ambek gandeng jaringan retail modern sebagai upaya buka peluang lan ningkatno kelas produk lokal. Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi nyampekno retail modern sing digandeng iki dadi mitra Pemkab Madiun, diantarane ono PT Alfa Trijaya. Menurute nangarepe ke depan seluruh supermarket dan minimarket nang wilayah Kabupaten Madiun wajib berkolaborasi dan bersinergisitas menampung produk-produk UMKM setempat.

Kabar liane cane wali kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno industri hasil tembakau alias IHT ngekei dampak kanggo masyarakat luas utamane nang sing rentan termasuk melalui bantuan langsung tunai alias PLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Menurut Eri Cahyadi, IHT ngekei dampak positif kanggo perekonomian masyarakat kota Surabaya liwat penyerapan tenaga kerja massal karo kontribusi nyoto teko pemanfaatan DPHJHT. Sektor iki terbukti dari penyokong mata pencaharian warga dengan disalurkannya program BLT barek Pemkot Surabaya. Janing iku moyorek woro-woro jam 10 isu iki aku aneri angga ketemu maneh nang woro-woro. Jam 11 awan.

0: informasinya soal Piala Dunia 2006 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2006 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Sugeng enjang jane ketemu maneh karo aku Aneryangga saiki nang Tanjung Perak siang sampai engko kurang lebih ne jam 3 sore caning. Ono informasi lagu-lagu sing santai iso ade rungokno awan iki meredakan suhu udara yang panas dan kondisi kita yang mungkin memanas di tempat kita berada yo caning yo. Entah itu di kantor, entah itu di jalan atau mungkin di mana aja di rumah gitu ya. Pokoke caning santai saja dengan pilihan lagu-lagu berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Haji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: panjang sekali di udara, tetap di udara. Jadi informasi tentang Piala Dunia itu akan selalu kita dapatkan setiap saat.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi edisi ke-23 dari turnamen sepak bola internasional 4 tahunan. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini akan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk menyambut Piala Dunia 2026, RRI juga akan menyiarkan secara langsung jalannya pertandingan selama Piala Dunia. Sekjen Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Bali, Dewo Made Tegas Wirawan, menyambut baik RRI juga sebagai pemegang hak siar radio untuk Piala Dunia. Dirinya menanti siaran berkualitas yang disiarkan RRI dalam Pesta Bola Dunia tahun ini.
0: Satu hal yang sangat positif bagi kami di PSSI Provinsi dan pecinta bola, bahwa RRI itu mendapatkan kepercayaan dengan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Jadi informasi tentang Piala Dunia itu akan selalu kita dapatkan setiap saat.
1: Dewo Made Tegas Wirawan juga berharap melalui Piala Dunia 2026 dapat meredam konflik global yang terjadi di Timur Tengah. Sepak bola merupakan olahraga pemersatu bangsa, sehingga berbagai kepentingan dan konflik harus diredam melalui Piala Dunia.
0: Ya, sepak bola itu unity, ya, jadi universal sifatnya. Di situ kepentingan konflik, kepentingan politis segala macam itu sudah lewat, sudah tidak ada. Iya, jadi 90 menit ya. 11 lawan 11 gitu hasilnya, nanti siapa yang terbaik ya itulah.
1: Pecinta bola yang juga wasit sepak bola PSSI Kota Denpasar, Samsul Bahri Saleh, juga memiliki harapan sama. Keberadaan RRI sebagai pemegang hak siar audio radio Piala Dunia diminta menghadirkan komentator handal dan para wasit untuk memberikan siaran yang berkualitas.
2: Untuk RRI bisa menghadirkan bukan hanya penggemar bola, begitu juga kepada komentator yang handal maupun pelatih, tentu juga bisa menghadirkan para pengandil. Jadi informasinya itu tentu lebih alot dan lebih bervariatif.
1: Dalam Piala Dunia 2026, format baru akan diterapkan dengan melibatkan 48 tim nasional, meningkat dari format sebelumnya yang hanya 32 tim. Pertandingan final akan digelar di Stadion New York, New Jersey, MetLife Stadium pada hari Minggu 19 Juli 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

pikirannya, perasaannya, ngono ya, terbawa ke hal yang kita rindukan atau orang yang kita rindukan. Karena sing dirindukno iku gak mung cuma apa jenenge nang uang ya, tapi iso nang kenangan-kenangan yang apa ya, di masa lampau ngono ya, yang kita lakukan ngono ya. Mboiku mek mangan es krim, mboiku lagi jalan-jalan neng diku, adalah kenangan-kenangan yang juga bisa dirindukan Cak Ning. Macam-macam. Tapi sing jelas menurut aku Cak Ning, sing jenenge rindu iku wajar. Jenenge menungso ya Cak Ning ya, pasti bakalan merasakan juga itu yang namanya rindu Cak Ning. Tapi apakah rindu ini juga bisa membuat seseorang itu jadi anxiety? Apa iku anxiety? Bakalan garakno deku cemas ngono yo, kepikiran sampai sing berlebihan. Iku sih bisa jadi bisa tidak ya. Kalau merindukan hal-hal yang sampai koyok kudu banget. Aku kangen iki, misalnya mbek wong ya, aku kangen mbek wong iki, wis alah pokoknya aku kudu iki sampe, tapi gak keturutan, iku sing garakno engko anxiety Cak Ning ya. Tapi Cak Ning, secara ilmiah Cak Ning, rindu iku apa mana sing rindu berlebihan ya, adalah respon neurobiologis nyata sing memicu lonjakan hormon stres ya, koyok kortisol, terus iyo nggarakno penurunan dopamin dan serotonin. Nah makane iku iso memicu gangguan psikosomatik. Psikosomatik iku kondisi fisik yang melemah akibat tekanan emosional, koyok kecemasan, insomnia, dan penurunan nafsu makan. Jadi lebih kepada gangguan psikosomatik ya Cak Ning. Ngono. Yo iku Cak Ning yo. Akhirnya lek rindu berlebihan Cak Ning, dan akhirnya membuat seseorang itu bisa punya kecemasan yo anxiety ku mau Cak Ning, insomnia, terus tekanan emosional, terus bahkan sampai angel turu dan penurunan nafsu makan Cak Ning yo, detak jantungnya jadi meningkat, sesak nafas, gangguan pencernaan yo. Aku sim karuan apa jenenge meriang ayo. Meriang merindukan kasih sayang. Yo wes, Cak Ning, aku saiki lagi siap-siap Cak Ning, mergane ono kanca-kanca mahasiswa. Koyane teko UPN. Kalau kelihatan dari sini alma maternya itu logonya, lambangnya ini kayaknya dari kampus UPN. Mereka bakalan apa? Masuk nang studio mari ngene Cak Ning, dadi rada kemriuk ya. Kemriuk Cak Ning ya, lebih tepat e. Lek kemriuk kan iki apa jenenge pangane kriuk-kriuk ngono Cak Ning ya. Tapi kalau ini ya wis lah gak apa-apa. Kita santai aja di sini Cak Ning, santai mawon, kita menunggu kehadiran mereka, tapi mereka tidak akan mengudara, tidak bersuara, atau mungkin nanti aku akan ajak mereka bersuara sedikit-sedikit, tidak masalah. Saya jelas kita masih di Tanjung Perak siang Cak Ning ya.

0: saben dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nanti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dusane gede banget. Cak Ning, coba jujur, ndek awakmu dhewe. Ping piro awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping piro rasane dodomu iki sesek pergone beban sing numpuk? Cak Ning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso huduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku kudu artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Paten ono HP-mu 10 menit ae. Merem, lagak ngunu, cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ono gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngrampungi kabeh urusan dunyo iki ndek itungan sedino tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane kroso abot banget. Ojo isin cerita ndek wong liya sing mbok percaya. Ayo Cak Ning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon. Mandek sediluk gawe awakmu dhewe sing aji.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Apa dek? Apa menangisiku?
4: Ben jujur karo aku mas. Apa sih ben singit untuk aku?
3: Apa? Gak ono sing tak singit karo awakmu.
4: Aku membengi ngonangi nang HP sampean lo mas. Gak usah bojo. Ben main judi online kan?
3: Sepurane yo. Tapi aku mek iseng kok iku.
4: Mangkane mas. Wis 3 bulan. Aku gak sempet ke itu bulanan mas. Wis. Rek koyo ngene iki. Aku tak ngalih teko omah iki.
3: Lho, sepurane.
5: Podho koyo narkoba ambek alkohol. Judi online gawe wong kecanduan. Liyane iku isok bubrahno urip diantarane perduwean, ngerusak emosi, barek kesehatan. Ayo bareng-bareng awak dhewe berantas judi online.

Nah, Cani mari ini bakalan ono dialog ekonomi bareng narasumbernya saking Universitas Muhammadiyah Surabaya, Cani. Kira-kira bakalan bahas apa? Sabar, Cani, kita siap-siap terlebih dahulu. Dan juga kami akan kembali setelah woro-woro jam 11 awan.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam

Caning Bupati Probolinggo Muhammad Haris njaluk kabeh organisasi perangkat daerah nang lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil koordinasi pencegahan korupsi. Menurut Bupati Probolinggo, rapat koordinasi bulanan iki ditekani kabeh kepala OPD, Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, karo Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo, Khairul Anwar. Menurut Haris, rapat iki gak mek jadi forum evaluasi kinerja, tapi yo memperkuat koordinasi antar pemangkat daerah kanggo ngewujudno tata kelola pemerintah sing resik, transparan, lan akuntabel.

Kabar liane caning Wamenak Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i nyampekno kerukunan antar umat beragama jadi kekuatan kanggo ngatasi berbagai gangguan teko pihak tertentu sing gak menginginkan Indonesia dadi negara maju. Wamenak Romo Syafi'i seusai menghadiri pembukaan kebaktian tahunan nasional ke Swidak Telu Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia nang Kota Batu Jawa Timur nyampekno bangsa Indonesia iki wis duwe sejarah dawa ngeramut lan ngejogo hubungan antar umat beragama sing wis tumbuh serta mengakar. Salah siji pihak dirugino adalah mereka yang saat ini sudah tidak bisa lagi menjalankan usaha ilegal. Mereka ini langkah tegas pemerintah sing menerbitkan dan menjalankan suatu kebijakan dan didasari nilai Pancasila dan UUD 45. Janing iku moyorek woro-woro jam 11 awan iki aku aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 12 awan.

0: Sugeng siang caning ketemu maneh karo aku dengan Neriangga. Saiki adewe lagi ono nang program dialog sosial ekonomi, dialog ekonomi lebih tepatnya ya caning ya. Akan membahas tentang transformasi SDM di era AI untuk sektor ekonomi. Nah, teng studio niki sampun rawuh enten Dr. Dina Novita SEMM. Beliau adalah dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis saking Universitas Muhammadiyah Surabaya. Langsung aja kita sapa, sugeng siang Dr. Dina Novita.
1: Sugeng siang Neng Ane.
0: Alhamdulillah, itu mic-nya bisa dimajuin gini.
1: Okay.
0: Ya, siap. Biar saya bisa mendengar suaranya Dr. Dina ini. Jadi beliau ini soft spoken Cak Neng ya. Tadi sempat ngobrol-ngobrol, ini orangnya gak kayak saya yang dar-dar-dor. Suaranya kalem banget. Jadi mic-nya perlu dideketin ini. Oke, gimana kabarnya siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat
0: ya. Alhamdulillah sehat Inje. Nah, siang ini kita ngobrolin soal transformasi SDM di era AI untuk sektor ekonomi. Ini kalau ngomongin soal SDM, transformasi era AI, memang sih ya, sekarang kan udah apa, dunia ini sudah serba AI, sudah serba digitalisasi gitu kan. Nah, ini SDM pun juga ikut bertransformasi. Apa sih alasan kita tuh ngobrolin soal ini pada siang hari ini?
1: Iya, terima kasih Ning Ane untuk pembukanya. Ya, di sini saya sharing saja terkait dengan materi kita bahwa kenapa SDM harus bertransformasi di era AI. Karena sekarang teknologi yang berkembang pesat gitu ya, apalagi kecerdasan intelijen ya, yang sekarang menjadi tantangan gitu ya bagi semua sektor, baik sektor industri dan lainnya begitu. Nah, kenapa SDM harus bertransformasi? Karena kita sebagai sumber daya manusia yang menjadi aset ya, aset berharga bagi perusahaan atau organisasi itu harus menyesuaikan dengan apa yang terjadi saat ini. Bukannya yang teknologi yang kita takuti, tetapi kemampuan kita untuk menyesuaikan dengan teknologi yang ada gitu.
0: Kemampuan kita yang harus menyesuaikan dengan teknologi yang ada. Karena bahasa gampangnya saiki luwe pinteran handphone, gadget, apapun medianya itu ya, daripada orangnya, gitu ya, kurang lebihnya.
1: Betul.
0: Jadi itu kita berarti harus mempersiapkan diri, Cak Ning, supaya supaya kita siap dengan segala perubahan, termasuk ke dunia digital ini, AI utamanya. Nah, terus Ning Dina untuk penjelasan tentang transformasi sendiri itu apa, SDM itu apa, mungkin biar Cak Ning lebih mudah memahami. Apa sih transformasi itu? Mungkin kalau secara boso gampangnya mereka mikir, oh perubahan ta gitu, atau apa gitu.
1: Iya, kalau bicara transformasi kita pastinya bicara adalah terkait dengan perubahan ya. Perubahan bagaimana tadi seperti yang tadi saya sampaikan, kalau SDM berarti kan pelakunya. Bagaimana kita melakukan perubahan dengan cara seperti mengupgrade keilmuan kita, mengupgrade kemampuan kita dengan perubahan-perubahan yang ada. Artinya kalau kita menggunakan AI itu kan sebagai toolsnya saja gitu kan. Tetapi kita harus siap nih, kita harus siap dengan keilmuan-keilmuan yang baru. Itu yang saya maksud dengan perubahan. Artinya kita mampu berubah, tidak merasa nyaman dengan pola-pola yang lama. Kita harus berubah walaupun itu secara praktek mungkin sulit ya, sulit gitu ya, tetapi bagaimanapun itu nanti kita sebagai SDM terutama itu harus mampu untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Jadi jangan hanya merasa nyaman dengan pola-pola yang lama gitu.
0: Jangan hanya merasa nyaman dengan pola-pola yang lama. Berarti harus ada edukasi lagi nih kira-kira ya untuk bisa mengikuti perkembangan ini. Terus caranya gimana nih? Apakah belajar lagi, mengikuti pelatihan lagi, atau bagaimana? Atau mereka belajar secara mandiri atau bagaimana?
1: Ya, ada inisiatif sebetulnya dari para kita, misalkan pekerja gitu, ada inisiatif untuk selalu belajar. Makanya ada istilah upgrading gitu ya, kemudian rescaling dan sebagainya. Sehingga ketika kita melakukan aktivitas pekerjaan itu kita bisa melakukan misalkan mengembangkan ya, mengembangkan dengan pekerjaan yang sudah ada dengan ilmu-ilmu yang baru, atau justru belajar dengan ilmu-ilmu yang lebih baru lagi. Itu yang kita lakukan. Makanya seringlah apa ya, mengikuti pelatihan dan sebagainya, pelatihan apapun. Dan biasanya kalau kita ingin berkreasi, berkreatif gitu ya, itu cenderung untuk aktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan itu.
0: Kompetensinya di bidang apa berarti yang harus dimiliki SDM, Bu Dina, untuk tetap relevan dan kompetitif di era AI ini?
1: Tergantung bidang pekerjaannya. Jadi kalau kita dia bekerja di posisi apa dulu gitu kan. Makanya harus disesuaikan. Kalau kita misalkan di satu perusahaan, memang sulit untuk dalam posisi yang diposisikan sebagai tinker. Dia cenderung akan melihat reasoningnya. Kenapa alasannya seperti itu? Makanya kan harus disesuaikan dengan pekerjaannya apa dulu. Kalau di era AI misalkan, dia posisi pekerjaannya sebagai customer service dan sebagainya, maka di era AI dia harus ngapain? Pelatihannya seperti apa? Gitu. Dan sebagainya. Jadi di rekan-rekan mahasiswa sekarang pun itu kalau di dunia akademik sudah mulai dibekali. Kalau bicara tentang transformasi SDM untuk kesiapan dia di dunia kerja. Jadi kalau bicara di era AI, apa sih kemampuannya? Tergantung bidang pekerjaannya juga.
0: Tergantung bidang pekerjaannya juga ya. Oke. Terus kalau untuk struktur pekerjaan dan kebutuhan tenaga kerja, apakah AI ini juga ikut mengubah hal tersebut dalam 5-10 tahun ke depan ini?
1: Ikut mengubah bahwa SDM atau kita sebagai manusia itu diberi kemudahan melakukan aktivitas pekerjaan tuh jauh lebih cepat mungkin ya, karena sudah diberi tools ya, tools yang untuk memudahkan gitu ya, tanpa harus mengurangi kreativitas kemudian produktivitas karyawan itu. Artinya apa? Pekerjaan kita jauh lebih efisien mungkin ya, jauh lebih efektif dengan waktu yang cepat, sehingga input dan outputnya tetap seimbang itu tadi.
0: Gitu ya. Oke, Caning, iki aku yo ngekei kesempatan kanggo sampean sing pengin tako-tako. Caning, SDM iku kan sumber daya manusia, itu artinya orangnya gitu ya, kudu iso mengikuti perkembangan zaman di era AI ya kan. Kecepatan teknologi saat ini begitu luar biasa. Iki termasuk sampean mungkin sing walaupun bukan bekerja sebagai seorang SDM gitu misalnya, tapi sebagai seorang pengusaha yang bisa jadi pengusaha online, itu sangat butuh sekali ya. AI itu butuh banget. Nah, mungkin sampean mau tanya-tanya, silahkan Cak Ning. Sampean adalah subjek yang memang melakukan kegiatan apa namanya ekonomi, di sektor ekonomi. Nah, makanya itu silahkan sampean bisa telepon di nomor 5446061 utawa 0896021116. Ya iso chatting, iso telepon nang WA iku mau Cak Ning. Oke. Ya wes, engko kita bakalan balik mana Cak Ning. Aku ngelingno pisan gawe kumandang adzan salat zuhur. Iki engko jam 11 luwih 34 menit waktu Indonesia Barat. Ojo nang dini Cak Ning, karena kita masih bakalan ngobrol-ngobrol lagi mengenai transformasi SDM di era AI untuk sektor ekonomi.

yakni mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan utawa cepat saji akeh dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso muncul no akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampai no bahayane nek sering konsumsi makanan dan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. Papat, diabetes utawa kencing manis. Limo, gangguan pernafasan. Enem, isok nyebabno kanker. Pitu, penyakit jantung. Wolu, nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhane gak optimal utawa kena stunting. Nah, taning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasakno konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi. Misale buah-buahan, susu, karo sayuran.

0: bocah nih mengkonsumsi makanan.
1: Rek, mandedi sih, ojo langsung nyelonong aja. Iku lho, mobilnya banter-banter, terus jek ijo iku lho.
2: Halah, sik ado iku mobilnya lho. Sik nututi lek Melayu City, suwen lek ngenteni abang.
1: Kale ngono, dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni. Elingo, luwe becik telat semenit ketimbang Ciloko saklawase. Deloken dhisik, nengen nyiwo, nengen maneh.
2: Iya sih, bener jarimu. Kadang mergo kesusu dadi lali kesametan. Ya wis, ayo ngenteni lampu abang ae.
1: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi ya kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
2: Iya, iki wis abang, ayo mlaku.
3: rri.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
4: Balik mana nang dialog ekonomi Tanjung Perak siang caning bare Dr. Dina Novita S.E.M.M. dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dr. Dina, kita lanjut lagi ngobrolnya ya dokter ya.
5: Boleh.
4: Oke, nah kalau tantangan terbesar yang dihadapi dunia usaha dalam menyiapkan SDM gitu ya untuk menghadapi transformasi digital dan AI ini gimana?
5: Yang menjadi tantangan terbesar di dunia usaha adalah terkadang karena sudah nyaman dengan adanya tools-tools itu, justru karyawan itu menjadi kurang kreatif ya, karena dia akan mengandalkan AI, semua serba AI gitu ya. Makanya manusia itu kan ada sifat yang namanya apa, kalau istilah di perilaku itu homeostasis ya. Jadi ada rasa nyaman pada dirinya secara emosi. Secara emosi itu dia akan menunjukkan emosinya ketika dia sudah nyaman melakukan pekerjaan itu, maka dia akan meneruskan pekerjaan itu. Tapi ketika ada tekanan dan sebagainya, dia akan menghindar seperti itu. Makanya harus melakukan penyesuaian yang sifatnya adalah bertahap itu ya. Jadi memang menjadi tantangan buat dunia sekarang adalah di AI rasa nyaman ya bagi karyawan. Kadang dia nggak mau melakukan perubahan jika ada sesuatu yang baru, apalagi yang berkaitan dengan teknologi. Butuh penyesuaian juga yang agak
4: gitu. Kadung nyemplung boleh, boso gampangnya males gitu ya. Betul. Kadung apa dikasih teknologi baru bingung kate sinaune ya apa. Ada dua hal itu ya.
5: Betul, ada dua hal itu yang harus dimengerti ya oleh terutama mungkin oleh bagian HR dan sebagainya, bagaimana menerapkan manusia yang bersandingan dengan AI itu. Jadi jangan karyawan itu dianggap bahwa dia harus belajar seketika itu juga untuk menyesuaikan AI gitu kan. Dia akan stres. Makanya ada istilah kalau di perilaku itu homeostasis gitu ya. Rasa di mana emosinya akan tergerak dengan sendirinya
4: gitu. Homeostasis. Oke. Nah, kalau menurut Ibu sendiri sektor ekonomi apa nih yang sudah siap untuk menghadapi apa ya? Paling siap ya menghadapi AI. Dan apa ada sektor juga, apakah juga ada sektor yang masih belum siap? Jadi yang siap itu yang mana, yang belum siap ini yang mana menurut Bu Dina?
5: Yang siap yang mana, yang belum siap yang mana? Kalau sejauh ini yang saya amati nih, yang sudah siap tuh mungkin di dunia perbankan seperti itu ya. Sehingga dia sudah melakukan itu secara bertahap. Kenapa terjadi pengurangan di kantornya? Karena semua sudah serba digital dan sebagainya. Tapi ada sektor-sektor industri yang belum siap gitu ya. Karena nggak semua pekerjaan bisa dilakukan dengan AI gitu ya. Dan butuh keterampilan memang di situ.
4: Oke, baik. Nggak nyangka nih udah jam 11:34. Ini berarti udah waktunya kumandang azan sholat duhur terlebih dahulu. Caning, monggo silahkan menunaikan ibadah sholat duhur terlebih dahulu. Selamat menunaikan dan semoga amal ibadah Caning ditampi barik Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: dunia pertama diselenggarakno tahun 1930 nang Uruguay. Ono telulas tim sing melo lan dimenangno Uruguay samarine ngalahno Argentina 4-2. Turnamen iki sempat mandek nang tahun 1942 lan 1946 merga ono perang dunia keloro. Nah, Cak Ning, iki lho poin-poin pentinge sejarah Piala Dunia. Sing pertama, awale dimeloi 13 tim peserta. Terus nambah dadi 14 peserta nang tahun 1982. Tahun 1998 ono 32 tim lan terus nambah sampai saiki dadi 48 tim peserta. Sing keloro Cak Ning, negara Brasil dadi pemegang rekor sebagai negara sing duwe gelar juara paling akeh. Brasil wis ping 5 nyabet gelar juara, yaiku nang tahun 1958, 1962, 1970, 1994 lan tahun 2002. Poin ketelu Cak Ning, ono perubahan bentuk trofi Piala Dunia. Awale Piala Jules Rimet sempat digawe mulai tahun 1930 sampai 1970. Terus diganti trofi Piala Dunia FIFA sing dirancang karo Silvia Gazzaniga. Poin ke-4. Nah, nang tahun 2022 Qatar jadi tuan rumah pertama wilayah Timur Tengah sing diselenggarakno pas wayahe musim dingin. Nang ajang iki, juara bertahan Argentina berhasil menangno Piala Dunia tahun 2022. Poin ke-5 Caning, tahun 2006 Piala Dunia dilaksanakno nang Jerman sing dimenangno Italia. Nang tahun 2010, tuan rumah Afrika Selatan, negara Spanyol, berhasil nyabet juara. Tahun 2014, tuan rumah Brazil dimenangno Jerman. Tahun 2018, diselenggarakno nang Rusia, negara Prancis berhasil dadi juara. Poin terakhir sane sing ke-6, tahun 2016 iki Piala Dunia digelar nang Kanada, Meksiko lan Amerika Serikat. Saiki ono 48 tim sing dibagi nang 16 grup. Iku mau caning sejarah Piala Dunia, ojo lali terus nyimak ajang pesta bola dunia nang Propapat RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Berita saiki kok aneh-aneh yo. Garai wong bingung karo panik ae.
2: Mikir opo?
1: Iki lho, aku ndelok nang medsos akeh berita sing aneh-aneh. Kan bahaya lek sampe mlebu nang WA grup keluarga. Apane aku gak bingung?
2: Lah, makane ta. Ojo sembarangan percaya portal berita sing gak resmi. Wis ngene ae lho. Coba aksesen berita liwat rri.co.id ae. Berita niku jelas, aktual ambek sing pasti iku anti-anti hoax.
1: Loh, iyo ta? Beritane genah ambek gak ono hoax sih.
2: Nah, yo iku, lek kepingin enak mane, langsung ae download to aplikasi ini.
1: Aplikasi opo?
2: Download to RRI Digital nang HP-mu. Lek gawe RRI Digital iku, gak me isok moco berita sing anti hoax. Tapi awakmu yo iso nikmati fitur lengkap nang aplikasiku. Berita, musik, konten sing bermanfaat, karo iso delok langsung penyiar-penyiar toko RRI sa Indonesia. Wis ta, agi nang download to RRI Digital.
1: Oke.
3: Nah, Dewi semalbu nang segmen terakhir sane ngobrol nang dialog ekonomi bare Dr. Dina Novita. Kita masih ngomongin soal transformasi SDM di era AI untuk sektor ekonomi. Nah, Bu Dina ini gimana nih ngomongin soal peluang-peluang kerja baru atau justru menghilangkan lapangan kerja ini adanya AI ini?
4: Sebetulnya kalau menghilangkan tuh tidak ya. Menghilangkan tuh sebetulnya tidak. Makanya kalau kita bicara bahwa teknologi itu akan membunuh ya istilahnya.

0: biasanya seperti itu enggak juga gitu kan. Nah, itu kembali lagi bahwa kita itu sebetulnya disandingkan antara teknologi dengan kemampuan kita manusia. Nah, bersandingan ini sejatinya dengan adanya AI itu kan kita dibantu gitu kan. Cuman bagaimana kita, cara kita mau melatih diri kita untuk menyeimbangkan dengan media-media itu. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan dan sebagainya, maka secara sendirinya kita akan tergeser. Makanya itulah perlunya yang namanya pelatihan ya, kita mengupgrade diri gitu loh. Jangan malas ya. Tadi bahasanya Ning itu kan bicaranya kalau kita wis malas ya wis gak iso kan. Tapi kalau kita mau kreatif, itu secara otomatis ya, secara kreativitas itu kita akan tumbuh gitu loh. Jadi saya rasa kalau pekerjaan akan bergeser dan sebagainya, itu kalau kita kalah dengan teknologi enggak juga sebetulnya. Tergantung pada diri kita. Mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang sedikit dengan sedikit akan apa namanya diambil alih oleh teknologi, tapi SDM-nya enggak hilang sebetulnya. Bisa apa ya istilahnya itu perlahan itu dia ya itu tadi reasoning-nya. Ya perlahan tuh dia akan dilatih, ditempatkan di posisi yang berbeda mungkin ya, tidak dengan posisi yang sama, itu aja. Makanya secara implementasi di lapangan kalau dari sisi pengusaha angel wes angel gitu kan bahasanya gitu ya.
1: Angel
0: temenan gitu. Cuman secara bertahap ya itu tadi. Yang penting bukan thinking-nya, thinker-nya, tapi reasoning-nya gitu ya. Kenapa dia berpindah ke sini? Kenapa si karyawan dipindahkan ke sini? Karena itu tadi, sesuaikan itu aja.
1: Iya ya. Aku juga di sebagai seorang penyiar radio begitu ya. Aku kadang ngerasa iking kok penyiar radio iki bakal ka ono deh koyo kayak entek deh bakalan kayak gitu, apalagi kan sekarang teknologi AI itu bisa menghasilkan suara juga gitu kan. Aduh, AI itu kalau dimanfaatkan baik akan menjadi baik, tapi kalau dimanfaatkan jelek juga akan jadi jelek. Orang-orang juga banyak menipu dengan AI gitu kan. Terus habis itu kalau ngomong soal kembali lagi ke penyiar radio, itu kebetulan di RRI ini kan ada yang namanya Pro 5. Pro 5 itu dia cuma siaran lagu plus info, tapi infonya itu pakai AI.
0: Nah itu. Tapi kan akhirnya kan penyiarnya juga akan dialihkan di tempat yang lain kan, supaya supaya tidak apa istilahnya, PHK nggak banyak gitu loh bahasanya. Tapi digeser gitu ya, mungkin dipindahkan di sektor yang berbeda lain. Gitu.
1: Tapi
0: ya,
1: kan ini kalau radio kan apa namanya tonggak utamanya adalah radio audio terestrial lah, susah sekali ngomongnya ya itu. Tapi ini apa namanya, memang Pro 5 itu dari dulu diciptakan, baru dia Pro 5 itu dicipta, sekedar sharing aja ya.
0: Iya, boleh
1: Bu Dina. Jadi buat Pro 5 itu diciptakan untuk just info plus lagu-lagu, full banyak lagunya. Tapi dulu infonya tuh rekam suara penyiar. Salah satunya suara saya gitu kan. Jadi gak kayak gini live gitu kan. Ngobrolnya benar-benar udah ketoto kayak gitu. Cuma langsung info singkat gitu doang. Nah sekarang plus gak ada orangnya, cuma operator musiknya doang yang operatorin doang.
0: Berjalan dengan sendirinya. Nah, itu kan tools sebetulnya. Supaya pekerjaan jadi lebih ringan kan kita. Ada toolsnya itu.
1: Secara budgeting juga jadi lebih murah ya kan.
0: Betul.
1: Gak perlu ngeluarin duit buat bayar gitu kan. Kalau tenaga manusia ya bayar dong gitu kan.
0: Makanya kan sekarang konseptualnya nih kita ada kreativitas di bidang apa, yaitu yang kita harus ini. Makanya butuh tuh kalau orang kita di SDM butuh itu bertahap gitu ya. Artinya kalau kita sebagai human resource tuh tahapan lah kita ngajarin nih, misalkan pimpinannya ngajari ke bawahannya bagaimana menyesuaikan dengan AI dan sebagainya, bekerja secara berdampingan gitu. Jangankan di salah satunya industri pendidikan lah, seperti saya, kalau saya sebagai pengajar itu kalau mau digeser dosen nggak ada itu lama-lama itu. Nah itu kan ngeri.
1: Bu Dina
0: juga
1: sendiri sebagai dosen juga ngerasa gitu ya?
0: Iya kan, lama-lama mereka bisa itu melakukan aktivitasnya dengan sendirinya, cuma tanya AI nih materi tentang sumber daya manusia apa, kan ada toolsnya kan. Tergantung ya, kalau bahasa di AI itu kan prompt-nya. Tergantung prompt-nya, tetapi apakah dia bisa melakukan secara praktik tanpa bantuan
1: Yeah.
0: Bantuan manusia itu kan nggak bisa juga, walaupun dia punya prompt, oh ini caranya seperti ini, tapi praktek di lapangan seperti apa, kan
1: betul,
0: butuh bantuan manusia. Nah, kalau di dunia pendidikan ya kami lah para dosennya gini ya, bimbing nih pakai ini, pakai cluenya seperti ini, caranya bagaimana. Saya rasa kalau touch-nya secara langsung tuh kan beda.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Touch rasa nggak bisa disamakan memang. Ya memang ada beberapa, ada saya juga jadi ingat gara-gara Bu Dina ngomong gini, ada satu dosen juga waktu itu jadi narasumber tuh bilang bahwasanya mungkin mahasiswa bisa tuh nyari segala sesuatunya dari AI gitu kan. Titik-titik ChatGPT, Gemini, apalah macam-macam bolehlah kita sebut ya kan. Tapi yang tidak bisa dihilangkan itu adalah rasa. Bagaimana kita mencarinya dengan riset, langsung terjun ke lapangan untuk apa melakukan praktek gitu kan. Itu yang nggak bisa diganti sebenarnya.
0: Iya.
1: Aku agak ngeri juga sih ngomong saya. Ngeri-ngeri sedap. Ngeri tapi ya enak gitu ya, ada enaknya gitu kan.
0: Enaknya itu kan kita dimudahkan. Kita jadi efektif lah.
1: Efektif
0: betul. Secara waktu, kemudian efisien juga secara penggunaan. Kalau misalkan bikin ya gampangannya lah ele-elean ya, enggak materi, enggak kesuan ya, enggak EA, tapi kan kita tahu tuh apa-apa yang menjadi prompt-nya. Nah, begitu kita tahu dengan materi itu praktik di lapangan seperti apa gitu kan.
1: Iya.
0: Kita harus menyesuaikan. Jadi bukan teknologi tuh sebetulnya yang membunuh kita, tapi kitanya sendiri
1: yang membunuh diri sendiri.
0: Kitanya sendiri yang sebetulnya siap nggak sih dengan perubahan itu. Makanya kita harus bertransformasi itu. Gitu. Ojo jajan ae rek. Sinawong, kan bahasanya gitu.
1: Bener bener.
0: Nek jajan ae kak ono enteke.
1: Iya. Malah ngentek-ngentek no.
0: Iya.
1: Oke, terakhir nih, apa pesannya Bu Dina untuk generasi muda dan juga para profesional supaya bisa mempersiapkan diri menghadapi perubahan dunia kerja dengan adanya perkembangan AI ini?
0: Pesan terakhir ya, jangan berhenti untuk belajar. Ya, belajar, berlatih. Kemudian jangan terlalu merasa nyaman ketika kita sudah menguasai ilmunya, karena ilmu itu tidak akan berhenti sampai di situ.
1: Oke, siap. Terima kasih Bu Dina udah hadir di Pro 4. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Atau sampun?
0: Sampun.
1: Inje.
0: Apa ya, nggak boleh promo kan?
1: Iya, perannya perguruan tinggi apa nih?
0: Itu.
1: Universitas Muhammadiyah Surabaya ini apa nih perannya nih?
0: Nah,
1: lupa aku.
0: Kalau mau kuliah gitu ya, yang tadi touch-nya nih. Dosene iki wis ayu-ayu. Sing lanang yo ganteng-ganteng.
1: Tenanan.
0: Lek kuliah nang ekonomi yo ekonomi bisnis e Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya. Wong tagline-e lho super.
1: Singkatan dari apa tuh super?
0: Lah iku super iku pokoke yes kabeh ya sak dosene.
1: Super semuanya ya.
0: Iya,
1: kan?
0: Super semuanya. Mau ada AI, mau ada enggak ada. Gilas habis. Makanya tadi saya bilang teknologi bukan yang kita takuti, tapi kita harus siap dengan itu. Nah, siap enggak kuliah dengan super?
1: Siap enggak lo gitu kan? Makanya itu langsung aja bisa ke UNMU Surabaya. Cie.
0: Kok nyempil.
1: Iya. Matur nuwun lo. Bu Dina udah hadir. Terima kasih. Sehat selalu. Semoga lancar kegiatannya hari ini.
0: Amin. Terima kasih Neng Ana.
1: Sama-sama dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
0: Oke,
1: baik. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Oke, caning iku moyo obrolan dialog ekonomi ne bare Dr. Dina Novita SEMM, dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya. Transformasi SDM di era AI untuk sektor ekonomi.

maning Gunung Semeru nang perbatasan Kabupaten Lumajang lan Malang Jawa Timur duwe ketinggian 3676 meter di atas permukaan laut alias MDPL. Mengalami 4 kali erupsi cane dengan tinggi letusan sampai 1 km di atas puncak di Norebo. Erupsi pertama kali terjadi jam 00:50 dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 700 meter di atas puncak dan kolom abu teramati warnone putih sampai kelabu dengan intensitas tebal ke arah timur laut terekam nang seismograf dengan amplitudo maksimum 12 mm lan durasi 15 detik.

Kabar liane, Caning Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Kediri, Jawa Timur ngoptimalno pendampingan nang ibu dan anak gawe mastekno kesehatan terjaga dengan baik. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Kediri, Eriani Anissa Hanindito, nyampekno pihake ngupayakno secara maksimal kanggo mendukung program pendampingan ASI eksklusif kanggo ningkatno kesehatan ibu dan anak. Pemkab Kediri mendukung dan memfasilitasi kegiatan pendampingan camping asik atau kader pendamping ASI eksklusif teko pengurus PKK. Janing iku mau yore woro-woro jam rola sawan iki, aku aneri angga ketemu maneh nang woro-woro jam siji awan.

0: Sugeng siang caning jam rolas awan cik nang Tanjung Perak siang karo aku Ana Riangga caning pasti nih dikancani karo beberapa lagu campur sari tang mriki nggih caning nggih. Lagi lapo saiki mam siang ya wis dinikmati mam siangnya caning aja sampe kelalen pisan sing kurung mangan siang dang mangan siang yo. Penting banget untuk kesehatan yo. Penting banget juga untuk kesehatan mental caning yo. Biasane wong lek kurung mangan keluwen iku ngamuk-ngamuk isine gak iso mikir caning yo. Kendal
1: lantak geget ladimu yang sendang laga nanging orajen jebul tersenamu cetek kaya kali kang kebak padas ringkih kaya kayu gapuk garing kaya jati aking aku surah tuh pengarep-arep meneh jen.

0: akeh masalah kobongan sing maune gak sepiro malah tambah gede goro-goro salah coro ngatasine. Nah, iki ayo podo pelajari klasifikasine kobongan ben gak salah ngatasine. Sing dimaksud klasifikasi kobongan iku klasifikasi utawa pembagian kobongan dasare jenis barang utawa bahan sing murup. Ono e klasifikasi kobongan iku dikarepno iso luwih gampang utawa luwih cepet ambek luwih teliti kanggo milih media pemadam sing bakal digunakno kanggo ngelakokno pemadaman. Klasifikasi kobongan menurut bahan bakar sing diobong ambek bahan pemadam kanggo tiap kelas yoiku. Kelas A melbu nang kelas iki yoiku geni nang bahan sing gampang kobong contohe kertas, kayu, utawa plastik. Coro kanggo ngatasi iki yoiku nggunakake banyu kanggo ngedukno suhu, bubuk garing kanggo mateni kobongan utawa nggunakno halogen kanggo medhot reaksi rantai geni. Kelas B. Geni nang kelas iki yaiku sing libatno cairan sing gampang kobong, kaya bensin, minyak gas, lan bahan liyane sing padha. Cara kanggo ngatasi iki yaiku nganggo busa. Kelas C. Kobongan sing disebabno tekok listrik tegangan dhuwur iso diatasi ambek nggunakno bahan pemadam kebakaran sing ora kondusif kanggo nyegah kejut listrik. Kelas D. Kobongan nang bahan logam sing gampang kobongan koyok titanium, aluminium, magnesium, ambek kalium. Coro kanggo ngatasi iki yoiku bubuk khusus gawe kelas iki. Iku mau yo Cak Ning, klasifikasi kobongan ambek coro ngatasine. Saiki wis ngerti kan? Ojo sampe salah. Soale isok malah gawe kobongan tambah gede lek salah ngatasine.
1: RRI.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital.
3: Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.
2: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Widih, kacamata baru nih.
5: Iya nih, minusku nambah.
4: Minus aja yang ditambah, dompet tuh ditambahin.
5: Lah daripada kamu, kelakuannya yang minus.
6: Intermezzo.

0: ngono ta ceritane.
1: Oh alah, ngono ta ceritane. Caning, sampean tau krungu nama daerah atau jeneng suatu daerah? Nah, terkadang awake yo takok, pengin eru. Ya apa sih kok sampe dijenengno koyo ngono? Nah, ono ceritane. Nah, kali iki awak dhewe kate ngerti sejarah daerah Wonokromo. Iki ono konco-konco Ut Surabaya Hunter sing kate nyeritakno caning.
2: Halo, kenal no aranku Caovan, aku teko Ut Surabaya Hunter. Emang Wonokromo iki asale teko kata wono sing artine alas, hutan atau hutan. Diperkirakno kampung Wonokromo iki wis ana ke jaman Majapahit. Dhisik Wonokromo rupane si alas-alas. Jeneng Wonokromo iki asale teko Pangeran Situbondo sing babat alas nak kampung Wono. Atas perintah Raden Ayu Probowati gawe syarat ben iso ngrabi areke. Dan syarat iku kudu gawe pemukiman anyar to babat alas gawe Wonokromo iki alas terakhir sing dibabat karo Pangeran Situbondo sak marine babat alas nak daerah Banyurip, Simo sampai Kupang. Tapi ternyata Raden Ayu Probowati iki wis rabi karo wong liya nak kampung iki. Akhire dijenengi Wonokromo utawa secara bahasa artine hutan perkawinan.
1: Nah, iku mau ya Cak Ning, konco-konco komunitas Ut Surabaya Hunter. Komunitas Ut Surabaya Hunter iki ancene komunitas sing nyeritakno bab utawa sejarah tentang kutha Surabaya. Nah, ono apa maneh? Meloki terus kelanjutan episode-episode sing liyane. Cuma nanggone Propapat Suara Budaya Surabaya.
0: Ngono ta ceritane.
1: Ngono ta ceritane.

Caning cek nang Tanjung Perak siang karo aku Anaria enggak caning saiki wayahe aku bagiin informasi yo terkait perayaan hari ulang tahun Bhayangkara ke 80 tanggal 1 Juli tahun 2006 likur iki caning Presiden Prabowo memimpin langsung upacara hari ulang tahun Bhayangkara iki caning. Nang peringatan iki caning sing diadakno nang Satlat Brimob Polri CKS Kabupaten Bogor Jawa Barat ya jane yo. Presiden bertindak sebagai inspektur upacara nang jero peringatan iki yang bertemakan 80 tahun pengabdian Polri untuk masyarakat. Presiden nyampe nang lokasi upacara sekitar jam 7:54 isuk mau caning barek Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Keluru karune langsung menuju ke mimbar kehormatan didampingi Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo caning. Sagurunge upacara dimulai, Presiden nyopo sejumlah tamu undangan sing teko, diantarane ono Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 lan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala, karo Ketua DPR RI Puan Maharani, barek Ketua Komisi Papat DPR RI Titik Soeharto. Rangkaian upacara diawali dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya, terus dilanjutno perwira upacara menyampaikan laporan nang Presiden selaku inspektur upacara. Samarine nompo laporan Presiden Prabowo barek Kapolri menuju mimbar utama upacara. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan penghormatan kepada inspektur upacara lan pemeriksaan pasukan. Irjen Pol Suhendri bertindak sebagai komandan upacara caning nang jero peringatan Hari Bhayangkara ke 80 iki caning. Saat ini caning DE menjabat sebagai teknisi utama tingkat 1 penjinak bom Korps Brimob Polri. Sawentara Brigjen Pol Muhammad Syah Dudi bertugas sebagai komandan Devile ya, dan saat ini dia menjabat sebagai Direktur Pengamanan Objek Vital Korsabara Baharkam Polri. Presiden Prabowo barek Kapolri lanjut ngelakono pemeriksaan pasukan menggunakan kendaraan taktis maung. Loro karune ngideri lapangan upacara caning kanggo meninjau kesiapan pasukan sing mengikuti peringatan Hari Bhayangkara. Teko ndukur kendaraan, Presiden ngekei penghormatan nang peserta upacara sing berjajar rapi nang lapangan. Ribuan personel Polri, TNI, lan unsur masyarakat melok turut ambil bagian nang jeroni upacara iki caning. Peringatan Hari Bhayangkara ke 80 tahun iki dipusatno nang Satlat Brimob Cikeas, bedo karo tahun-tahun sakdurunge sing diadakno nang kawasan Monas. Lokasi iki dipilih caning gawe menegaskan pentingnya pembinaan sumber daya manusia sebagai fondasi pelayanan Polri sing profesional lan modern caning. Sing jelas, iku mau yo informasi ini sing aku bagi no gawe sampean caning, oke? Okay? Lanjut yo, karo lagu-lagu niki aku ono wis tak siap no iki caning yo. Ono Sapu Tanganmu dilanjut ambe meres susu sapi caning.

0: Dok, lapoy kok ya suwi menadu seki. Ayo cepet, Dok.
1: Walah, Bu. Lapo sih, sampai kaget aku.
0: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngadepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak. Pas ngunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngilingno, ngantisipasi. Cek El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Dok.
1: Alah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat nggae banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
0: Iya, Dok. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
1: Iya, Bu.

0: Bahaya isok teko kapanai. Kecerobohan isok ngundang petaka. Waktu ga isok diputar.
1: Ya ampun, iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dik yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dik.

0: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterainya.
1: Heh, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dek. Isok garak no kobongan lho. Mergo, cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah, konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan dek.
0: Mbak, sepurane ya mbak. Aku nyesel gak nurut omongane sampean.
2: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.
3: Lo, gak bahaya ta? Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik ya secara psikologis. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki. Sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan golek nafkah. Ibu sing bagian ngurus anak lan urusan oma. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masio cerai, tetep benggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuane. Cakne, sosok wong tua gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasah empati, lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyo gawe keputusan, ketegasan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi ngono. Iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak.

Hawane panas tapi lek bengi adem bediding ya Cak Ning ya. Itu semoga tidak membuat kondisi kesehatan Cak Ning jadi terganggu tapi malah bikin semangat Cak Ning kabeh ya. Tetap semangat lah intine ngono ya. Ya wes Cak Ning awan iki mari ngene tepati jam 1 kita bakalan bergabung barek Jakarta. Ya, gawe mengikuti acara Suara Budaya Nusantara berjaringan antara RRI Jakarta bare RRI Palangkaraya Cak Ning. Kangge temane awan iki kok temane ya Cak Ning ya, dari pemuda untuk bangsa, menjaga bahasa, merawat budaya. Narasumbere enten Ning Rahmalia Wulan Aziza. Beliau adalah terbaik satu duta bahasa Kalimantan Tengah 2016. Engkau penyiare sing bakalan ngancani caning entening Nova Kalista saking RRI Jakarta karo Anissa Umami saking RRI Palangkaraya. Aku tak ngasu dhisik ya caning ya. Engkau balik mana ngancani sampean jam loro awan. Tetap di sini di Pro 4 Suara Budaya Surabaya pastine nang Tanjung Perak Siang.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, sebanyak 300 pelajar dari jenjang sekolah dasar SD, sekolah menengah atas SMA mengikuti kejuaraan atletik pelajar yang diselenggarakan suku dinas pemuda dan olahraga Pora Jakarta Selatan di pusat pelatihan olahraga pelajar PPOP Ragunan kemarin. Uha Suhari, Kepala Seksi Keolahragaan Suku Dinas Pora Jakarta Selatan, mengatakan kejuaraan tahunan ini menjadi ajang pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet muda berprestasi. Menurutnya, pelaksanaan kejuaraan pada masa libur sekolah bertujuan mengisi waktu luang pelajar dengan kegiatan yang positif serta menumbuhkan sportivitas nasional.

Kita beralih ke berita lainnya, sebanyak 73 kepala keluarga di wilayah pedalaman Kabupaten Timur Tengah Selatan TTS Nusa Tenggara Timur kini resmi dapat menikmati aliran listrik dari program elektrifikasi PT PLN. Program ini diselenggarakan pada 30 Juni 2026 dan program ini dilakukan untuk memperluas akses listrik hingga ke daerah terpencil yang sebelumnya terjangkau jaringan listrik. General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTT Agustinus Janiko mengatakan, penyalaan listrik ini merupakan komitmen PLN dalam pemerataan energi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah 3T. Pembangunan jaringan dilakukan dengan perluasan infrastruktur listrik desa agar masyarakat dapat menikmati layanan listrik secara berkelanjutan. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: agam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari Lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayu Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Abang Po, kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini Ayu mau ajak Abang Po jalan-jalan ke Palangkaraya ya. Kita menuju ke RRI Palangkaraya. Ada rekan saya di sana, Anissa Umami. Ngobrol tentang dari pemuda untuk bangsa menjaga bahasa merawat budaya. Ayo sapa dulu yang sudah standby di sana. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mpo.
1: Ada halo. Ada suaranya, Mpo? Ada suaranya. Tapi udah di-charge kan?
2: Sudah banget.
1: Sudah banget. Ya. Iya. Makanya ngecasnya mesti pagi-pagi tuh ya biar antriannya dapat gitu ya.
2: Oke.
1: Okay. Anissa gimana kabarnya? Sehat?
2: Hari ini baik sekali, secerah Palangkaraya hari ini. Kita semua semangat ya SBM-nya hari ini nih, Mpo.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Cuacanya juga cerah di sana ya?
2: Cerah banget.
1: Cerah banget. Satu langit kita berarti, Jakarta juga seperti itu.
2: Asik.
1: Oke deh, hari ini kayaknya menghadirkan seorang perempuan luar biasa terbaik 1 Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2026.
2: Betul sekali.
1: Oke, hadir di studio kah atau lewat Zoom?
2: Sudah hadir di studio bersama dengan kita.
1: Sudah hadir di studio. Daripada make up-nya luntur nanti masuk TV-nya ya. Mendingan ayo kasih kesempatan dulu deh buat Po Anissa, buat Po. Di sana panggilan penyiarnya siapa?
2: Ada Bawi biasanya.
1: Oh, Bawi. Oke, Berarti ayo panggilnya Bawi Anissa.
2: Boleh banget, Po.
1: Oke, Bawi Anissa bareng sama Bawi Rahmalia Wulan Azizah gitu ya.
2: Betul sekali.
1: Oke, ya, silahkan ngobrol dulu. Nanti barangkali 30 menit dah. Di tepat pada 13.30 maksudnya gitu ya. Terus kita kasih kesempatan buat penelpon yang pengen nelpon dan juga WhatsApp. Silahkan, Bawi Anissa.
2: Terima kasih banyak Mpo Nova ya, luar biasa sekali memang semangatnya hari ini ya. Senang sekali kita bisa bergabung bersama dengan Suara Budaya Nusantara kembali. Dan tentunya sudah hadir bersama kita cantik sekali. Ada Kak Rahmalia Wulan Azizah yang juga sebagai terbaik 1 Duta Bahasa Kalimantan Tengah tahun 2026. Halo, selamat siang kayaknya ya. Selamat siang Kak Wulan.
3: Halo, selamat siang.
2: Wow, dari suaranya aja udah merdu banget. Gimana kabarnya hari ini?
3: Kalau kabar sih semoga baik ya.
2: Harus selalu
3: baik kita jawabnya.
2: Oke, okay. Nah, beberapa hari dan juga seluruh pendengar Perompak Indonesia ya. Kalau Kak Wulan ini belum lama untuk pemilihan terkait Duta Bahasa Kalimantan di tahun 2026 ini. Sebelum kita lanjut bersama dengan materi kita ya di hari ini, Kak Wulan, terkait dari pemuda untuk bangsa menjaga bahasa merawat budaya, kita nanya dulu dong alasannya kenapa Kakak ikut serta dalam Duta Bahasa ini sendiri.
3: Oke, kenapa sih mau ikut Duta Bahasa gitu ya? Sebagai bagian dari generasi muda, aku kan masih muda ya.
2: Asik.
3: Terus cukup fokus ke komunikasi awalnya, backgroundnya tuh komunikasi. Belajar bagaimana orang berinteraksi, bagaimana orang mendengar, bagaimana orang berbahasa. Lalu ketika aku pulang ke Kalimantan Tengah, ternyata aku menyadari bahwa oh, ternyata aku tuh masih perlu banyak sekali belajar. Tidak hanya belajar bahasa Indonesia, tapi juga belajar bahasa daerah. Dan juga bahasa asing ya. Atas kesadaran itu, aku mencoba nih mencari ruang di mana ya aku kira-kira bisa belajar, bisa berproses dengan generasi muda lain untuk mengeksplorasi terkait dengan bahasa. Gitu. Dan waktu itu di tahun 2026 muncul nih iklan dari Balai Bahasa.
2: Iya.
3: Ada pembukaan Duta Bahasa Kalimantan Tengah. Karena itu aku akhirnya memutuskan untuk kita coba dulu deh. Siapa tahu ini ruang yang tepat untuk berproses bersama generasi muda lainnya. Gitu.
2: Wow, luar biasa sekali ya. Kak Wulan juga menjadi salah satu pemuda yang juga menempuh pendidikan mungkin di luar pulau ya, Kak.
3: Betul Saudi, banget.
2: Dan akhirnya memilih untuk balik ke kota asal untuk mempelajari keunikan-keunikan kembali ya di Kalimantan Tengah ini. Tapi ya kayak kalau kita ngomongin tentang kesenian daerah, mungkin yang terpikir apalagi di Kalimantan Tengah ini kan seni, ada juga tarian atau bahkan baju adat dan lain sebagainya. Ketika kita ngomongin bahasa daerah, apalagi di anak muda sekarang,
3: betul.
2: Mungkin agak cukup agak sedikit tricky bahasa sekarang ya kak ya. Kalau kakak sendiri melihat anak muda sekarang, kenapa cenderung jauh dari bahasa daerahnya?
3: Oke, kita melihat ya kak bahwa generasi muda ini kan hidup di tengah budaya teknologi yang semakin pesat perkembangannya dari tahun ke tahun. Mereka itu menjadi audiens yang aktif. Mereka bisa memilih mana konten yang mau mereka konsumsi. Tapi di satu sisi banyaknya informasi itu membuat mereka juga menjauh dari identitas kelokalannya, atau dalam hal ini tentu bahasa daerah. Di sosial media mereka lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dan di rumah pun begitu juga, ada pergeseran bahasa. Tidak lagi full bahasa daerah, tapi mungkin menggunakan, okay, karena kita bersosial media, akhirnya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, seperti itu. Dan kita harus melihat fenomena ini dengan mata terbuka ya kak, tentu saja. Oh, kita ngelihat nih sebagai generasi muda, ternyata banyak loh sekarang yang gak paham bahasa daerah, atau jauh lah ya istilahnya dengan bahasa daerah. Gimana ya, apakah mau dibiarkan saja trennya menurun, angka secara kuantitatifnya menurun, atau kita bisa nih melakukan strategi-strategi. Dan itu yang sedang kita lakukan di Ikatan Duta Bahasa dan juga Balai Bahasa.
2: Ah, berarti ini sudah masuk ke dalam isu sosial yang memang tidak terlupakan ya, bahkan sudah sedang diupayakan juga. Nah, kalau tadi sudah disinggung kakak, terkait anak muda sekarang mungkin akan cenderung menggunakan bahasa Inggris atau sekarang kita bilangnya bahasa gaul.
3: Betul.
2: Apalagi sekarang banyak banget ya, di tengah-tengah bahasa Indonesia selalu ada literally.
3: Iya.
2: Selalu ada actually.
3: Which is.
2: Nah, ini kalau misalkan balik lagi, katanya bahasa ini adalah identitas, apakah dengan pencampuran kalau dari bahasa Indonesia menggunakan bahasa gaul ini juga menjadi penyesuaian yang kayaknya di sekarang termasuk dampak atau bahkan perkembangan nih kak?
3: Wah, ini pertanyaan yang menarik ya. Campur kode bahasa dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita mau melihat dari sudut pandang mana dulu? Kalau secara kampanye Trigatra Bangun Bahasa, tentu kita harus mengutamakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Dan menguasai bahasa asing. Tapi kalau kita lihat di generasi muda kita, kita harus berbicara soal konteks. Mana mereka menggunakan bahasa itu? Apakah di ruang-ruang publik seperti ruang akademik kah? Atau bersama dengan teman kah? Atau untuk peruntukan yang lebih formal lagi? Kalau untuk kebutuhan formal yang dimana memang itu adalah di Indonesia, akademik memang dianjurkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi ketika mungkin ada dari internasional gitu ya, mancanegara, bisa kita menggunakan bahasa Inggris. Tapi gimana nih kita melihat fenomena campur kode ini? Apakah ini sebuah rintangan atau ini harus kita jauhi gitu ya? Kita harus melihat juga, sekali lagi berbicara konteks. Kita melihat bahwa ketika generasi muda melakukan campur kode, mereka juga belajar. Belajar soal bahasa asing. Kalau itu menjadi sebuah metode mereka untuk belajar, just do it gitu. Tapi kita tetap harus tahu bagaimana caranya kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti itu. Jadi sebuah fenomena kebahasaan itu tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang yang saklek ya. Salah dan benarnya itu tidak bisa kita putuskan di saat itu. Kita harus melihat konteks, melihat subjeknya seperti apa, apakah ada manfaatnya. Karena kalau kita melihat ya, kita bisa berbicara bahasa Indonesia secara baku. Untuk tulisan dan lisan saja tuh berbeda.
2: Betul.
3: Betul kan? Apalagi ketika ada generasi muda yang, ah aku mau menguasai bahasa asing. Tapi gimana ya caranya, aku gak bisa nih praktik sendiri. Oke, aku coba deh sesekali campur kode dalam obrolan-obrolan informal. Bersama teman, atau mungkin di sosial media. Tanpa melupakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, saya rasa itu masih positif ya kak.
2: Oke, berarti dari sini jawabannya teman-teman ya, ketika kita menggunakan mungkin ada percampuran kode dalam bahasa ini juga tidak disalahkan secara keseluruhan, tapi kembali lagi kepada konteks dan juga situasi.
3: Betul.
2: Ya, apakah ruang publik ini layak untuk digunakan menggunakan bahasa ini atau dalam kondisi formal atau bahkan informal gitu. Kalau mungkin kayaknya untuk ngobrol sehari-hari oke-oke aja gitu. Karena kalau ngelihat POV anak muda, ini juga tadi jadi ajang pembelajaran juga kak ya. Jadi jangan sampai karena kita merasa ini berbeda dengan kaidah Indonesia, jadinya melarang untuk anak-anak muda sekarang tidak mau untuk belajar bahasa internasional juga gitu, karena ada pengaprahan yang kayaknya berbeda gitu kak ya. Betul. Dan setelah kakak masuk ke dunia nggak tuh
3: dunia nih dimensi kali ya,
2: masuk ke ranah duta bahasa Provinsi Kalimantan Tengah ini pasti diawali dengan melihat isu sosial yang
3: betul banget
2: yang ada di Kalimantan Tengah sendiri. Sebenarnya apa sih kak yang akhirnya membawa tekad kakak untuk kayak oh kita harus membawa ini melalui duta bahasa ini juga?
3: Okay. Berangkat dari perspektif pribadi ya sebenarnya. Aku tuh lahir di Palangkaraya, asli Kalimantan Tengah. Tapi karena mungkin ada variabel-variabel tertentu seperti pendidikan, keluarga yang tidak menggunakan bahasa daerah full dan lain sebagainya, pengalaman kebahasaanku tuh terputus ketika aku tumbuh. Jadi aku lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa asing. Pulang kembali ke Kalimantan Tengah, ke kota Palangkaraya, mengabdi untuk mengajar, lingkunganku tuh banyak juga yang berbahasa daerah. Muncul rasa ingin tahu, kira-kira kalau di usia segini masih bisa belajar nggak ya? Kira-kira aku bisa beradaptasi nggak ya? Karena tidak bisa kita lupakan bahwa bahasa daerah itu membawa identitas kita.
2: Betul.
3: Bahkan di luar saja aku sering ditanya, bisa nggak bahasa sana? Itu pertanyaan yang agak sulit ku jawab kadang. Pasif sih, karena tidak pernah berbicara dengan aktif banget gitu. Dari situ aku juga sadar bahwa kalau menggunakan perspektif orang yang mau belajar bahasa daerah, terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, mengutamakan bahasa Indonesia, dan punya pengetahuan soal bahasa asing, gimana ya caranya aku menempatkan diri di duta bahasa ini? Apakah aku akan kalah ya dengan orang-orang yang memang dalam kesehariannya, pengalaman kebahasaannya, mereka memang sering menggunakan bahasa daerah? Apakah motivasi atau niat baik untuk belajar ini akan bersambut tangan dengan baik? Dan ternyata aku jalani sangat bersambut baik dengan balai bahasa. Mereka mengakomodir teman-teman generasi muda yang memang mau belajar bahasa daerah. Mereka sadar identitas mereka, tapi mungkin dalam pengalaman kebahasaannya tidak punya banyak ruang untuk berpraktik. Di keluarga tidak bisa berpraktik, di lingkungan sosialnya juga dia tidak bisa berpraktik. Maka kita ukur dari semangat itu aja dulu. Oke, bareng-bareng apa yang mau kita lakukan? Belajar pelan-pelan, berbicara dalam keseharian, mulai menggunakan bahasa Dayak lagi. Dan itu menjadi pengalaman kebahasaan yang menyenangkan di duta bahasa ini. Karena aku bertemu dengan teman-temanku yang gak cuma bicara bahasa Dayak Ngaju, ada juga Dayak Maanyan, ada juga bahasa Mendawai, dan lain sebagainya. Itu pengalaman yang sangat berkesan sih buat aku.
2: Ah, berarti kalau kita melihat terkait isu sosial yang ada di Kalimantan Tengah sendiri, berbicara tentang mungkin kita nggak bisa pungkiri juga penurunan penggunaan bahasa daerah memang terjadi. Betul. Dan sudah disadari oleh teman-teman dari Balai Bahasa juga. Tapi ketika melihat akarnya ini tuh sebenarnya dari mana, kita tidak bisa menyertakan bahwa melakukan kesadaran personalnya ya kak. Tapi kembali ke lingkungan yang tumbuh.
3: Betul gitu. Banget. Karena seperti yang aku bilang ya, kebahasaan itu tuh sesuatu hal yang sangat kompleks sekali. Kita mau bicara soal subjeknya aja atau orangnya saja, wah mereka gak punya kesadaran. Tidak juga gitu, kesadaran itu dibentuk dari sosialnya, kepada siapa dia berkomunikasi, bagaimana dia mengomunikasikan dirinya. Saling timbal balik. Tidak mungkin, atau kita mau menyalahkan lingkungannya aja. Kalau lingkungannya sudah terbuka, sosialnya udah terbuka tapi orangnya juga tertutup juga gak bisa. Jadi memang itu sesuatu yang sangat kompleks sekali, coba kita benahi pelan-pelan, karena memang kalau kita melihat data dari Balai Bahasa, beberapa bahasa daerah di Indonesia memang mengalami penurunan penuturnya. Salah satunya bahasa Dayak Ngaju juga. Itu yang coba kita galakkan kembali kampanyenya, kalau di ruang publik bersama teman gak apa-apa kalau pakai bahasa daerah gitu. Itu sesuatu yang harus kita banggakan. Dan itu juga kemarin aku angkat di Krida Duta Bahasaku. Gitu.
2: terkait penggunaan bahasa daerah di lingkungan sehari-hari itu juga ya. Dan mungkin teman-teman Kepulauan Pahari dan seluruh pendengar, bahwa dari sini juga mungkin menjawab ya pertanyaan-pertanyaan anak muda. Sebenarnya kita tuh krisis identitas tahu.
3: Iya.
2: Sebenarnya kita tuh bukan krisis identitas, emang karena kita tumbuh di lingkungan yang mungkin dari awal tidak terbiasa dengan bahasa daerah, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita tetap terus belajar dan tidak ada batasan umur kan Kak.
3: Betul banget. Betul. Ya, dia tuh batasan umur ya.
2: Iya.
3: Mau muda mau tua, ketika kita punya motivasi untuk belajar, lakukan saja. Iya. Belajar tuh gak mengenal itu.
2: Karena ruang untuk belajar pun sekarang terbuka sangat lebar, tinggal betul kita yang milihnya di mana. Ngomong-ngomong tentang program kerja atau bahkan kerida tadi Kak, apa nih Kak yang kemarin dibawa oleh Kak Wulan sendiri pada Duta Bahasa ini?
3: Oke, okay, kalau kita menyebutnya Rida Duta Bahasa, sama saja dengan program sebenarnya. Apa sih yang sebenarnya mau kamu lakukan ketika kamu menjadi Duta Bahasa? Dan kemarin semua finalis itu membuat dan membawa idenya masing-masing dari berbagai perspektif, lalu kita mempresentasikan itu di depan para juri dan teman-teman peserta. Waktu itu aku sempat berpikir lama ya, apa yang mau aku angkat ya gitu. Karena aku mau memasukkan program ini tuh menggunakan perspektifku sebagai orang yang punya identitas, orang yang asli Kalimantan Tengah, tapi pengalaman kebahasaan itu tidak semaksimal yang lain. Atau dalam tanda kutip, aku menyebutnya dalam proposalku adalah penutur pasif. Memahami, tapi untuk berbicara secara aktif itu masih mengalami keterbelakangan atau keterbatasan gitu ya. Aku ngangkat kemarin Hasupah Sundau. Berangkat dari budaya juga yang ada di Kalimantan Tengah, Hasupah Sundau atau Ramah Tamah. Kita tuh orang Kalimantan Tengah tuh ternyata budayanya kaya banget loh. Mungkin kita sering ya mendengar istilah, iya ada acara Hasupah Sundau tuh, Ramah Tamah. Ternyata dari orang Kalimantan Tengahnya, dari orang Dayak, itu tuh punya sebuah budaya untuk mengakrabkan dengan sesama, budaya kekeluargaan, budaya untuk bertukar nilai, bertukar bahasa. Itu yang aku angkat kemarin. Aku berpikir bahwa kalau kita mau menjadi generasi muda yang berpikiran terbuka, maka kita nggak bisa mengkotak-kotakan mereka, oh semua orang tuh harus berbahasa Dayak dengan aktif, sehingga yang pasif tersingkirkan. Kita harus mempertemukan mereka. Dengan cara idenya kemarin adalah kita menggunakan kartu percakapan bahasa daerah di ruang-ruang publik. Bisa itu di kafe, atau bisa di tempat makan, di perpustakaan. Dengan niat baik bahwa ketika ada orang-orang yang merasa dia punya identitas Kalimantan Tengah, dia bingung dengan pengalaman kebahasaannya, tapi dia mau belajar, dia bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang memang sudah bisa berbahasa daerah. Seperti itu. Jadi diharapkan dengan dinamika dan dialektika yang terjadi, pengguna atau penutur bahasa daerah itu bisa meningkat dengan signifikan. Dimulai dari hal kecil saja, memesan menu dari pelayan atau dari kasirnya dengan kita, konsumennya, menggunakan bahasa daerah di tempat makan. Hal simpel yang mungkin jarang dilakukan, tapi kalau itu dilakukan secara masif, maka secara data saya yakin akan meningkat dengan signifikan juga. Gitu.
2: Wow, luar biasa sekali. Bukan hanya berbicara tentang kesadaran terkait isu sosial yang ada di sekitar, tapi juga memberikan sebuah inovasi melalui media yang memang dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Bener banget ya, anak zaman sekarang gak ngopi kayaknya gak oke.
3: Iya kan, kita harus datang ke tempat mereka, ke ruang publik yang ada. Gak bisa kalau kita berharap, wah generasi muda aja yang ke kita, gak bisa, kita yang lempar bola, gitu sekarang strateginya.
2: Iya, karena sekarang kalau misalkan nunggu anak muda untuk mencari tempatnya, sepertinya mereka pun akan cukup kesulitan untuk mencari tempat tersebut.
3: Betul.
2: Jadi, dengan ada upaya-upaya ini juga ya. Kalau boleh tahu nih, selama pembentukan Krida kemarin, tentu ada riset yang juga dilakukan beberapa waktu sebelum akhirnya Kridanya bisa disampaikan kepada dewan juri juga.
3: Betul.
2: Ya. Dari riset tersebut, mungkin ada hal yang baru ditemukan oleh Kak Wulan selama di lapangan langsung bersama dengan anak muda.
3: Okay, aku lebih ke melakukan riset terkait dengan, kita lihat deh fenomena kayak gini pernah ada gak sih di dunia? Pernah ada orang gak sih atau ahli yang memikirkan ini juga gitu? Gimana caranya value atau bahasa juga itu bisa bertukar di ruang publik? Kemarin sih aku membawa teorinya public sphere ya. Gimana ternyata kedai-kedai kopi, ruang makan, tempat-tempat sosial itu adalah arena, dalam tanda kutip, arena pertukaran nilai, bahasa, dan budaya yang jarang kita fokuskan gitu. Kita lebih fokus pada ruang formal seperti mungkin ruang akademik atau kampus atau sekolah ya. Padahal ada ruang-ruang sosial di mana, oh kalau kita mau bertukar bahasa, kita mau belajar bahasa, kita mau bertukar budaya, kita mau bertukar value, mengakrabkan, ada ruang-ruang publik lainnya. Itu yang kemarin aku lihat dan berangkat juga dari fenomena-fenomena di lapangan. Wah ini gak bisa nih kalau mereka yang kita minta untuk mengambil bola, harus kita yang melempar gitu. Jadi dengan harapan ketika kita kasih media pembantu atau media pembelajaran, mereka akan ya minimal di meja kasir ya, oh kalau misalnya makan tuh bahasa daerahnya ini ya, kalau mau pesan menu tuh kayak gini ya, sesimpel itu aja dulu gitu.
2: Wow, karena kita memang terpaku pada ruang formal tadi juga ya.
3: Betul. Kan?
2: Mungkin upaya dari teman-teman pendidik pun sudah melalui dengan mata pelajaran dan juga lain sebagainya. Dan sekarang upaya pun dilakukan melalui pendekatan sosial juga.
3: Betul.
2: Gitu, ya. Dan juga anak muda sekarang, kalau dulu memang tantangannya anak muda dituntut untuk ikut bahasa gaul karena menyesuaikan dengan lingkungan yang terus maju, dan sekarang ini malah harus kita balikan untuk anak muda ini bisa sadar terkait bahasa daerahnya sendiri.
3: Betul banget. Kampanye Trigatra Bangun Bahasa itu sudah mencakup semuanya. Jadi munculnya pertanyaan, gimana kan ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, ada bahasa daerah sebagai identitas, dan juga ada bahasa asing untuk menjembatani kita kepada dunia. Trigatra Bangun Bahasa itu kita harus menguasai bahasa asing. Lalu juga pertama kita mengutamakan dulu bahasa Indonesia, lalu kita melestarikan bahasa daerah, dan kita menguasai bahasa asing. Tiga hal itu berjalan beriringan. Secara kebahasaan bahasa nasional kita, bahasa Indonesia, kita mengutamakan. Jadi dalam keadaan apapun, kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita tidak melupakan, kita melestarikan bahasa daerah kita, dan juga kita menguasai bahasa asing untuk tetap terhubung dengan dunia. Itu yang paling ideal sekarang.
2: Nah, itu dia. Jadi tidak ada bentuk kesalahan atau dampak, tapi ini adalah bentuk ajakan untuk membuat ini tuh seimbang.
3: Betul, ya, betul banget.
2: Jadi tidak ada yang harus dilupakan, tidak ada yang harus dikorbankan sebenarnya teman-teman ya. Oke, Kak, sebelum kita berlanjut pada tanya jawab, mungkin ada satu pesan yang bisa Kak Ulan sampaikan ke kita. Masih terkait penggunaan bahasa daerah tadi juga ya, yang mungkin sekarang sedang diupayakan bersama dengan teman-teman dari IKADUBAS ya. Tentu ya, silahkan Kak Ulan.
3: Oke, untuk generasi muda di luar sana, sama, kita juga merasakan apa yang kalian rasakan. Bingung kali ya mau belajar bahasa daerah di mana, dengan siapa, lewat media apa. Jangan pernah hilangkan api untuk belajarnya, rasa ingin tahunya. Bisa bergabung dengan Ikatan Duta Bahasa melalui pemilihan Duta Bahasa tahun depan, atau mungkin bisa merapat juga ke Balai Bahasa. Dan juga ada banyak komunitas kebahasaan yang ada di Kalimantan Tengah, tidak hanya di Palangkaraya. Itu bisa dimanfaatkan menjadi ruang eksplorasi kebahasaan. Jangan sampai kita melupakan identitas kita lewat bahasa daerah itu.
2: Luar biasa sekali. Karena kembali lagi ya, anak muda ini adalah tombak utama dari sebuah daerah. Mungkin ketika sederhana kita jalanlah ke seberang pulau, maka kita akan dicari identitasnya juga gitu.
3: Betul.
2: Oke, terima kasih banyak Kak Ulan. Kita mungkin akan tersambung kembali ya bersama dengan Mpok Nova.
1: Seru ya.
2: Waduh.
1: Seru banget gitu ya. Dua orang yang pintar ngomong gitu dipertemukan gitu ya, apalagi punya banyak pembendaharaan kata mulai dari bahasa daerahnya, wah bisa dibilang oke banget gitu ya. Bahasa asingnya juga gitu kan tadi ya. Terus tadi saya tergelitik sama Mbak Ulan tadi. Dia itu terbiasa dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing katanya. Nah, di saat masih sudah dewasa ini ikutan itu ya Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2026 ya.
2: Betul.
1: Nah, tadinya merasa agak gamang, agak galau, bisa enggak sih gitu kan ya. Nah, itu dia yang jadi motivasi buat generasi-generasi sekarang mungkin ya Mbak Ulan ya. Tidak ada kata terlambat untuk memulai gitu ya. Oke, dah kalau gitu kita kasih kesempatan buat penelpon kita lain telepon untuk Samarinda. Palangkaraya. Palangkaraya berapa?
2: Hai, kalau dari Palangkaraya boleh banget hubungi di lain telepon kita di 0536 3235 9 atau lewat WhatsApp kita di 0811 520 1233.
1: Saya setel dulu biar lebih pelan lagi, Bawi. Ada bisa.
2: Tadi mau bilang juga ini muda terlalu bergebu-gebu.
1: Iya, iya, iya. Saya setel dulu, saya pelanin dulu deh.
2: Oke. Okay. Iya, boleh banget di line telepon kita di 0536 3235 969.
1: Oke. WhatsApp-nya
2: ada di 0811 520 1233.
1: Untuk Jakarta 0213504510, atau boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812 1124928. Namun sebelum kita terima ya, Bawi Anissa, kita break sejenak dulu ya.
2: Oke, terima kasih banyak,
1: Mpok. Iya, Abang Mpok dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita break dulu, nanti kita akan kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Benar, RRI Digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana.

0: Sada. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja. Tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, kita masih bersama dengan RRI Palangkaraya, Bawi Anissa, dan juga ada Bawi Wulan Azizah di sana. Halo.
3: Hai.
4: Halo.
2: Hai. Berasa ayam muda lagi. Hai.
3: Oke deh.
2: Tapi nggak apa-apa lah ya. Usia boleh bertambah, tapi yang namanya jiwa masih tetap muda terus ya. Bawi Anissa, sudah adakah yang kangkring-kangkring di sana? Kita ulang lagi teleponnya untuk Palangkaraya berapa?
3: Boleh, di Palangkaraya ada di 0536-3235-969 dan juga di 0811-520-1233.
2: Sudah ada yang kerangkring-kerangkring, boleh diangkat?
3: Sementara ini belum ada, mungkin dari teman-teman Jakarta dulu.
2: Oke, untuk Jakarta silahkan.

0: Ada Bang Wahyu di Cibubur. Ada Bang Wahyu di Cibubur. Hai Kulawan, ya ku saking apa sih ini di Jakarta. Salam kenal, Amun Kulan. Itu bahasa bahasa sana ya?
1: Kayaknya ini bahasa bahasa Dayak kali ya.
0: Amun Kulan Barataan, penyiar RRI Palangkaraya dan narasumber bahasa Dayak ya.
1: Iya, kayak antara bahasa Dayak atau Banjarmasin tuh, Mbok.
0: Ay kulayan kulaan yaku saking Wahyu di Jakarta gitu katanya.
1: Ah, Banjarmasin kayaknya, Mbok ya.
0: Iya, main tebak-tebakan.
1: Iya.
0: Iya, salam kenal kata Bang Wahyu untuk yang ada di Palangkaraya ya.
1: Salam kenal kembali Bang Wahyu ya.
0: Oke, pertanyaannya Mpok Nopa tolong ulangi nomor RI Palangkaraya. Dia minta diulang. Oke, diulang lagi nomor teleponnya. Silakan.
1: Oke, dari Palangkaraya 0536 3235 969.
0: Baik.
1: WhatsApp kita ada di 0811 2201233.
0: Oke, Bang Wahyu itu ya, Bang Wahyu ya. Udah dipelanin tuh sepelan-pelannya sama Bawi Anisa ya nomornya untuk Palangkaraya ya. Silakan yang mau gabung ke Palangkaraya, juga yang mau gabung ke Jakarta ya. Tapi saya mau tanya nih sama Bawi Wulan, berarti bisa bahasa daerahnya selama ini enggak pernah berbahasa daerah di rumah?
2: Iya, kebetulan kalau di rumah menggunakannya bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia ya.
2: Betul.
0: Tapi tinggalnya di Kalimantan.
2: Tinggal di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Oh,
2: keluarga juga. Betul, rata-rata asli Kalimantan Tengah semua. Cuman karena background akademisi rata-rata jadi menggunakannya bahasa Indonesia.
0: Oke. Tapi setelah ikut duta bahasa akhirnya baru baru keras gitu ya. Ya enggak sih?
2: Bener, dia ada teman ngobrol, Pak.
0: Jadi belajarnya setelah ikut duta bahasa ini dari mana? Kenapa pede banget memberanikan diri untuk ikut duta bahasa? Padahal kan untuk bahasa daerahnya baru bisa dibilang ngerti tapi nggak bisa ngungkapin begitu ya?
2: Betul banget. Karena kita pede dulu, Mpok.
0: Oh nah, iya benar.
2: Gimana ya kalau nggak pede nggak berani?
0: Iya benar-benar. Percaya diri dulu ya. Urusan bisa nggak okay. Bisanya belakangan lah gitu ya.
2: Dan ternyata jadi ruang belajar juga, Mpok. Bahwa ternyata kalau mau belajar bahasa daerah memang paling enak ada teman ngobrolnya.
0: Iya dong. Kalau enggak kita ngobrol sama apa? Sama cermin gitu.
1: Izin, Bo, mungkin kita dari Palangkaraya ada yang
0: Oke, silakan saya izinkan.
1: Oke, baik silakan. Sama dengan pendengar kita ya. Halo, selamat siang.
3: Oh, yang inisial di Palangkaraya.
1: Dan di mana nih?
3: Wah, ini sore dulu ya. Ponova.
0: Iya, yeah, hadir.
3: Kita mandi di Palangkaraya dulu.
0: Iya, Silahkan sok mangga tuh.
1: Oke, dengan Bang siapa nih? Kayaknya Nisa juga baru pertama kali nih.
3: Ini juga baru pertama juga, Pak. Kita masuk di Palangkaraya. Kebanyakan kita di Jakarta terus, nih.
1: Pendengar Mpok Nopa nih.
0: Tapi suaranya saya tidak sampai di telinga saya.
1: Oh iya.
0: kalau sampai pasti saya bisa nerka ini.
3: Wah, ini di nomornya Palangkaraya.
0: Oh, Bang Wahyu.
3: Buat ini Palangkaraya dan narasumbernya.
0: Oke. Bang Wahyu yang Cibubur tadi yang minta nomor ya. Udah dikasih sok, bertanya dah, silahkan.
1: Seru ya. Oke.
3: Bahasa daerah juga sih. Jadi ya gimana, pengen tahu aja sih bahasa daerah seperti apa gitu kan. Jadi buat pengalaman nanti suatu saat ke daerah kita bisa tahu.
0: Maksudnya bahasa daerah kayak apa nih? Bahasa daerah kan banyak, Bang.
3: Lagi topik yang dibahas ini kan untuk bahasa Palangkaraya sendiri.
0: Oh, ngomong dong yang jelas. Bahasa daerah Palangkaraya tuh kayak apa? Bahasa daerah Kalimantan kayak apa? Gitu. Okay. Kalimantan aja banyak ragamnya ya, Mpok ya?
1: Betul.

0: kan dikit-dikit walaupunnya nggak fasih banget gitu kan.
1: Oh, yang tadi Bang Wahyu bahasa itu Aikulawan itu dari mana? Bahasa apa? Nyari di ChatGPT apa? Oh, bukan.
2: Pantesan bingung kita ya.
1: Padahal meledak semua tahu bahasa mana. Aduh, iya.
2: Makasih loh Bang, udah dicoba Bang.
1: Eh, tapi itu salah satu usaha loh ya kan. Perlu betul kita hargai ya enggak? Kita apresiasi. Ya, Bang Wahyu dari mana? Tadi bahasa itu dari mana Bang Wahyu taunya? Apa cari di Google-nya atau gimana?
0: Translate.
1: Oh, carinya di Google Translate. Ah. Itu Google Translate-nya dari Kalimantan mana?
0: Cuma kita ketik di Palangkaraya aja udah.
1: Oh, Palang. Oh, mungkin Aye yang bacanya yang agak susah nih, Aye Kulan gitu loh. Yang tadi Mpok Anisa bilang tadi untuk nyapa pendengar pakai apa tadi?
3: Kula Pahari.
1: Oh, Kula Pahari. Ini di sini Kulan. Oh, jadi
3: agak mirip-mirip.
1: Iya, agak mirip. Jadi Bang Wahyu maunya Bawi Anisa sama Bawi Wulan nih bahasa daerah. Suaranya mana? Masih ada nggak sih?
0: Aku nggak bisa bahasa sana, makanya saya translate gitu.
1: Oh ya udah, bagus, cakep. Paling tidak sudah berusaha gitu ya. Kita apresiasi. Oh, oke deh.
3: Okay. Tapi ini mau izin kayaknya Bang. Kayaknya Bang Wahyu ini memang mau mengenal lebih dekat dengan bahasa daerah di Palangkaraya. Yeah. Mungkin pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan di bahasa daerah Palangkaraya sendiri dengan Kalimantan yang lain gitu kan ya?
0: Untuk narasumber ini, apakah itu kesehariannya itu ya? Orang tuanya sendiri tuh memang tidak ya dari kecil ya, apa tidak mengenalkan bahasa daerahnya itu sendiri ke narasumbernya itu sendiri.
1: Wah, ini cakep. Ya, cakep ya, pertanyaannya. Ya, nyelekit banget ini pertanyaannya. Narasumbernya. Ya, oke deh Bang Wahyu. Oke, siap.
0: Enggak ya, mohon maaf.
1: Iya, iya.
0: Agak susah gitu untuk berbicara sana.
1: Oke, okay. Gitu. Udah ditangkap sama Bawi Anisa itu pertanyaannya.
3: Oke.
1: Oke, okay, Bang Wahyu ya. Ya.
3: Iya. Terima kasih banyak ya Bang Wahyu sudah jauh-jauh ke Palangkaraya dan terima kasih untuk sudah tertarik dengan bahasa daerah kami dan
1: ya. Oke.
2: Okay. Halo main ke sini Bang, Palangkaraya menunggu.
1: Sebelum jawab punya Bang Wahyu ini ada dari Jakarta dulu kita kumpul ya.
3: Oke.
1: Okay. Halo. Selamat siang.
4: Selamat siang,
1: Pak. Selamat siang, Tete Dinda yang ada di Bogor.
4: Iya, Bogor lagi panas sekali. Jakarta gimana, Nova?
1: Sama, kita dekatan berarti langitnya sama ya.
4: Dengan kita ya.
1: Iya. Oke, Tete silakan langsung ke narasumbernya kita.
4: Iya, siapa narasumbernya?
1: Ada Bawi Wulan namanya.
4: Bawi Wulan apa Ulan? Ulan apa Wulan?
1: Wulan.
2: Bulan
1: merindu, bulan merindu. Iya. Ingatkan lagunya. Merindu. Iya.
4: Hostnya dulu ya. Nah, Mbak Winas Anisa dan Mbak Wulan.
3: Betul.
4: Mbak Wulan. Hana kabar?
2: Kabar balap.
4: Balap ya. Alhamdulillah balap. Kalau bumbu. Tadi udah dengar ulasannya yang sedemikian dengan public speaking yang keren banget emang benar
2: duta bahasa gitu loh
4: ya Nova.
1: Iya benar-benar.
4: Iya. Tadi di komunitas sendiri sudah banyak program-program atau agenda-agenda dari kemana aja dan bagaimana begitu ya. Apakah diantaranya setelah selain di komunitas ada jugakah program atau agenda untuk misalnya ke sanggar-sanggar budaya atau ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan atau berdialog dalam bahasa daerah, dalam hal ini bahasa Kalimantan Tengah ya, Kalimantan Tengah lah ya. Karena banyak juga ya di Palangkaraya tuh bahasanya ya, begitu ya Wulan ya.
2: Betul.
4: Jadi itu sih yang jadi pertanyaannya. Kalau Teteh cuma bisanya ya itu balap itu aja.
1: Iya. Balap sepeda apa balap motor Teh?
4: Balap sayang.
1: Oh balap bukan balap ya. Oke oke. Iya siap.
4: Itu katanya balap itu katanya baik begitu.
1: Oke okay, siap Teteh Dinda.
4: Oke okay, dari ya. Itu aja Nanisa, Wulan dan Nova dilanjut. Terima kasih banyak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wulan punya kesempatan menjawab sampai di menit 56, silahkan.
2: Oke, tadi dari Teteh dulu ya kayaknya. Boleh. Ya.
1: Oh Teteh Dinda dulu, oke. Karena Bang Wahyu itu agak panjang gitu ya. Oke silakan silakan. Iya silakan silakan.
2: Oke dari Teteh terima kasih pertanyaannya. Kita juga berkoordinasi dengan sanggar-sanggar budaya yang ada di Palangkaraya dan juga Kalimantan Tengah. Lalu untuk sekolah nih, seru nih kalau Balai Bahasa itu punya program membuat buku dongeng berbahasa daerah Dayak Ngaju. Jadi bisa diakses di laman Balai Bahasa Kalimantan Tengah. Itu juga sedang kita kerjakan bersama. Lalu juga ada versi audio visualnya. Jadi buat anak-anak nih yang mau belajar bahasa daerah, kalau baca buku yang terlalu teoritis kan masih berat ya. Lewat buku-buku dongeng yang bergambar itu mungkin akan lebih mudah media pembelajaran bahasa daerahnya. Gitu Teteh, semoga menjawab ya untuk pertanyaannya. Lalu yang kedua tadi pertanyaan dari Bang siapa tadi? Bang Wahyu. Halo Bang Wahyu dari Bekasi ya, kalau nggak salah Cikarang.
1: Dari Cibubur.
2: Lupa ingat ya. Kalau ditanya gitu ya, apakah di keluarga itu tidak mengajarkan bahasa daerah atau tidak? Sebenarnya mengajarkan, tapi secara pasif seperti itu. Jadi di awal memang Ulan didorong untuk mampu berbahasa Indonesia dulu. Dan ketika kuliah di S1 tahun 2018, ya 2018 itu waktu itu langsung ke Pulau Jawa. Sampai 7-8 tahun di sana, jadi tidak punya kesempatan untuk belajar lebih dalam terkait bahasa daerah. Lalu juga kalau kita melihat di usia sekolah, SD, SMP, SMA pun lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun dalam keseharian sesekali memang masih berbahasa daerah. Tapi ketika pergi keluar pulau menempuh pendidikan untuk background akademis, jadi terputuslah pengalaman kebahasaan itu. Dan saya rasa juga ini yang banyak dialami ya oleh generasi muda sekarang. Bukan berarti keluarga tidak mengarahkan untuk belajar bahasa daerah, tapi ruangnya memang yang kurang dan semakin berkurang seiring kita tumbuh dewasa. Seperti itu. Jadi mungkin untuk para orang tua di luar sana, tetap berikan pelajaran bahasa daerah untuk anak-anaknya. Sesimpel untuk memanggil diri sendiri, memanggil ibu, memanggil bapak, menanyakan kabar, hal-hal sederhana itu saja dulu. Begitu, Bang Wahyu dari Cibubur.
1: Ah, oke, okay. Berarti bukan berarti nggak diajar, Bang Wahyu diajarin. diperkenalkan gitu ya. Bukan diajarin, diperkenalkan bahasa daerah yang ada di Palangkaraya ya, Mbak Wulan ya.
2: Betul sekali.
1: Biar enggak terputus itu bahasanya, biar ada regenerasinya. Memang dari dini kita kudu wajib. Kalau Ayah juga orang rantau sih, Mbak Wulan. Ayah ngerantau ke Jakarta, tapi anak-anak Ayah tetap bisa berbahasa daerah. Sampai sekarang mereka enggak hilang bahasa daerahnya. Kita di rumah membiasakan berbahasa daerah, karena kalau bahasa Jakarta udah pasti dong ya. Udah pasti iya. Bisa. Oke deh, itu tadi pesannya dari Wulan ya. Jangan terputus ya, tetap perkenalkan bahasa daerah walau hanya memanggil diri, memanggil ibu gitu ya, atau hal-hal kecil, nyuruh makan barangkali ya, nyuruh ke sekolah walaupun tidak begitu intens ya, Bayu Ulan ya.
2: Iya, walaupun kan mungkin kita terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, tapi sekali boleh lah kita selipkan bahasa daerah. Itu media pembelajaran yang paling efektif sejauh ini.
1: Oke, siap kalau begitu. Bayu Ulan, terima kasih banyak. Ini udah di menit 13.56. Bayu Anissa, masih adakah di kau di sana?
3: Masih ada.
1: Ayo cuma lihat Bayu Ulan. Oke, terima kasih banyak ya. Salam buat teman-teman yang ada di Palangkaraya. Sukses untuk Bayu Ulan ya, sukses terus ya.
2: Terima kasih.
1: Iya.
3: Terima kasih kembali jempol ya. Semoga ada kesempatan lain bisa ngobrol lebih panjang.
1: Amin, amin, amin. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Terima kasih. Abang Po, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Palangkaraya bersama Bawi Anisa dan juga Rahmalia Ulan Aziza, terbaik 1 Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2026. Ayo akhiri siaran berjaya nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, 1 Juli 2026, Rabu tepatnya. Makasih Mas Doni, makasih untuk semua yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
6: RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

0: informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Jenning kejur prof voli pantai secara resmi berlangsung nang Kabupaten Sumenep, Nanggor Sumekar. Ajang bergengsi tingkat provinsi iki dieloi luwih teko 40 tim nang loro nomor yaiku 2-2 dan 4-4 putra dan putri sing berlangsung Nanggor Sumekar dino Rebo tanggal 1 Juli tahun 2016. Ketua Bidang Organisasi PPVSI Jawa Timur, Edi Suarsono, bangga mergane baru sekitar 5 wulan sakmarine pelaksanaan musyawarah kabupaten Pengkep PPVSI Sumenep wis isok menorehkan prestasi sing membanggakan. Salah sijine meraih gelar juara umum nang kejuaraan Piala Wali Kota Surabaya kanggo kategori putri, sawentara tim putra berhasil meraih peringkat ketelu.

0: Yang ada kabar liyane nih, caning wali kota Surabaya Eri Cahyadi nompo penghargaan teko Kapolrestabes Surabaya nang upacara hari ulang tahun ke 80 Bayangkara nang Taman Surya Balai Kota Surabaya dino Rebo tanggal 1 Juli tahun 2016. Penghargaan iki dikekno atas kontribusine njogo keamanan, ketertiban lan ketentraman masyarakat mbarek jajaran kepolisian. Upacara sing duwe tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat dipimpin Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan dan kegiatan iki dieloki personel Polri, TNI, Forkopimda, jajaran pemerintah Kota Surabaya, tokoh masyarakat lan tamu undangan. Caning, iku mau yorek woro-woro jam loro awan iki. Aku Anerianga ketemu maneh nang woro-woro jam 3 sore.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Tak siang, karu aku Anuriangga Caning hadir masih menemani Anda semuanya. Siang hari ini nampak cuacanya di Jalan Pemuda panas banget koyo ane embonge. Mergane srengenge niku sok pantulan cahayane Caning mlebu nang studioku iki berasa koyo wis ana lampune sing murup nang jerone studio Caning yo. Oke lah kalau begitu Caning, semoga buat Caning yang lagi ada di jalan tetap semangat, yang lagi ada di rumah ya alhamdulillah bisa bersantai di rumah bersama keluarga. Apa mane preyan ngene anak-anake padha ana nang omah kabeh, ya wis langsung digasken. Roto-roto koyok ngene paling enak iku anjene melaku-melaku nang mall ya Caning ya. Datang ke mall, mari ngono mlaku-mlaku nang jerone satu kate mangan kate dolen kate blonjo lengkap Caning ya. Lek sing gak preyan nang luar kota, tapi lek sing nang luar kota ya pastine bakalan apa jenenge wis bersantai bergembira bersama keluarga di tempat liburannya masing-masing ya. Sing jelas RRI Jiso Propapat, RRI Propapat Jiso di rungokno melalui RRI digital masih ya sampean ono nang diae iso ngrungokno pokoke sampean ono HP ono kuota smartphone ngono ya. Ono kuota nipisan ya, sampean langsung aja download RRI digital gawe tetep iso ngrungokno Propapat Caning ya. Informasi terkini iso sampean entuk pisan nang beritain nang kono, bakalan diupdate juga ada info-info apa bisa kalian lihat di situ Caning. Oke. Okay? Nah, lagu ini lanjut mana ya Caning ya? Awan iki ancen lagune sesuai dengan cuaca yang panas ini, jangan dikasih yang terlalu ritmenya atau temponya banter ngono aja. Iki lagune slow-slow Caning ya. Cek ngantuk ya. Yo gak sih, cek nyantai, cek gak tambah panas, gak tambah emosi ngono ya. Pastine dan langsung ayo digaskeun Caning, kita langsung mlebu nang lagu selanjutnya ono Niken Salindri karo Nemu.

0: Papua. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Jakning daerah Tanjung Bumi dadi salah siji sentra batik Madura sing ana nang Kabupaten Bangkalan. Batik teko daerah iki wis mulai akeh dikenal masyarakat, mulai masyarakat lokal, nasional, sampai internasional, salah sijine batik gentongan. Nah, Jakning, batik gentongan iki duwe ciri khas khusus, yaiku proses pewarnaane sing nggunakno teknik perendaman nang jerone gentong. Proses iki tujuane supaya pewarnaan kain batik luwih awet lan tahan sampai puluhan tahun. Mergo iku, batik gentongan iki regane larang ketimbang batik jenis liyane. Sakliyane iku Cak Ning, batik gentongan bahane nggunakno kain jenis katun sing motif lan corake modern, tradisional utawa ngikuti selera pasar. Batik gentongan motifi akeh sing roto-roto dipengaruhi faktor alam utamane pesisir sing nampilno warna-warna mencolok kombinasi campuran warna abang, ijo, lan warna kuning. Batik gentongan gawe kalangan masyarakat Bangkalan duwe nilai sing mendalam utamane nglestarikno tradisi masyarakat Madura sing kental karo kearifan lokal.

0: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing nek penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopok kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh koyok toh kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki dikencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek bapati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampai no informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.
3: Oke, Caning, iki kan wis kate sore ya Caning ya, wis jam 14 luwe 35 menit ya. Artine Caning iku ya ya men iki wis wayahe koyo kudu-kudu luwe maneh Caning ya. Padahal koyo ejek tas makan siang tapi kok wis kudu luwe maneh ngono ya. Cok warak-warak Caning kok pas salat asar gak iso rukuk engko ya. Ya wes, jadi cek gak terlalu antep-antep banget ya apa lek nyemilai Cak Ning. Nyemile apa? Jajan-jajan kan lo Cak Ning ya. Ono beberapa jajanan tradisional, ono jajanan sing ya wes biasalah iso sampean gawe dhewe nang omah koyo misale gedang goreng ya kan. Apa poverches? Poverches iki kue cubit ala Belanda ya. Terus ono mane roti bakar. Apa lek enggak lek pengen sing rodok kriuk-kriuk nyoba gawe bakwan sayur. Wala bakwan sayur. Ngomong ae talah lek iku OTOT ngono ya. Ote-ote Caning ya. Terus apa mungkin gawe martabak iku iso Caning ya. Utawa martabak tahu ta, martabak sing teko kulit lumpia iku kah sembarang Caning. Sing jelas nyemil-nyemil sore lek pengen nyemil ya monggo Caning ya. Utawa aduh, iku mau kok panganane berminyak ngono ya, goreng-gorengan ngono. Ya apa lek sing sehat? Lek sehat, pengin sehat mangan buah ae Caning, paling gampang iku. Mangan buah, apa ndok godhok, apa edamame rebus iku ya enak Caning. Apa lek gak ngombe apa mangan yogurt, sing Greek yogurt ya, yogurt iku lho Caning ya, sing plain, sing Greek ya. Ikulah ya. Aduh, aku sih jujur ae ya meni ku wis kroso Caning, kroso kayak pengen ngemil opo ngono Caning, enggak ngerti tapi biasane Aku ku seneng mangan coklat. Biasanya aku ku seneng mangan es krim ngono ya. Tapi ndak tahu ya, belakangan ini ketika melihat cuaca yang begitu panas nyentrong gini, aku malah tidak tertarik dengan minuman atau makanan yang manis-manis caning. Margane aku kok ngerasa kok tambah ngelak, tambah dehidrasi ngono caning. Gak tahu sih, apakah itu hanya perasaanku saja, apakah caning juga merasakan hal yang sama. Apa enak ya terusan? Ya wis ngombe banyu putih ae enak. Banyu putih adem. Waduh, seger ya. Oke. Okay. Ya wis tak eling nongko gawe kumandang adzan asar akan berlangsung jam 2 luwe 55 menit caning. Yo je ono kurang lebihne 15-20 menitan maneh yo. Oke, okay, lengono yuk kita dengarkan lagu ini caning, Lamunan. Lagu campur sari kio, langgam campur sari, dan akan dilanjut sama lagu Getuk Lindri caning.

tau ndelok kebaya sing kerahe dhuwur, terus kancinge miring nutup gulu tekan pundak. Iku jenenge kebaya janggan. Jaman biyen, kebaya iki identik karo klambine para pejuang wedok. Salah sijine Nyai Ageng Serang. Model janggan iki nduweni filosofi ketegesan, kewibawaan, lan dadi lambang wong wedok sing kendel jaga kehormatane. Saiki, kebaya janggan dadi bukti lek warisan budaya tetep dadi jati diri sing nancep nang jaman modern.

Bagi sing seneng bal-balan, siap-siap yo mergo pesta bal-balan paling gede sajagat yaiku Piala Dunia 2026 bakal teko maneh ganti luwe meriah. Piala Dunia tahun iki istimewa banget sebab pisanan ning sejarah turnamen iki diadakno ning telu negara yaiku pertama Amerika Serikat, keloro Kanada, ambe sing ketelu Meksiko. Wah mesti rame tenan atmosfere. Ora mung kuwi janing jumlah tim sing melo yo tambah akeh. Lan biyen cuma 32 negara saiki dadi 48 negara sing bakal tanding. Artine pertandingan luwih akeh, persaingane luwih seru lan kejutan-kejutane mesti tambah luar biasa. Negara-negara kuat kaya Brazil, Argentina, Prancis nganti Jerman mesti tampil maksimal. Nanging sing jenenge Piala Dunia iku yo angel ditebak caning. Kadang tim sing gak diunggulno malah iso gawe sejarah anyar. Ambek kanggo pecinta bal-balan Indonesia, muga-muga wae suatu dino timnas Garuda iso melu tampil di panggung paling gede sedunia iki ya. Semangat ambek dukungan supporter Indonesia mesti gak ono enteke caning. Nah, Piala Dunia 2026 yo uga bakal luwe modern caning. Teknologi VAR tambah canggih, stadion-stadione yo megah, ambek pengalaman nonton kanggo para penggemar dijamin luwih seru. Dadi siapno klambi utawa jersey tim favoritmu caning, mari ngono siapno kopi kanggo begadang, ambek siapno suara paling banter kanggo ngrayakno pesta gol. Saiki sing dadi pertanyaane, negara endi sing bakal dadi juara? Apa Argentina iso balen kejayaan utawa malah muncul raja anyar bal-balan dunia iki caning? Sing jelas, Piala Dunia ora mung soal pertandingan, nanging uga soal semangat, persahabatan lan rasa seneng sing dirasakno wong sak dunia iki jane. Nah, lah sampean pengen arep perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane tentang Piala Dunia 2026, aja lali rungono Propapat RRI Surabaya di frekuensi 96,8 FM AM 585 lan RRI Digital. RRI

Madura nyamanong kudaya Ebro 4 RRI Serbeja Ben Are Sabto Kol Peto sampai kol setengah 10 malam Bikning Anariangga Toseto Madura Tadak tongkel letaya Ebro 4 RRI Serbeja.

Nah, Cak Ning saiki wae gawe kumandang ada adzan zuhur Cak Ning yo. Zuhur asar ya Allah. Aku ngucapno selamat menunaikan ibadah salat asar. Mugi-mugi amal ibadah Cak Ning ditampi barek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aku mesti san pamit Cak Ning, matur nuwun. Wassalamualaikum dan salam budaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Cak ning woro-woro jam 3 sore lumantar Pro4 RRI Surabaya bareng bare aku ning Purbandari. Cak ning Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngejak pemangku kepentingan gawe memperkuat ekosistem kebudayaan lan regenerasi Reog Ponorogo. Sakmarine keberhasilan tim kesenian Kiai Lodro dadi juara umum Festival Nasional Reog Ponorogo tahun 2016. Apa maneh keberhasilan iki dadi bukti nyoto kesenian tradisional Jawa Timur sik duwe daya tarik lan berkualitas.

Nyandak kabar liyane yo Cak Ning, Pemkot Surabaya lan gabungan organisasi wanita utawa GOW setempat nyantuni 1.500 anak yatim lintas agama. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno kegiatan iki dadi simbol kemanusiaan lan toleransi antarumat beragama. Sak liyane iku Cak Ning ngejak masyarakat Surabaya membangun rasa kepedulian sosial gak beda-bedakno latar belakang agama. Cak Ning iku mau yo rek, woro-woro jam 3 sore iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 5 sore.

0: www.radio.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Wayahe sampeyan ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Taning, sampean sik ngrungokno siaran Goyang Dangdut nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng sonten Cak Ning sedaya pendengar pecinta Pro 4 teng pundi kemawon lenggahipun. Panggih malih kali kula ning Purbandari teng adicara Goyang Dangdut lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Sampeyan saged mirengaken teng kene FM 96,8 MHz, AM 585 kHz ugi teng kene RRI digital ngaten nggih Cak Ning ingkang saged dipun unduh lewat HP Android, App Store lan Play Store. Nah, terus pundi kabaripun Cak Ning teng kene Tanjung Perak sonten kula ngancani Cak Ning ngantos mangke jam 8 dalu ngoten nggih Cak Ning edisi dinten menika dinten Rebo tanggal 1 Juli 2026. Nah, 1 Juli Cak Ning wayahe kandel-kandele kasak rak ngono. Monggo sinten nggih ingkang masuk nggih kula sapa rumiyin menika wonten Cak Irfan nggih saking Mojokerto. Halo sugeng sonten Cak Irfan.
2: Goyang Dangdut lekoh tenang.
1: Pancen nyoto. Terus pundi kabare?
2: Alhamdulillah, saya ini kabari.
1: Alhamdulillah, panas nopo mendung, koyoke panas nggih?
2: Nggih, sami panas.
1: Panas nggih. Alhamdulillah, memean wis garing
2: kabeh. Tapi nek enjing nggih ngoten, mediting.
1: Nggih, nek enjing pancene wis musim adem nggih. Duka niki nek Mojokerto usum nopo? Biasane nek bediding ngoten kan bae pencit apa dele apa jagung apa nopo. Nggih. Sing penting jaga kesehatan. Nggih, monggo niki napa sing tersedia milih menapa request?
2: Request mawon ning.
1: Request mawon judule napa?
2: Saking Sinta Arsinta Jauh Kau Pergi.
1: Jauh Kau Pergi. Jauh Kau Pergi Sinta Arsinta.
2: Nggih.
1: Nggih monggo kangge sinten?
2: Nggih, salami kangge ning Pur. Kangge sedaya kemawon yang sedang mendengarkan Pro 4 ning.
1: Nggih.
2: Nggih, ngeten mawon ning matur suwun.
1: Siap, nggih. Nggih, matur nuwun kangge Pak Irfan, nggih Cak Irfan Mojokerto nggih sampun napa nyarengi tenggene adicara Goyang Dangdut nggih. Monggo salas kimpun Cak Ning ingkang badhe gegono monggo tenggene 0315462961 nggih saged. Halo sugeng sonten Goyang Dangdut.
3: Sampekno.
1: Halo Ning Siti.
3: Ya, sik tunggu.
1: Oh. Nggih, monggo ngantri lho kancane. Selak mumpung kadung mlebu. Waalaikumsalam. Nggih, monggo Ning Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ning Siti.
3: Sehat, sampean sehat juga.
1: Alhamdulillah, sehat. Terus ning ayu, mau pas ning ayu kok ketoke rada gak enak awak ngoten panjenengan.
3: Ya tadi pagi serik mari makan itu.
1: Oh, serak saja. Alhamdulillah. Sak menika pun beres nggih.
3: Oh, sudah dari dokter.
1: Serak to gorokane serak to. Nek jarine iku kulit dondong ditaleni bola, diulu ditarik, diulu ditarik.
3: Mancur.
1: Ah, mancur.
3: Heeh, pahit banget.
1: Monggo lagune napa?
3: Lagune Arafik ya.
1: Arafik judulnya apa?
3: Lirikan apa?
1: Lirikan matamu, iya. Monggo kangge sinten Ning Siti?
3: Alamnya buat tadi ada Cak Irfan.
1: Nggih.
3: Dia pondok maritim. Kemudian Nak Setia. Ira Setia.
1: Nggih.
3: Kawan iki Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Ning Rahma.
1: Nggih.
3: Ning di Bangkalan itu Mama Fikri sama Cak Tri. Ya wes. Semuanya ada, Neng.
1: Siap, Ge.
3: Terima kasih banyak, Neng. Sehat selalu.
1: Amin.
3: 100 tahun.
1: Siap, ya? Amin.
3: Nanti lah, Neng Siti ke sana hari
1: Ge. Ge, matur nuwun, Neng Siti. Salam sehat.
3: Ya, terima kasih banyak, Neng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, monggo, Bu Aja Suratno. Halo.
4: Bu Yang Dangdut.
1: Weko, tenang. kan pancen nyoto.
4: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten Buaja. Alhamdulillah sedaya sami sehat. Semanten ugi kagem Buaja Suratno.
4: Alhamdulillah semanten
1: ugi nggih.
4: Sehat selalu ning.
1: Terus pundi tasik karang menjangan terus?
4: Tiap satu bulan sekali nih.
1: Oh, sebulan sekali.
4: Insya Allah tanggal napa niku 11 napa 12.
1: Ngaten pertengahan nggih.
4: Satu minggu libur nggih Senene ning.
1: Siap, pertengahan pokoknya.
4: Tiap tanggal 11.
1: Nggih. Nggih, mugi-mugi sedaya pinaringan sehat.
4: Amin.
1: Lancar sedayanipun.
4: Amin.
1: Anggenipun dampingi putra
4: kula.
1: Siap nggih, sing penting sehat. Carane yo nopo supaya ben awak sehat nggih. Ya nopo
4: carane.
1: Muga-muga sing nom-nom ngene iki yo niru apa meneh awak dhewe wis setengah tuwa.
4: Amin, amin.
1: Nggih, monggo Baja.
4: Wis dangu ta njenengan pensiun.
1: Bismillah, nggih.
4: Mas Tata sampun.
1: Tahun ngajeng, tahun menika nggih, tahun menika Desember mangke.
4: Oh, Desember akhir.
1: Nggih, akhir tahun.
4: Akhir tahun,
1: nggih.
4: Wis disyukuri neng.
1: Amin.
4: Wis nek wis ning omah niki, ya iki kegiatane nek enggak banyak jalan ya mau mangan turu ki tambah suwekri.
1: Tambah maknyus.
4: Ya Allah, wis disyukuri ta neng.
1: Nggih.
4: Oke, isuk. Sing penting mari subuh ngaji kira-kira jam lah dilanjut jam 8 mari sholat duha lagi metu golek blonjo
1: jalan-jalan
4: kegiatane pun ngono neng nggo dhuwur kok kadang-kadang males ga iso turu ya digawe ngaji sampai asar.
1: Amin nggih.
4: Yes, disyukuri yo magrib yo gak mudun nek gak isa
1: nggih ngenteni isa
4: nggih
1: dene keturun yo isa jam 09.
4: Iya, boten. Lagi, kadang-kadang kula hitung neng. Ya Allah, gini ki iso sampai 20 rakaat neng mulai maghrib isya. Tapi kan ditambah sunah-sunah.
1: Tambah sunah-sunah pun, gih daluni pun nggih ngaten.
4: Nggih. Ya Allah wis disyukuri ning.
1: Amin. Sing penting seneng-seneng nyetel perempat ngrungokno sembarang kalir mirengaken kanthi seksama.
4: Nggih.
1: Monggo ngersakaken lagu menapa nggih Bu Aja.
4: Kula mangke nyuwun dening Evita Mala.
1: Evita Mala
4: ulang tahun.
1: Napa? Judulipun.
4: Napa ulang tahun?
1: Oh, ulang tahun. Sekedap nggih, kula tansah sirem yen. Kagem sinten lagunipun?
4: Nggih, niki terutama niki anak wedok kan 53 tahun
1: nggih. Nggih, alhamdulillah.
4: 1 Juli. Nggih, kagem Mbak Yulia Stuti.
1: Selamat ulang tahun nggih niki.
4: Nggih, selamat ulang tahun. Niku wau ning Siti.
1: Matur nuwun sugeng ambal warsa kagem Kang Putri.
4: Matur suwun sanget. Wis semoga diparingi sehat
1: ana. Amin, nggih, amin.
4: Nggih, bajenge Pak Ratno.
1: Nggih, amin, amin. Nggih.
4: Salame kagem ning Siti, ning Ela, ning Rahma, ning Ii, ning Dian, ning Kustia, ning Erik, Pak Parno, Bang Kobar. Nggih. Terus Pak Mul, Cak Senan Kumis, Pak Wandi, Gene Cak Solihin, terus Mama Fikri, Neng Latifah, Neng Lulu, Neng Salamah, Sentuwo, yoke mawa Neng.
1: Siap.
4: Pamit banget perumpat, wonten pun di papan penggahipun, sugeng sonten, sugeng asu saliro, kagem panjenengan mugi-mugi diparingi sehat.
1: Amin, amin.
4: Menawi kundur atos-atos.
1: Amin.
4: Matur suwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sangat kagem Ibu Aja Suratno setunggal malih nggih wonten Pak Wandi mlebet. Halo, sugeng sonten Pak Wandi. Halo Pak Wandi.
5: Halo, Bro Dandut.
1: Alhamdulillah. Let's goyang dangdut, goyang dangdut.
5: Sampai pasporte lali
1: rene mbek ning. Nggih, aprondang biyen jaman tengene pro 1 sak menika teng pro 4 goyang dangdut lekoh tenan nggih. Sehat selalu nggih Pak Wandi.
5: Nggih, ning Pur, ning sak wangsule ning Pur Des Pundi.
1: Alhamdulillah pangestu sedaya ingkang tugas sonten menika ngayahi gati sehat sedaya. Monggo langsung lagunipun Pak Wandi.
5: Nggih, nyuwun lagune niku, lagune Bang Haji Roma Irama ingkang niku mas anu napa? Berkelana ning Pur.
1: Berkelana Roma Berkelana. Irama. Monggo kangge sinten?
5: Terus wantene walon ning Pur.
1: Kangge sinten Pak Wandi lagune?
5: Nggih wonten berkelana.
1: Wonten?
5: Oh nggih.
1: Nggih.
5: Lagune kagem Mas Ali.
1: Nggih.
5: Lajeng kagem Bang Kobar, enten Cak Toto, lajeng enten sing Bau Reksa Suramadu, Cak Slam Kumis.
1: Nggih.
5: Terus lajeng enten ning Salama, ning Rama. Terus lajeng enten ning Siti, ning kita, ning Ela.
1: Nggih.
5: Kagem Sedanten, kagem Bu Aja, Retno sama Abah Retno.
1: Siap.
5: Lajeng enten Abah Parno kalian Umi Umi Erik. Erik.
1: Nggih.
5: Kagem Sedanten kemawon ning Pur. Nggih,
1: monggo Pak Wandi. Matur nuwun.
5: Kagem ning Pur, matur nuwun, selamat bertugas, semoga sehat selalu ning Pur.
1: Amin.
5: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, menawi saking WA sampun nggih, setunggal malih mangke disambung malih. Sameneika saking teleponipun Pro4. Monggo. Halo Sugeng sonten, monggo.
6: Goyang Kang Juteko.
1: Leko tenan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
6: Bosok lali neng.
1: Cak Solikin.
6: Tu. Sapa yo? Iling-iling sik.
1: Sapa?
6: Desa lengkap Kecamatan Burne. Sapa yo?
1: Aduh. Sapa? Kak Irfan apa piye? Ayo ndang cepet iki ndang nyetel lagu. Cak Irsyad betul, Cak Irsyad eling ku Cak Irfan matur nuwun. Mohon maaf nggih. Nggih monggo langsung lagunya Pak Irfan, Pak Irsyad.
6: Aku coba ingin lagu Toko Sopo yo.
1: Ini ada Rita Rita Sugiyarto, Kupu-kupu.
6: Terus ana tempo mana?
1: Ada lagi Arafik Mabuk Kepayang.
6: Coba Mabuk Kepayang ae.
1: Mabuk Kepayang. Oke, monggo buat siapa?
6: Salami ono Pak Bandi barusan turun.
1: Nggih.
6: Ning Rahma Picak Hussein.
1: Nggih.
6: Ning Laning ning Siti. Mama Latifa ning Ipa. Bang Gobar Cak Toto pokoke setoi mawon sing turu sebut dalu ngampun teneng.
1: Nggih.
6: Kang Kuning Pur mugi bega sehat selalu panjang umur banyak istri yang halal barokah.
1: Amin.
6: Dijukun di balak dijukun di musibah dan mendidikkan musuh telah.
1: Amin.
6: Naik ke tanah suci Mekah Al Makrumah.
1: Amin.
6: Terima kasih atas waktunya.
1: Matur nuwun. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, pun ngapunten nggih Cak Ning. Nanti teleponnya kita sambung lagi ngaten nggih. Nyuwun ngapunten. Waktunya kita mendengarkan lagu lan goyang bareng-bareng. Monggo Cak Ning digoyang mangke sak sampunipun lagu nek kula pun nyetel tong teng tong teng. Ayo rungokno maneh goyang dangdut. Silakan sambung telepon. Ngapunten nggih. Yuk kita goyang bareng-bareng Pro 4 RRI Surabaya. Goyang dangdut. Eko, tenang.

juga bahaya ta. Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik ya secara psikologis. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki. Sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan golek nafkah. Ibu sing bagian ngurus anak lan urusan omah. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masio cerai, tetep penggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuane. Cak ni, sosok wong tua gawe anak iku penting banget. Loro karone pada pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasa empati, lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyok gawe keputusan, ketegesan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Golek nafkah iku penting. Tapi yo ngono. Iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak dadi genting.

kocak nih. Sampai si ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Nggih, Cak Ning, monggo kita lajengaken nggih tasik tengah dicara goyang dangdut lumantar Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Salajengipun nggih niku selamat ulang tahun ngaten nggih saking Evita Mala sugeng midhangetaken.

Kelir wis dikenal karo masyarakat Jawa. Tembang iki diciptakno Sunan Kalijaga sing biasane dilantunno nang langgar utawa musala duwe syarat makna yaiku ngejak umat menungso supaya tangi teko keterpurukan eling marang Gusti ambek terus ngelakoni kebajikan. Tembang iki yo ngejak masyarakat liyane supaya saling menghormati, tolong menolong sesama umat beragama ambek kudu mawas diri teko godaan kemaksiatan. Ilir-ilir sering digawe tembang dolanan utamane pas jaman biyen. Melalui Sunan Kalijaga sing terkenal konsisten nyebarno ajaran agama Islam lewat nembang ambek mentasno kesenian wayang. Dadi gak salah lewat tembang lir-ilir iki, penyebaran agama Islam jaman iku perkembangane pesat sampai nang luar Pulau Jawa. Saiki tembang lir-ilir tetap dilestarikno nang sekolah-sekolah. Tembang iki digawe pentas kesenian, malahan tembang lir-ilir sering digawe ngiringi tarian dolanan.

0: cak ning. Sampeyan sing ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
1: Nggih, monggo kita lajengaken nggih cak ning tasik tengah dicara Goyang Dangdut lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Monggo sinten ingkang badhe nggegono tenggene telepone Pro 4 riyen nggih. Halo. Loh, mbleder nggih. Halo, nah sampun menika. Monggo sinten?
2: Goyang Dangdut. Leko tenan Mbak Pur.
1: Pancen nyoto monggo. Pak Basuki nggih, sehat selalu nggih.
2: Sehat Mbak. Nggih. Mboten kepireng suanteni jeneng.
1: Oh nggih, kula sak menika arang-arang ngeten nggih amargi wonten tugas iki nggih, wonten tugas intune nggih. Monggo langsung mawon requestipun menapa ingkang sampun enten iki? Enten saking Arafik Mabuk Kepayang, Rani Mansur, Lesti satu-satunya permaisuri, Gita KDI. Hadirmu bagi
2: kuning
1: Janur Kuning mboten wonten. Request mawon nggih kula padhasaken nggih. Janur Kuning saking sinten penyanyinipun?
2: Waduh, mboten. Napa kula Mbak Pur? Nggih. Nggih, salami.
1: Nggih, monggo kangge sinten?
2: Pak Mulyono, Pak Parno, Pak Askum.
1: Nur Halimah niki wonten.
2: Oh, nggih, nggih Nur Halimah.
1: Nggih.
2: Malih.
1: Cak Cakirin.
2: Cak Askum, malih Cak Solikin, Ning Rahma, Ning Siti. Pun semuanya saja.
1: Nggih.
2: Iki lagi mirengaken. Matur sembah nuwun Mbak Pur.
1: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Parno, halo, sugeng sonten.
3: Goyang Dangdut loek.
1: Wah, tenan pancen nyata
3: giser giser jedok
1: sampai jedok.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo monggo Bapak Parno langsung mawon lagune nopo?
3: Nggih, lagune niku ning Laksmana Raja di Laut.
1: Laksmana Raja di Laut.
3: Nggih, suantene Iyet Bustami nggih niku nggih.
1: Laksmana sekedar. Nggih, monggo kagem sinten? Kagem sinten?
3: Nggih. Dalam
1: kagem sinten?
3: Oh niku tonggo. Koyokane
1: koyokane enten sing nembe karaoke nggih niki. Nggih.
3: Dalam
1: enten sing nembe karaoke nggih niki.
3: Nggih niki wonten ngene, pokoknya musik niku enten pundi-pundi menggema Mbak Pur.
1: Siap nggih, kangge sinten malih.
3: Enten ngene pabrik tahu niku ya menten iki aktivitase wonten pabrik.
1: Oh ngaten. Nggih, nggih mugi-mugi sedaya pinaringan.
3: Ya siap. Cak Toto ning ajak Suratno kala wau kali Abaratno.
1: Nggih.
3: Ning ajak Gusti kali Abah Marioto.
1: Nggih.
3: Wonten Cak Ali Bang Koban ning Siti ning Ela wonten Cak Adnan Kumis Cak Solikin sing bola balik belosor wonten Mama Fikri ning Atifah kagem sedulur ya kemawon nggih matur nuwun ning Pur
1: sami-sami
3: ingat jamuan tuh nggih
1: nggih matur nuwun sak sampune layang kangen mangke nggih
3: layang kangen nggih dikangeni
1: siap nggih matur nuwun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih setunggal malih nggih saking WA-nipun Pro 4. Halo sugeng sonten.
4: Halo Kayang Dangdut.
1: Leko tenan. Monggo.
4: Assalamualaikum Neng Pur.
1: Waalaikumsalam Mama cantik.
4: Nggih.
1: Ya. Nah, ini DP-nya cantik sekali. Mahkotanya itu loh, nyilih poo.
4: Iya.
1: Wah, ini pas macak ratu, ini ki pas opo iki ya? Jan koyo Iyet Bustami lek ngene. Pokoke.
4: Walah.
1: Mangga langsung requestnya apa?
4: Aku pengen request cukuplah cinta dari Sylvia Mas sama Raul.
1: Cukup cinta ya, jangan minta yang lain. Iya.
4: Cukuplah cinta aja deh. Ajak neko-neko nih.
1: Ah, gak usah neko-neko. Dari siapa? Dari Raul.
4: Dari Sylvie sama Raul.
1: Oh ya, Sylvie sama Raul.
4: Sama Faul ya?
1: Iya.
4: Ya, selamat sore ya. Yang barusan turun siapa, Neng?
1: Abah Parno.
4: Oh, Abah Parno, salam sungkem. Terus Neng Ela, Neng Rahma, Neng Kustia, Neng Siti Mar, Mbak Lulu. Terus Cak Askum, Cak Kobar, Mas Ali, Bang Hafid. Kesemuanya aja dari A sampai Z yang tanpa terkecuali salam sungkem.
1: Siap, monggo.
4: Siap, yang punya pendapat. Lagi ngapain? Dan di mana? Sama siapa? Pak Nengpur. Pak aktivitas kalau boleh hati-hati lagi.
1: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, saking HP-ne sampun sak menika setunggal malih saking telepone Pro 4. Halo, sugeng sonten.
5: Goyang dangdut leko tenan.
1: Pancen nyoto dari
5: Dari Hafid.
1: Hafid, Mas Hafid. Ya.
5: Iya.
1: Sukses ya. Salam ya. Sehat selalu.
5: Alhamdulillah sehat selalu.
1: Iya, monggo yang sudah ada apa request?
5: Yang sudah ada apa?
1: Yang sudah ada Mabuk Kepayang Arafik, nanti tak putar juga Roma Irama Rela, Imam S Arifin Menari di Atas Luka, Rani Mansyur Ampunilah Firdaus Terbuai Asmara Aulia. Satu-satunya
5: Ampunilah.
1: Ampunilah Firdaus. Oke, ya. Buat siapa? Monggo.
5: Lagunya itu buat Mama Fikri.
1: Siap.
5: Oke, salamnya ya. Dan Neng Ela juga apa Farno, Bang Solihin. Juga siapa lagi ya? Neng Rahma, Calusen. Neng Sitimer. Neng Salama, Neng Lu juga Neng Latifah. Semuanya tanpa terkecuali salam kompakat. Buat Neng Fur bersama perempat salam budaya.
1: Salam budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih pun monggo Cak Ning wancine kita goyang ngaten nggih Cak Ning. Sampure kula calaken ngidul tengene Bu Sutirah ngantek tengempere ngubet tengene cagake Bu Sutirah. Leko tenan.

Ning, pernah tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertanegara saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki Arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo Arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gede sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.

0: wis tak buat nang kali kiai cedek teko omaku daripada dibuat nang ngarep kono. Duh cek adone aku iki males mlaku. Wis tak buatin nang kene ae wis.
1: Lo, Neng, Neng. Aduh, sampean niku ojo mbuak sampah sembarangan nang kali, Neng. Waduh, besok gare banjir lo nang kampung awake dhewe.
0: Lala Ning, iki lho Ning, aku iki lho mek mbuak bungkusnya blonjoan tok. Kan yo gak akeh sih Ning.
1: Iku ngono tindakan sing kliru Ning. Masih yo titik, tapi nek sering yo isok nggarai gak lancar miline banyu nang kaliku Ning. Hal iku sing nggarai banjir. Apa mana saiki musim udan lho Ning. Ojo diremeh no. Bahaya gawe awak dhewe ambek lingkungan.
0: Walah, iya Ning, aku yo salah wis mbuak sampah sembarangan. Aku yo mbuak sampah nang kali. Sepurane yo Ning yo.
1: Iya, gak popo, tapi yo ojo njaluk sepurane nang aku. Sampean yo ngono didandani, dieling-eling, liyo dino, ojo dibaleni lho yo mbuak sampah sembarangan apa meneh nang kali. Kan wis ana himbauan to ning teko Pak RT. Nek mbuak sampah iku kudu nang bak sampah. Ambek maneh. Wis wiwit minggu wingi kan Pak RT ambek bapak-bapak kampunge kene iki wis padha nglaksanakno kerja bakti ngresiki saluran banyu ben lancar sekaligus bebas teko tumpukan sampah. Ayo padha peduli ambek kebersihan lingkungane kampunge awake dhewe. Supaya kampung kene iki bersih, sehat, lan nyaman, bebas teko banjir. Ngono lho, Ning.
0: Walah, Ning, iya yo Ning yo. Saiki aku bakal matuhi peraturan gawe mbuak sampah nang panggone. Ben kampunge awake dhewe iki bebas teko banjir, Ning.
1: Ayo, ciptakno lingkungan bersih, bebas teko banjir.

Cak Ning, ojo begadang yo, soalnya gak api kanggo kesehatan awak lho. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso nggarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

0: cak ning. Sampeyan sing ngrungokno siaran Goyang Dangdut Brompat RRI Surabaya. Brompat Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, cak ning, monggo kita lajengaken nggih tasih saged kalih penelpon malih kangge kalih request ngaten nggih wonten Bopo Asnan Kumis. Halo Bopo Askum.
2: Goyang Dangdut, leko tenan.
1: Leko tenan. Sehat selalu, Kong.
2: Kali-kali on air nggih ning sopo sih kok lali?
1: Sinten.
2: Ning sinten jenengan lho ning
1: Ning Pur. Loh.
2: Ipo-ipo lah. Ipo-ipo lali kok.
1: Ancane kong gue tak lali. Tapi nek wis dielekno ya terus eling kok.
2: Tapi sing duit mboten lali kok Ning Pur.
1: Nah, mboten lali to. Sing penting nggih mboten lali.
2: Lagune kula anu.
1: Napa?
2: Salama.
1: Napa? Salama.
2: Oh, Salama. Ya.
1: Lah, sinten niku? Mansur ta?
2: Mansur ini kalau ingin ini disini nih Cak Basuki Satrio Kung gue ojo anu ojo bingung ke anu penyiar orang bisa milih lagu orang jalur lagu Kung disini ini kalau penyiar
1: ini Mansur apa Megi gak sekedap nih kalau
2: Tukung Megi set deh Miki set paling.
1: Nggih, kula tangkel tirin.
2: Nggih. Zaman tanah teng Cak Basuki lho. Niku anu pakari lagu.
1: Mboten.
2: Ngomong kula yen di sana ini kok ku.
1: Monggo
2: kan. Nek ora usah. Nek ora usah lagu, gak usah ndaruk lagu, Kom. Dalam istoyo mawon.
1: Nggih, siap.
2: Nggih. Kok pas Duki anu niki Duki Waru.
1: Oh, ngaten nggih, Kang. Matur nuwun, nggih.
2: Nggih, ngaten saya mawon sing sampun ngirimi kula. Matur nuwun, mugi-mugi tansah pinaringan sehat. Assalamualaikum.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: negeri. Ada Imam S. Arifin menari di atas luka, rela.
1: Oh, enggak, Ning. Aku mau minta mata hati dari Iis Dahlia, Ning.
0: Mata hati Iis Dahlia, sebentar, nge. Saya carikan. Mata hati Iis Dahlia, sebentar. Buat siapa?
1: Salamnya buat yang barusan turun. Ada
0: Askum, ya, Askum, Bapak Askum, Askum, ya.
1: Terus ada Kak Hafid, ada Mama Fikri, ada Mbak Romla, ada Nisa Lama, Umi Latifah, ada Cak Irsan, ada Bang Solihin, ada Bang Kobar, Ning Ella, Bu Haja Suratno, Ning Kustia, ada nih.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Iya. Oh, buat kesemuanya aja ya,
0: ya sudah ketemu ya.
1: Gitu. Buat Ning Purnya, moga tambah apa ya nih ya?
0: Tambah semuanya. Amin.
1: Lancar rezekinya.
0: Sama Ning Lulu juga tambah cantik. Amin. Doa baik juga. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, doa baik juga kagem Ning Lulu ya. Nggih, matur nuwun sanget. Monggo wancine kita midhangetaken lagu nggih. Cukuplah saking pamundutanipun Mama Fikri kalau wau nggih. Monggo kita midhangetaken sareng-sareng.

0: Dalan Tunjungan.
1: Cak Ning, Dalan Tunjungan sing saiki wis dadi jujukan wisata iki wakeh sejarahe. Biyen dalane jenenge Petunjungan, yaiku koridor sing ngubungno Kota Lama, yaiku Kutha Indis tahun 1870 sampai 1900, karo Kota Baru utawa Kota Gemente tahun 1905 sampai 1940. Dalane iki tumbuh lan berkembang dadi shopping street karo shopping arcade. Saliyane iku nang Dalan Tunjungan ya ono bangunan siola sing dibangun tahun 1920-an karo konglomerat Inggris Robert Laidlaw. Gedunge iku suwi-suwi dadi pusat grosir terlengkap sing nganggo merek dagang White Away Laidlaw & Co. Tahun 1900-an, gedung siola iki dadi pertokoan terbesar nang Hindia Belanda. Ono mane Hotel Majapahit, sing biyen pas jaman Londo, dijenengi Hotel Oranye. Lan pas jaman Jepang, jenengi Hotel Yamato. Hotel iki caning dadi saksi sejarah peristiwa perobekan bendera tanggal 19 September 1945. Dalan Tunjungan, yo dadi salah siji pusat segitiga emas perdagangan nang Surabaya, yaiku Dalan Tunjungan, Dalan Blawuran, karo

Nggih, Cak Ning mboten kraos wektalipun sampun meh jam gangsal ngaten nggih Cak Ning pareng kula nyuwun pamit saking ati corgo yang dangdut. Nyuwun ngapunten kagem Bapak Askum nggih, menika salamah saking Mansur ngapunten wektalipun mboten cekap ngapunten ngaten nggih. Pareng kula nyuwun pamit Cak Ning senipun matur nuwun kang sampun gegona tengene ati corgo yang dangdut wiwit jam 3 kala wau mangke kepanggih malih wonten ing woro-woro jam gangsal terus panggih malih tengene Lenggang Surabaya. Pareng wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Caning, cukup semene siaran goyang dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Sakning woro-woro jam 5 sore lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Sakning Pemkot Surabaya mempercepat penggunaan kendaraan listrik gawe operasional pemerintahan sebagai langkah efisiensi nyusul onok kenaikan rego BBM non-subsidi. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno saiki pihake yo bakal ganti sepeda motor operasional gawe listrik sing diharapno isok luwih gampang jalano tugas nang

Nyandak kabar liane yo Cak Ning, Pemkot Surabaya ngeluncurno buku Bung Karno, Aku Arek Surabaya. Sing isine tentang Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Melalui perspektif Surabaya sebagai kutha kelahiran sekaligus kanggo panggonan awal perjuangan hidupe. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yo nyatakno buku iki diharapno isok dadi upaya kanggo ngelurusno sejarah, sekaligus kanggo namnemno nilai perjuangan Bung Karno nang generasi muda. Cak Ning iku mau yo rek woro-woro jam 5 sore iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengko nang woro-woro jam 6 sore.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Maning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

bajak ning. Nang era sing serba canggih koyo ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno. Mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kenek resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan? Apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

Nggih, caning sampean sedaya taksih sesarengan kalian Perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Wancine monggo sareng-sareng kita midhangetaken kultum sonten iki caning sesarengan kalian Ibu Rohmah. Damel topik amalan mendekatkan ke surga. Sugeng midhangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, dalam salah satu hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Ayyub radhiyallahu an, ia berkata bahwasanya ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku dari api neraka." Beliau menjawab, "Engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung silaturahim." Ketika dia pergi, Rasulullah SAW bersabda, "Jika ia berpegang teguh dengan hal tersebut, maka ia akan masuk surga." Hadis riwayat Muslim. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan beberapa hal. Yang pertama, pentingnya menjaga spirit atau semangat untuk senantiasa mencintai akhirat, karena di sanalah kampung yang sejati kita, rumah kita yang sebenarnya, dan kelak kita semua akan pulang kembali ke sana. Sesungguhnya kehidupan dunia ini sangatlah singkat, maka sudah selayaknya kita manfaatkan untuk mencari bekal dalam kehidupan di akhirat. Yang kedua, karena kehidupan dunia ini sangatlah singkat, segala persiapan perlu dilakukan, termasuk diantaranya memperbanyak amal yang dapat menyelamatkan kita dari api neraka dan memasukkan kita ke dalam surga, seperti yang ditanyakan oleh sahabat Nabi di atas. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu hidup di dunia untuk hal yang tidak ada manfaatnya, hal yang tidak abadi dan akan musnah. Yang ketiga, sesungguhnya jika seorang muslim senantiasa berpegang teguh atau istiqomah untuk melakukan amalan-amalan dasar dalam Islam, maka hal tersebut dapat mengantarkannya masuk ke dalam surga. Oleh karenanya, hendaklah kita senantiasa berusaha untuk menjaga kewajiban kita dalam menjalani hidup ini, minimal dengan yang pertama, selalu mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun juga. Artinya kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan kita dalam hidup ini. Lalu yang kedua, menjaga sholat dalam segala kondisi dan situasi. Lalu melaksanakan puasa, membayar zakat, dan senantiasa menjaga silaturahim. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, hadis di atas juga menunjukkan bahwa sebenarnya agama Islam ini sangatlah mudah. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 78 yang artinya, "Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan." Kita lihat di atas, hal-hal yang bisa memasukkan ke dalam surga sebenarnya semuanya adalah kewajiban yang telah tercantum dalam rukun Islam. Semua kewajiban dalam syariat Islam bersifat mudah dan sesuai dengan kemampuan manusia, karena kewajiban tersebut datang dari Allah yang maha bijaksana dan maha mengetahui hambanya. Manusia yang berakal tidak ada pilihan lain kecuali mendengar dan mentaatinya, karena hal-hal tersebut adalah tiket atau jalan untuk dapat selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Amin. Saya, Rahma Ayuning Tias, dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, bekerjasama dengan Salimah atau Persaudaraan Muslimah Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ini Caning sampean sedaya taksi sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sak menika jam gangsal langkung 6 likur menit. Wancinipun kumandang adzan maghrib kangge Surabaya sak kiwa tengenipun.

tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segala pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

Cak Ning Kalimas duwe sejarah penting gawe kutha Surabaya sing pas jaman kolonial dadi jalur vital pergerakan pasukan lan sumber kehidupan perdagangan sekaligus jalur transportasi sing erat karo kegiatan ekonomi lan budaya masyarakat wilayah pesisir. Akeh kapal-kapal asing sing nglewati pelabuhan utama Kalimas sing biasane nggawa akeh barang-barang berharga teko emas. Mangkane akhire kali iki dijenengi Kalimas. Kalimas pas jaman kemerdekaan yo duwe akeh nilai sejarah, utamane pas perang 10 November 1945 sing dipimpin Bung Tomo karo arek-arek Surabaya. Letake sing kaadoh teko Jembatan Merah lan wisata Kota Lama, saiki Kalimas dikembangno dadi destinasi wisata sing erat karo unsur gabungan sejarah, rekreasi lan edukasi. Melalui pemerintah Kutha Surabaya, area Kalimas lan sekitare dipercantik, salah sijine dibangune taman-taman tematik lan dilengkapi fasilitas wisata perahu Kalimas sing populer dikunjungi masyarakat.

0: Apa?
1: Wingi ono pelantikan, mari ngono tepuk tangan kabeh bareng wame.
0: Wong seneng.
1: Ono cecek lugur, kaget aja cecek.
0: Gak perkara kaget.
1: Lah apa?
0: Cecek yang melok keplok eh.
2: Intermezzo.
3: Caning, penuh tahu kerungu istilah parlinsos gak? Iki lho, sistem pelindungan sosial gampangannya iki program gotong royong teko pemerintah gawin juga awak dhewe kabeh ben gak gampang ambruk pas nemoni perkara urip sing gak kepenak. Sing jenenge urip kan gak perkara lancar tok. Kene gak ru kapan loro teko kena PHK utawa musibah liyane. Nah, parlinsos iki sing dadi bantalane. Bentuke apa ae sih? Akeh jane. Mulai teko jaminan kesehatan gratis, bantuan pangan, subsidi energi, sampai bantuan gawe pendidikan anak-anak kene sing kurang mampu. Intine, negara kepengin masekno nek mlarat utawa kena musibah iku dudu akhir teko segalane. Kabeh warga bu sing ning kutha utawa sing ning pelosok kampung kudu duwe hak sing padha gawe urip layak lan aman. Tapi eling yo caning, program iki yo butuh gotong royong. Data sing akurat iku penting. Mula lak ning kampungmu ana pendataan, infono sing bener lan jujur. Ayo padha-padha melek karo hak lan program perlinsos. Jane Surabaya lan Indonesia kabeh padha seger waras. Mulyo bareng-bareng.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Cak ning woro-woro jam 6 sore lumantar perempat RRI Surabaya. Cak ning Pemkot Surabaya ngejak warga manfaatno pelaksanaan pendaftaran perlindungan sosial utawa perlinsos digital sebagai bagian tekok program percontohan nasional lan percepatan proses validasi data penerima bantuan sosial. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno program iki iso ngakses berbagai data kementerian lan lembaga melalui NIK lan IKD. Saliyane iku Cak Ning dilengkapi uga pengenalan wajah gawe verifikasi data kondisi sosial penerima manfaat.

Nyandak kabar liyane ya Cak Ning, Pemkot Surabaya ngintegrasi 0,9% rumah sakit lewat siji data kesehatan melalui tenaga kesehatan. Manajemen rumah sakit duwe data sing podo terkait kondisi kesehatan masyarakat secara akurat. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang nyatakno melalui sistem iki kabeh data layanan kesehatan bakal terkoneksi sing isok dadi dasar kanggo dukung program kesehatan masyarakat nang kutha Surabaya. Saking iku mau yore woro-woro jam 6 sore iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 7 bengi.

teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cakne, bencana alam meteorologi yaiku bencana alam sing disebabno teko perubahan iklim utawa cuaca. Bencana iki yo iso dikenal teko bencana hidrometeorologi. Nah, Cakne, bencana alam meteorologi iki iso nyebabno dampak gede, kayata kerusakan harta benda, kelangan mata pencaharian, peningkatan penularan penyakit, kerusakan lingkungan lan gagal panen. Bencana alam meteorologi iki kudu diwaspadai yo Cakne, mergo iso disebabno teko faktor curah udan, temperatur, angin, kelembapan lan iso teko siklus hidrologi.

Cak Ning, Piala Dunia wis teko. Gol, daripada nonton dhewe Cak Ning nang omah, mending melu nobar Piala Dunia 2026 nang nggone TVRI Jawa Timur. Ajak konco, sedulur, sak gengmu Cak Ning ben suasanane luwih rame lan seru. Apa meneh nek pas menang muni gol bareng ngono Cak Ning ya. Nah, acara iki gratis tis-tis Cak Ning mulai tanggal 12 Juni sampai 11 Juli 2026. Saben dino nang halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Maijen Cungkono 144 Surabaya. Ayo nganggo jersey jagoanmu Cak Ning. Siapno suaramu kanggo sorak-sorak gol ngono ya Cak Ning, lan rasakno serune Piala Dunia bareng-bareng. Ojo nganti ketinggalan rek. Ketemu nang TVRI Jawa Timur ya rek.

Cakning kandungan banyu kelopo ijo ternyata akeh khasiate gawe tubuh. Apa maneh banyu kelopo ijo kaya akan nutrisi lan elektrolit, mulai gula alami, protein, vitamin, mineral lan asam amino. Sakliyane iku, banyu kelopo ijo mengandung elektrolit, yaitu kalium, natrium, magnesium lan kalsium. Nah, Cakning, iki manfaat banyu kelopo ijo gawe kesehatan. Di antarane, iso nuruno tekanan darah, memulihkan cairan tubuh sakmarine berolahraga, mengandung antioksidan sing apik gawe tubuh, jaga kesehatan jantung, ningkatno sistem kekebalan tubuh, ngurangi gejala asam lambung, jaga kesehatan kulit teko penuaan dini, lan nyehatno pencernaan. Ayo Cak Ning, podo jaga kesehatan, utamane konsumsi makanan lan minuman sing sehat.

0: bahaya iso teko kapanai. Kecerobohan iso ngundang petaka. Waktu ga iso diputar.
1: Ya ampun, iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dek.
2: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterai nih.
1: Hei, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dek. Isok garak no kobongan lho. Mergo cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan dek.
2: Mbak, sepurane ya mbak, aku nyesel gak nurut omongane sampean.
0: Penyesalan mesti teko mburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.

Nggih, Cak Ning sampean sedaya taksi sesarengan kalian berempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Nah, informasi nipun Cak Ning pilih niki wau nggih Lembaga Kantor Berita Nasional LKBN Antara Biro Jawa Timur niki dorong perguruan tinggi kangge memperkuat tata kelola arsip digital sebagai bagian saking upaya kanggo njogo akuntabilitas, kredibilitas informasi sekaligus kangge dukung pelestarian memori institusi tenggene era transformasi digital sak menika Cak Ning. Nah, dorongan menika dipun sampaiaken kalian Kepala Biro LKBN Antara Jawa Timur Abdul Malik Ibrahim tenggene acara workshop tata kelola arsip digital ingkang niki wau dipun selenggaraaken tenggene gedung Prajna Paramita Universitas Islam Negeri Syahid Ali Rahmatullah UIN 1 Tulungagung Jawa Timur. Nah, Cak Ning nek miturut Abdul Malik, arsip digital menika mboten namung sekedar kumpulan dokumen, ananging ugi aset strategis ingkang dadosaken rujukan utama kangge proses akademik, penelitian, pelayanan publik ngantos penyelesaian persoalan hukum Cak Ning. Dados dipun pratelakaken kalian Kepala LKBN Antara Jawa Timur Abdul Malik pilih tenggene dunia media arsip menika dados sumber kebenaran. Dados ketika muncul perbedaan informasi utawi sengketa pemberitaan, arsip dados rujukan ingkang saged dipun pertanggungjawabaken. Prinsip ingkang sama nggih niku perlu dipun terapaken tenggene perguruan tinggi. Dados ugi dipun tegesaken bilih pengelolaan arsip digital menika kedah dibangun dengan prinsip akurasi, autentisitas, ugi keamanan lan kemudahan akses. Tanpa tata kelola ingkang sae, dokumen digital bakal berisiko ilang, rusak, utawi saged ugi ngantos ilang nilai pembuktianipun Cak Ning. Dados Abdul Malik njelasaken antara menika sampun jalanaken transformasi digital dalam pengelolaan arsip lan sistem pemberitaan secara bertahap sejak puluhan tahun yang lalu. Nggih, ngaten nggih Cak Ning kabar wusananipun. Nggih, tetep teng Prompat Suara Budaya Surabaya.

Nggih, caning sampean sedaya taksih sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sakmenika jam 6 langkung sekawan dasa setunggal menit wancinipun kumandang adzan isya kangge Surabaya sakiwa tengenipun.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir dan tak ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu ya

Nggih caning wancine kula nyuwun pamit saking adicara Lenggang Surabaya ngaten nggih caning. Mangke pepanggihan malih sasampunipun woro-woro jam 7 teng kene adicara Layang Kangen. Tetep teng Perempat Suara Budaya.

0: Cak Ning, cukup semene siaran Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Cak Ning Woro-woro jam 7 bengi lumantar Pro 4 RRI Surabaya bareng bare aku Ning Purbandari. Cak Ning panitia khusus Pansus DPRD Surabaya terus matengno raperda optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenaga kerjaan gawe memperluas perlindungan pekerja sekaligus ngejak para perusahaan luweh patuh daftarno karyawane BPJS ketenaga kerjaan. Ketua Pansus Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DPRD Surabaya Abdul Malik nyatakno, raperda iki ngatur kesejahteraan karyawan sing diharapno ngekei perlindungan gawe para pekerjane.

Nyandak kabar liane ya, Cak Ning. Dinas Pendidikan Jawa Timur pas perayaan sekolah iki ngekei penguatan kapasitas guru supaya luwih kompeten lan kreatif jelang tahun ajaran 2016-2017. Kepala Dindik Jawa Timur Aries Agung Paiwai nyatakno momentum iki sekaligus kanggo ningkatno kualitas pembelajaran lan siap ngadepi tantangan pendidikan sing terus berkembang. Cak Ning iku mau yorek woro-woro jam pitu bengi iki. Aku ning Purbandari ngucapake matur nuwun nedan rimo kanggo sampean kabeh.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Wayahe sampeyan ngrungokno siaran layang kang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: hatiku. Saiki gampang yo golek duit. Gak perlu ribet. Apa mana nyilang bank antri? Ah, gak jaminan sih san. Tapi saiki iso lewat online. Cuma gak KTP, wes langsung cair. Walah, mengko duit iki sok tak gawe tuku klambi, tuku tas, tuku sepatu. Waduh, Ning, heh, apa? Kok sawangane seneng temen ngono rek. Hehe, sampean iku apine nang ndi? Mari oleh arisan yo.
1: Aku kate nang ngemol. Iki lho, aku mari oleh pinjaman duit lewat online. Kate belanja-belanja.
0: Walah Ning. Heh, tak omongi ta. Hati-hati lho. Lek nyelang duit lewat online bahaya lho iku Ning. Apa maneh iku pinjaman online sing ilegal. Wis akeh korbane lho Ning.
1: Mosok sih Ning? Bahayane apa? Wong gampang kok persyaratane lho. Mok KTP tok.
0: Heh, sampean tak kandhani yo. Bahayane pinjaman online iku diantarane bungane gak masuk akal. Gak ono perlindungan hukum karo penyebaran data pribadi nasabah. Wis Ning, gak usah maneh nyelang lewat pinjaman online.
1: Walah, bahaya yo. Yo wis, mulai saiki aku gak nyelang maneh lewat pinjaman online.
0: Nah, ngono lho Ning. Sing penting maneh gak gampang tergiur angsuran karo bunga pinjaman sing murah. Terus Ning, sampean kudu pinter ngatur keuangan. Ojo sampe boros Ning, ben gak kepancing karo pinjaman online.
1: Iya wis, suwon yo Ning, saiki aku wis paham bahayane pinjaman online.

0: maning sampean sik ngrungokno siaran Layang Kangen nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, sampean sedaya tasih tengene Layang Kangen, monggo kita lajengaken nggih Cak Ning, tasih sesarengan kalian kula ning Purbandari. Sedhi lungkas ngoten nggih Cak Ning. Nggih, sedaya gending-gending campur sari sampun sumadiya. Halo, sugeng dalu, apa parno?
2: Wilujeng dalu ning Purbandari.
1: Nggih, wilujeng dalu.
2: Layang Kangen yo, yo kangen tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nggih, mangke kula diputeraken tiwule wong Wonogiri.
1: Tiwul
2: Wonogiri.
1: Nggih. Penyanyine sinten iku?
2: Kok kula mboten apal ning.
1: Tiwul Wonogiri.
2: Nggih.
1: Campur sari, Tiwul Wonogiri campur sari, sekedap. Wonten sarini ku malah sari. Nggih, siap.
2: Siap nggih.
1: Erni menika Tiwul Wonogiri. Nggih, siap.
2: Nggih. Salamipun kagem Cak Wajib Hadi.
1: Amin, nggih.
2: Lajeng wonten Cak Wandi, Cak Mulyono, Cak Usman, Cak Toto, ning Haja Suratno, ning Haja Gustiah, ning Dian, ning Iin,
1: nggih.
2: Kagem ning Siti, ning Ela, Bang Kobar, kagem samudayanipun ning Pur.
1: Nggih, siap.
2: Mangke mawi kundur ngatos-atos nggih.
1: Nggih, matur nuwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Abah Parno. Lanjut tengene teleponipun Pro 4. Halo, sugeng dalu Layang Kangen.
3: Sugeng dalu juga Layang Kangen. Kangen.
1: Tenan. Pol-polan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waras tenan lho ya. Nggih, waras tenan lho pokoke.
3: Ning kuwe lho ndak tau ngomong mbek ning Siti ya.
1: Oh, masa? Kan sak menika pun arang-arang kula siaranipun seminggu ping kalih, nggih.
3: Tapi sik tetep to,
1: Dik. Oh, tetep, nggih. Sing penting tetep mengangenkan ngoten nggih.
3: Mengangenkan.
1: Nggih, napa lagune?
3: Eling-eling biyen Layang Kangen ku jam 11 malam lho ya.
1: Ah, biyen raan menuju ya, ke ya. Menuju ke tempat peristirahatan. Menuju mapan ngliyep.
3: Iya, sampe wong turu.
1: Nggih, ya. Sakniki enak dikeleye-leye.
3: Iya, enak. Baru
1: ngono. Dalam.
3: Piro hari ini sambualase saya di ondo uang saiki tak ondo dhewe.
1: Oh ngoten, jambu alas kulite abang.
3: Ana sing ijo lho, ana sing apa, ana sing ungu ya.
1: Jambu alas siap. Kangge sinten?
3: Nggih. Salamnya buat Neng Ela ya, Neng Ela sama Budian.
1: Nggih.
3: Neng Latifa, Neng Rahma, Umi Gustia, Pondok Maritim, Pak Parno, yeah. Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi. Yeah. Ayo Cak Ali masuk, Cak Ali. Nah, ya wes, kesemuanya aja Neng Pur ya.
1: Nggih, siap.
3: Oke.
1: Nggih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo wancinipun midhangetaken lagu. Monggo Cak Ning, tasik tengene Layang Kangen lumantar Pro 4 RRI Surabaya.

0: ayo tanah maem. Walah, kok cek angeli si makmi. Wes tak tukok no ake jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
1: Walah, apa oning anak sampean iku?
0: Aduh,
1: gak doyan makem yo. Awas kena stunting lho, Ning. Yaiku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya, Ning. Sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
1: Ning. Sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
1: Nah, iku lho nang balai RW, awak dhewe isok teko benggulan. Nang kono ono kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
1: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi.
0: Oh, iya.
1: Pemeriksaan kesehatan karo isok mantau perkembangane balita. Nah, sampean isok konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
0: Walah, ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
1: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
2: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.

0: cukup semene siaran layang kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu caning ketemuane Mbak Chandra ning serangkaian Tanjung Perak malam. Saiki wancine kita midhangetaken drama legenda caning nggih. Drama legenda dinten iki dinten Rebo tanggal 1 Juli 2016 ngangkat judul Trenggalek seri 6. Sugeng midhangetaken.
0: Tan sugeng pepanggihan mah kalian drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Abnani Awari. Sutradara Cak Haryanto. Dinten iki dalam lampahan legenda Trenggalek seri 6.
2: Yayi Saraswati.
3: Kakang Srobo.
2: Wis keturutan ya.
3: Iya, Kakang. Senadyan to saben dina aku iso nyawang panjenengan kok rasane aku kapang terus ya, Kakang.
2: Pi pertanda yen tresnamu tumus lahir batin. Aku semono aku. Aku mbok bebasan sak menit ora sandingan Maryayi Saraswati kaya-kaya aku dirasa kelangan.
3: Apa tenan kaya ngono to Kakang Srobo?
2: Yayi.
3: Kakang Srobo.
2: Tondo katresnanmu iki dino. Katresnan iki dino wis kabukten.
3: Iya, Kakang. Nganti saiki wis ana jabang bayi, aku wis hanggar beni.
2: Iya. Seneng banget rasane nyati.
3: Ya iki tondo tresnone penjenengan kelawan aku, Kakang.
2: Bener, bener orang itu.
3: Muga-muga ing tembene jabang bayi iki bisa dadi menungso kang utama.
2: Iya.
3: Iso tansah setya setuhu marang negara.
2: Bener.
3: Ngabekti marang wong tuwa.
2: Kekayaanku iku kekayaanmu.
3: Njur kepriye, Kakang?
2: Gini, Yayi Saraswati.
3: Iya, Kakang.
2: Aku bakal pamit.
3: Pamit, Kakang?
2: Iya. Ning pamitku ora ninggal lagi seliramu. Ora. Pamitku dinaniki nganti piro lawase aku durung mangerteni. Aku mlebu ning Sentong Tengah. Aku semedi. Aku tetekin nyenyun marang Gusti Kang Akarya Jagat.
3: Dadi panjenengan arep semedi?
2: Iya.
3: Arep memujan?
2: Ben.
3: Jur pirang suwe to, Kakang?
2: Suwe ini aku ora iso janji. Ning sak waya-waya wis oleh wisik saka Gusti Kang Murbeng Dumadi. Aku juga anggonku semedi.
3: Dadi kaya ngono, Kakang?
2: Pesene Kakang.
3: Apa, Kakang?
2: Diling-iling sepisan. Sak suwene Kakangmu ana ing tengah semedi, aja nganti sliramu ngentas memean utawa jemuran sak durunge lingsir srengenge.
3: Sak durunge lingsir srengenge?
2: Iya.
3: Aku ora diparengake ngentas memean.
2: Ora. Aja nganti lingsir srengenge. Ngono ya?
3: Iya, iya, Kakang.
2: Kaping pidu, ojo nganti pisan-pisan wangi anggonmu buka lawang Sentong Tengah. Yen aku durung juga.
3: Aku ora dikeparengake buka sentonge panjenengan, Kakang. Njur aku yen kangen piye, njur aku lek kapang piye to, Kakang?
2: Aku mangerteni. Seliramu mesti kapang. Seliramu kepingin sandingan marang aku. Ning, ning aku njaluk dulu. Apa sing tak omongno iki kudu mok estok iki.
3: Ya wis, Kakang.
2: Mergo kanggo kanggo aku lan seliramu lan anake Dewi Suk.
3: Ya, Kakang. Yen pancen iku sing dadi syarate iso ndadekake uripe dhewe mulya ing tembe
2: ngono
3: bakal tak estokake
2: ngono karo
3: bakal tak lakoni apa sing dadi pesenane sampean
2: Yai Saraswati
3: Kakang
2: rewang ngono ndonga ya apa sing dadi gayuanku lan seliramu bakal kasembadan
3: iya Kakang aku mung bisa ndonga marang ing Maha Kuwasa muga-muga apa kang dadi gegayuane awake dhewe wong loro iso kasembadan iso mulyakake aku kelawan sampean lan anake awake dhewe ing tembene Kakang.

0: Amit tu ya. Ojo nangis. Ojo nangis.
1: Aku rangkulan sedih lho wae to kakak.
0: Aku rangkul bojoku.
1: Aku mau hisap betul kakak. Elus-elusan putrone panjenengan iki to kakak.
0: Iya, iki anakku. Iki. Iki Katresna.
1: Sing sabar yongkir. Kowe bakal ditinggal bareng romomu. Semedi muka-muka kan tadi kegayuan iku iso tadi kasunyatan.

0: Rasane wis ana pitung dino Kakang Sropo iku semedi ana ing jero senthong. Aku ora iso mlenjani apa sing dadi rasane atiku. Ora iso tak mlenjani yen aku iki kapang banget. Apa maneh? Lah ya wis sak mestine. Wong wadon yen bobot kuwi lak ya kudu diendangi karo bojone to. Iki malah aku pitung dino lawase wis ditinggal. Ora tinguk babar blas. Kakang Sropo. Sakjane kaya apa to kahanane panjenengan ana ing jero senthong kono? Panjenengan apa ora kangen karo aku? Karo cabang bayi ana ing sing jero wetengku. Iki rasane lek anggar piniki. Wes ora kuwowo. Ora mung aku. Nanging putrone panjenengan iki uga kapang marang panjenengan lo Kakang. Suara apa itu? Loh, Kakang? Waduh, iki kok kaya apa itu senthong ya? Ojo-ojo, aku bakalan apa-apa karo Kakang Sropo. Waduh, Kakang, sepurani ya Kakang. Aku melenjani apa wis dadi pengucapku. Aku bakal melenjani apa sing dadi janjiku marang panjenengan Kakang. Aku wis ora kuwowo, aku kudu buka senthong iki Kakang.
1: Yayi. Yayi. Kaget.
0: Si. Kowe iki sapa? Aku ana ing jero senthong kene. Jur Kakang Sropo no ngerti.
1: Sing mok sawang iki yo aku. Bojomu Sropo.
0: Kowe awujudmu koyo putih ngono ngaku-ngaku Kakang Sropo.
1: Aku Sropo. Mergo kowe mlenjani janji.
0: Ana iki Kakang Sropo.
1: Yen kula ora buka senteng tengah durung titik wancine ya kaya ngene iki kedadeke. Ya, tegese.
0: Kakang Sropo.
1: Tegese kowe karo aku bakal pisan.
0: Dadi panjenengan kowe Kakang Sropo.
1: Aku.
0: Kenapa kok dadi kaya ngene to Kakang iki nopo Kakang?
1: Mergo durung titik wancine yang itu juga.
0: Panjenengan boten nyentikan.
1: Kowe sing nyalahi.
0: Iki pun Kakang.
1: Aku wis ono. Aku wis pesen nang sekolahmu.
0: Aku nyuwun pangapunten. Kula mboten purun pisah kalian panjenengan sedaya kula wau lepat kula Kakang.
1: Iki wis kinaris saka Gusti yang ngarani jagat.
0: Mboten Kakang kula sampun tilar Kakang. Kula tresna banget kemateng panjenengan. Menapa kemawon awujud panjenengan kuatan satresna.
1: Aku bakal ora bisa ninggon seliramu mangun.
0: Boten.
1: Aku bakal bali ing kalibatku.
0: Boten Kakang, panjenengan sampun dilarasen kula piyambak wonten ing ngriki Kakang.
1: Terus kok tak tresnan.
0: Lajeng kados pundi kalian putra panjenengan? Kula nembe anggar pini kok tega panjenengan badhe ninggalaken kula to Kakang.
1: Mergo mergo iki salahmu Kakang. Karena aku mau titik jenuh kanggo putraku ya anakmu ini jenuhkan kita yang sak waya-waya lahir wena jenuh minak sok.

cekap semanten siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Kita saking studio ngaturakan sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes hotel kanthi gelombang so jam ingkang sami.

Ya Cak Ning sampean seneng serangkaian Tanjung Perak malam nggih Cak Ning nggih barek Chandra ngancani sampai jam 12 bengi mengko Cak Ning nggih. Cak Ning, Chandra duwe informasi terkait dengan budaya. Tadi aku ning sesi kali iki akan memberikan informasi-informasi budaya ning Surabaya tentune. Cak Ning, ning bulan Juli iki ono agenda Surabaya iki gelar acara ngono Cak Ning yo tentang budaya iki jenenge Surabaya Cross Culture International Folk Art Festival. Dadi iki bakalan balik digelar sepanjang bulan Juli. Festival lintas negara iki Cak Ning yo biasane nampilno parade budaya teko berbagai negara lan daerah ning Indonesia. Pertunjukan seni ning Balai Pemuda serta pameran kesenian. Nah, gawe tanggal lan jadwal lokasi spesifik pre Juli iki sampe iso mantau informasi paling anyar yo melalui Instagram resmi Tourism Surabaya utawa portal pemerintah Kutha Surabaya. Ngono, dadi acara iki bakal meriah Cak Ning ning Kota Surabaya. Dadi peno iki penting, dadi perlu dicatet ngono ning Juli 2016 iki. Dadi acara iki sangat-sangat menarik dan iku diententeni Cak Ning yo barek wong akeh ning Surabaya ngono. Nah, tadi ojo sampai kelewatan dari Surabaya Cross Culture sing bakalan menjadi agenda sing oke banget nih. Tadi Jawa Timur, Surabaya Jawa Timur Cak Ning yo perwakilan dan 10 negara bakal ngerameno Surabaya Cross Culture International Folk Art Festival yang berlangsung di Kutha Surabaya nang tanggal 15 sampai 19 Juli. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya Antik Sugiharti di dino Sabtu ngomong no, selain peserta teko China, Korea Selatan, Polandia, Meksiko, Rumania, Rusia, Bulgaria, Jerman, New Zealand, dan Uzbekistan, ono peserta teko telu daerah di Indonesia sing bakal terlibat dalam acara iku, yaitu teko Bone, Singkawang, barek Banjarmasin. Mereka bakal nampilno berbagai macam tarian lan musik lokal utawa internasional. Dadi tamu spesial berasal teko Uzbekistan mergo peserta iki anak-anak sing berhasil menjuarai seni budaya tingkat dunia Cak Ning. Nanti ngomongno acara pembukaan bakal berlangsung Minggu tanggal 15 Juli ning dalan Tunjungan Surabaya lan dihadiri barek 300 peserta sing terdiri teko 210 peserta berasal teko luar negeri lan 90 peserta teko dalam negeri. Nah, tenang ae informasi lanjute bakal tak update kagem peno, pokoke peno tetep ning kene ae ning Perempat Suara Budaya Surabaya.

0: Wah, sejuk ya tiba nampak gunungan ini. Sek tak seru aku. Lamu gak gunung ini. Rasane api tenan kayak awak. Sek. Tapi kok nak bungkus? Kok ada bungkusan sak kresek ini? Apa mana ini? Tapi aku yang ada bungkusan ini sih, sak kresek. Ini tak buat neng dia. Nangkinnya lah.
1: Loh, gak bahaya tak? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
0: Walah, ngapa sih?
1: Loh.
0: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ada CCTV. Lagian kan gak ada yang ngeruai lu.
1: Awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Iso ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
0: Wah,
1: apa sih?
0: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
1: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gawa kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digawa mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawabe awake dhewe. Aja lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
0: Oke, ya? Siap.

Iya, janing sining tanjung malam. Aku sih duwe informasi budaya nang sesi iki janing yo. Lah iku mau ono acara Surabaya Cross Culture nang bulan Juli, yo kan Surabaya tuan rumahe. Selain iku ning bulan Juli yo ono jenenge acara Halal Market volume 6, acara iki ono ning alun-alun Surabaya wewe jam 8 wisuk sampe jam 9 bengi. Nah, acara iki free. Lah ngomong halal market ya pastine iki banyak hal yang memang sertifikasi halal, panganane halal, busana-busana juga mungkin akan yang memang syar'i ngono. Dadi acara iki diselenggarakan ning alun-alun Balai Pemuda Surabaya. Acara pasar kreatif halal dan gaya hidup iki dijadwalno berlangsung selama 3 dino caning yo ke tanggal 3 sampai tanggal 5 Juli 2016. Yo waktune jam 8 sampai jam 9 isuk. 9 bengi. 8 isuk sampai 9 bengi. Tiket mlebune gratis. Acara iki bakal dimeriahkan dong barek berbagai tenan pilihan produk kreatif kuliner lan kegiatan sing islami. Peno isok mantau info update utawa daftar tenan sing berpartisipasi melalui akun resmi Halal Market ning Instagram, yo kan, yaiku Instagram judule Lembaran Nasehat, yo kan. Kau sampe golek ya akun resmi Halal Market. Terus, wah sampe pengen entuk rekomendasi kuliner halal terdekat ning sekitar alun-alun, yo Balai Pemuda iki. Ya kan isok teko mrono yaiku ning Halal Market volume 6 2016 janing.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya jaring yo selain acara iku mau yo no halal fest ono sing jenenge Surabaya Cross Culture International Folk Art Festival ono mana acara Manufacturing Surabaya Expo. Iki acarane ono ning Grand City Convention and Exhibition dan tiket masuke gratis. Nah, acara opo iku Manufacturing Surabaya 2021? Nah, jadi ku adalah pameran manufaktur terbesar ning Indonesia. Acara ini berlangsung 15-18 Juli 2021 bertempat ning Grand City Convention and Exhibition Center Grand City Convex Surabaya. Nah, jadi fokus pameran ini ku caning ono pameran mesin, peralatan, material, otomatisasi industri lan teknologi hijau sing ramah lingkungan. Ono, tapi ono pameran pendukungnya sisan. Acara iki diselenggarno barengan barek telu pameran industri gede liyane gawe ngekei pengalaman lengkap gawe para profesional. Ya salah siji ne mesin tool Surabaya, ono tools and hardware Surabaya, ono industrial automation and logistik Surabaya. Jadi kalau informasi lebih lanjut, sampean iso mengunjungi situs resmi Manufacturing Surabaya utawa akun Instagram resmi Manufacturing Surabaya.

arek nek ketemu konco lawas suwe gak ketemu, nah bareng ketemu biasanya kan basa-basi. Nah beberapa basa-basi ku diantara nih ono sing ini, wah suwe gak ketemu awakmu, wah tambah lemuai, berarti cocok iki susune. Nah ono sing ngungkapno kaya ngono ya cani, mari ngono ono sing pewara iki cani, bareng ketemu ngomong, waduh re, ya apa kabar re, wis suwe aduh gak ketemu, akhirnya wis pitung dina nih, wah iki pewara iki ya, parah iki, malah matek-matek no. Nah terus ono mana sing ini cani, ono mana sing lebih parah, suwe gak ketemu terus ngomong gini, halo, wah ya apa kabar re, tak delok ket mau, wah akhirnya iso ketemu, ya apa, apik tak kabar re, temen gue wanteng ae, awakmu ono satu ta, aku nyilih po. Nah iki sing pewara iki cak ning yo. Wah, ono ae. Basa-basi ini sing garakno kadang-kadang manggal nang ati. Nah, nek nang ngene sampean, yo apa ono pengalaman ta koyo ngono iku cak ning?

Agenda gede ning Surabaya salah siji ne yaiku BI Jatim siap gelar Java Coffee and Flavor Fest 2016 ning alun-alun Surabaya ning wulan Juli. Dadi kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur bersiap gelar Java Coffee and Flavor Fest 2016 ning alun-alun Surabaya lan Hotel Bumi Surabaya ning dino Jumat sampai Minggu tanggal 17 sampai 19 Juli 2016. Caning gawe apa acara sing berskala gede iki sekaligus dadi bagian teko rangkaian kegiatan Road to Karya Kreatif Indonesia sing bakal diselenggarakan di Jakarta. Jadi Ibrahim njelasno ya bahwa ono telu target utama sing pengen dicapai melalui JCFF 2016. Target iku meliputi peningkatan exposure pasar lan akses kredit diversifikasi no produk olahan kopi Jawa ya kan. Terus serta terciptani ekosistem wisata heritage sing kuat ning wilayah alun-alun Surabaya. Dadi melalui sinergi lan kolaborasi iki janing Bank Indonesia berharap iso memperkuat rantai nilai komoditas ekspor barek mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif sing berkelanjutan. Festival iki bakal menghadirno rangkaian acara sing padet mulai teko Edu Coffee, talk show lan workshop ngono, bisnis matching pembiayaan kopi, berbagai kompetisi kopi lan konten kreatif, hingga pameran produk lokal dalam showcasing UMKM lan Hall of Fame, Channing.

Ya jane aku sing duwe siji informasi agenda gede ning dino Juli, agenda Surabaya, salah siji ne yaiku acara Mangrove Eco Run 3.0 sing dibuka Pemkot Surabaya siapno trail run perdana gawe 2000 peserta. Jadi bertepatan balik peringatan HUT ketelu kebudayaan mangrove KRM. Ajang iki jane yo ajang iki gak mek nawakno pengalaman berlari sing bedo, tapi yo gabungno olahraga, konservasi lingkungan, riset sampai penguatan ekonomi lokal. Peluncuran Mangrove Eco Run 3.0 sekaligus trial activation digelar ning kebudaya mangrove Gunung Anyar. Minggu tanggal 28 Juni 2021 cari yo. Badek nglibatno komunitas pelari teko Surabaya, Sidoarjo sampai Gresik. Uji coba lintasan iku menjadi bagian teko evaluasi akhir gawe Mas Tekno kesiapan rute. Aspek keselamatan badai kenyamanan peserta saat durungnya pelaksanaan utama. Jadi setelah melebu tahap uji coba, Pemkot Surabaya saiki resmi buka pendaftaran Mangrove Eco Run 3.0. Ya kan, acara sih bakal digelar ning tanggal 16 Juli 2021. Ning kebudayaan mangrove Gunung Anyar iku diharapno dadi magnet gawe pelari teko berbagai daerah sekaligus memperkuat posisi kawasan mangrove Surabaya sebagai destinasi sport tourism sing berpadu marek edukasi lan konservasi lingkungan.

Caneng saiki wis jam 09.00 punjul 17 menit wancine kita midhangetaken adicara siaran Ludruk RRI Surabaya dino iki dino Rebo tanggal 1 Juli tahun 2016 caneng yo dino iki ngangkat judul utawa lakon Janjiku Janjimu seri loro tamat. Sugeng midhangetaken.

0: sambel.
1: Tak sampir.
2: Tak sabik.
1: Tak sabil.
0: Yo yo. Yo tak sampung. Yo bener iku mau ya.
2: Ngrungokno karo mendengarkan kidungane sampean rasane aku kedudut ya.
0: Cak, sepurane yo. Ngomong gak usah gremeng ngono po.
2: Lho, mergo aku. Aku menjiwai.
1: Lho, bubur sak celekem ngono.
2: Menjiwai alias menghayati.
0: Iya.
1: Cek ketok melase.
0: Ketok melase tapi tambah suara sampean niku gak jelas.
3: Iki fakta, Cak. Riyel ngene lho.
0: Ini niki jelas sampean tambahan api.
2: Sak jamane luwe aku.
1: Ngene iki kau pung budek.
0: Iya.
2: Tentang teknologi yang kekinian. Kayak diarani HP.
1: HP
2: apa sih singkatane?
1: HP ku
2: handphone.
1: Hand iku tangan.
0: Pun iku telepon.
2: Berarti anu ya disemprit ya? Disemprit.
1: Yo.
0: Kok semprit sih?
2: Lho bal-balan hand. Oh,
0: iku, itu gak hand iku. Hang.
1: Iku hands ball.
2: Lah iya mergo nyekel kwek tangan iku mau ya.
0: Heeh. Nek bal-balan.
1: Lah iki sing digawe apa jenenge nyuting wong iku cilik ngene kok handycam.
0: Kenapa kayak handphone? Kenapa kok disebut handphone? Iku hand kan nek operasi telepon ya mesti dicekel hand, nyekel ngono lho.
1: Jadi jenenge handphone iku kudu nang dindi dicekel.
2: Berarti padha karo polisi ya?
1: Iku lah kriminalitas ini.
2: Lah dicekel ngene, tak cekel kon. Mlayu nang ndi?
0: Angger nyekel iku gak menangkap jenenge. Okay. Sampean kok ngomong polisi ya kok jangan-jangan pengalaman kecekel.
2: artinya Cak, si lagi pirang saya ditangkap atau diamankan atau ditahan kan ya beda-beda.
0: Bahasa lah ya makane nek dicekel iku basa Jawane kan nyekel kok nyekel duwe. Nyekel opo kan iya.
2: Apa kok nyekel duwe?
0: Kok? Lho. Lah kate tuku kok gak diduwe cekelno.
2: Ya sing duwe tangan, sing gak duwe tangan.
0: Iku kan nek dibahas uponakan sampean.
1: Kancane iki cotek.
2: Dadi pengaruhe HP koyo ngono ya Cak ya.
0: Tapi yo. Tapi saiki Cak, transaksi itu gak mesti karo uang tunai.
2: Ya, karo nah. HP kena ya.
1: Sekarang
0: ya, HP iso.
2: Oh ya aku wingi ku HPku tak dol tak gawe transaksi tuku beras.
0: Yo HP iku.
1: Arti niku dompet digital.
0: Nah,
2: sik sik iki jelasno Cak, jelasno
1: BB ku. Digital tak jelasno ya.
0: Iya.
1: Digital iku digigit terus diuntal.
2: Lah iku mang mergo didol dhisik.
1: Ayo bener.
2: Tonggoku jenenge Maimun. Iku ya. Gara-gara pengen duwe HP, kebutuhan liyane dilir wakne. Dikesampingkan.
0: Maksudnya kebut
1: dilir
0: wakne. Oh, apa lir wakne?
2: Ngerti gak kok?
0: Gak ngerti aku.
2: Ngelir ketrai ana maro tuwa. Ya memang dasar pengaruhnya HP.
1: Diabaikan gitu
0: mesti. Oh, iya. Jadi kebutuhan yang pokok itu diabaikan, ya. Malah sing gak pokok diutamakan. Nah,
2: primer dan sekunder.
1: No. Nah, kan dua.
2: Beras iki apa primer apa gak?
0: Heh. Lho, nek aku premium.
2: Nek beras. Kok premium?
0: Lho, beras sing aku sing premium iku sing apik.
2: Oh, sing standar yang bagus, yang kualitas standar premium. Gak iki masalah sing wajib dhisikno sing ndi ngono lho.
0: Iya kebutuhan pokok.
2: Contone?
0: Contone kaya
2: apa?
0: Kayak beras iku mang kebutuhan pokok. Terus kaya
1: minyak.
0: Minyak. Pokoke kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari.
2: Yeah. Sembako ngono ta?
0: Iya,
1: iku jenis sembako.
2: Gak, aku yo kebutuhan pokok adalah
1: apa?
2: Pakaian.
0: Iya. Sampeyan pakaian tapi nek gak mangan.
2: Ya, tapi kan nek mangan tapi nek coba pasar semudo. Ayo. Butuh ndi kon?
0: Lah carane aku gak gawe pakaian, aku gawe koran.
2: Iso
0: ae. Iya. Masih gawe gelas yo gawe nutupi. Tapi kan meteng warek. Tapi kam kecapi kam sampeyan kelamben apik tapi ngelumbru. Ya apa eh?
1: Carane iki dhewe aku.
0: Apa?
1: Aku nang pasar gak katon dhewe. Tak tekem aku.
0: Iya sapi tapi sarungan sampean.
2: Ya intinya kebutuhan apapun harus ya. Mana yang harus kita prioritaskan
0: betul.
2: Lebih dulu.
0: Ya, betul. Apalagi kondisi yang sekarang kita harus apa jeli untuk memanfaatkan keuangan itu.
1: Nah,
0: seefisien mungkin.
1: Dahulukan iya. Mana yang lebih prioritas.
0: Betul.
2: Keuangan apa ekonomi, Cak? Keuangan apa ekonomi?
0: Ekonomi itu ya ono hubungannya dengan keuangan.
2: Loh, cek dulure ngono ta.
1: Iya. Ponakan, ponakan.
0: Iya. Ekonomi ku kan ekonomi nek kan uang. Ha. Ono uang ono ekonomi.
2: Ekonomi ku lanang ta wedok?
0: Nek biasanya
1: mesti.
0: Iya. Nek nek lanang wedok iki. Nek ekone lanang, eko lanang, mine wedok.
2: Iki dadi sok rabi ya
0: ekonomi. Iya, eko nek eko eko kan lanang. Nomi ku biasa wedo.
1: Nah, kalau no, ku tidak.
2: No, no. Tidak.
1: Berarti
0: tidak mi.
1: Kemana apa jadi? Eko ku lanang.
0: Yo.
1: No tidak. Mi wedo.
0: Yo.
1: Tidak. Lanang tidak wedo.
0: Banci.
2: Yo. Ekonomi. Le ana istilah di bawah garis kemiskinan ini kayak apa?
0: Yo.
1: Iki repot jawab iki. Wis kemiskinan di bawah lagi. Iki jenenge kemiskinan ekstrim.
2: Lu koyo cuaca ya.
1: Iya, padha ae masih kemiskinan ya ekstrem. Iku sing melarat men.
2: Cek, nek contone koyo awake dhewe iki garis. Berarti awake dhewe di bawahnya.
1: Nah, kalau kita ya alhamdulillah gak kacau di bawah sini kita.
2: Oh iya apa?
1: Ya kita ya standar lah ya.
2: Standar.
1: Antara itu.
2: Kan jadi mangan pengiras sap.
0: Aku.
2: Heeh.
0: Yo kak sombong nek aku. Sepurane.
2: Iya ya, ya apa?
0: Sedina kurang lebih ping
1: Walu.
0: Wah.
1: Kurang.
0: Kak. Aku mbak ping siji tok mangan.
1: Iku pinter iku.
2: Pinter mengelola memanage sebuah rumah tangga ekonomi.
0: Iya ping siji, esuk siji, awan siji, sore siji.
2: Berarti beda karo aku.
0: Lah
2: aku tak itu ono ping 160.
0: Lho.
2: Sedino cak.
0: Mangan opo ae?
2: Lho iya, esuk mangan sak piring tak kecapi sak 10, tak mangan bolak-balik ini.
1: Iku cocok karo dokter iku.
0: Iya.
1: Dokter nasihatkan ngono. Nek mangan iku
0: ngunyah-ngunyahnya.
1: Ngunyah itu yang banyak.
0: Itu baik untuk
2: pencernaan. Jadi aku mangan beberapa kali, bukan ukuran piring, ngono lho. Jadi tak itu lebih kok saping satu sedina iku. Nek capek ndi?
1: Ayo. Kok ukuran lambe ya.
2: Nek capek ndi?
1: Nah, di yo sing wajar-wajar ya lho, Rek.
2: Wajare ngopo?
1: Mangan iku mung kaya ya sehari dua kali ya wis.
0: Benar ya.
1: Terutama kita sekarang, saya lho ya,
0: aku
1: kan sih rata 6.
0: Nah, iya.
1: Aku kan 67 ya. Nah, itu ku makan itu sudah bukan prioritas lagi.
0: Sik, sampean ngomong ya apa? Iku sedok 6. Sampean pira 6 pira?
2: 67.
0: Iku umure 67.
2: Iya.
0: Iku tambah 69.
1: Durung.
2: Ya apa cak Pendi? Aku ini nyamur laku asline.
0: Iya.
2: Iya kan.
1: Jadi kadang-kadang weteng iku.
0: Iya.
1: Iku dikei akeh gak gelem.
0: Betul.
1: Gak gelem. Pekson yo tadi penyakit.
0: Jarene iku menurut penelitian, wong nek wis tuwa, ususnya aku tambah puret
1: mengkeret.
2: Nah juga ada perbedaan masalah gawan rek.
0: Loh
2: cik nom bian kalau saiki gawannya beda.
0: Kok maksudnya gawan?
2: Bian itu yang tas itu untuk parfum.
0: Oh
2: ya kan ya. Oleh saiki apa yang tas cak pendek?
0: Balsem
1: minyak angin.
2: Iya. Tapi bagaimanapun dalam kondisi apapun kita tetap bersyukur kan.
0: Iya bersyukur lah. Masalah makan. Makan itu memang untuk apa kelangsungan hidup.
1: Cari kita sehari-hari.
0: Bukan kelangsungan hidup makan itu.
2: Bukan. Nah,
0: bukan hidup untuk makan. Bukan maksudnya iya hidup untuk makan berarti uripe mangan
2: nae. Nah, yo lele makan untuk hidup, ya apa?
0: Ya itu kelangsungan untuk manusia hidup itu butuh makan.
2: Lele
0: kelangsungan hidup.
1: Jadi siapa kalau usus itu mengkeret?
2: Biar ukurannya berapa sih? Ususmu cek 6 biar ukurannya berapa?
0: Heh. Yo paling dhisik
1: 1 meter.
0: Yo 1 meter rombo.
2: Saiki mungkret dadi 2 meter. Dadi 1 meter to ta? Ya, memang saya.
1: Sing iso ngrasakno itu bukan orang lain. Kalau dokter itu hanya bisa menasihati. Kita kembalikan pada diri kita masing-masing. Nek kapan utang wis kena senep gut, kena apa jadi
2: ya lambung yang berlebih.
0: Lambung.
1: Itu ya sing isane gagah wae dhewe bukan dokter.
2: Ono istilah ngene, Cak.
1: Sambel kurangi panas, kurangi apa gitu supaya asamnya gak naik. Ya itu ngono.
2: Ono kata-kata bijak, jadilah dokter untuk dirimu sendiri.
1: Nah,
2: iya kan? Lek encep kae. Jadilah dukun
0: dirimu sendiri.
2: Dadi akhir kloso apa-apa dicekoki, diboboki kok.
1: Menua itu pasti. Tapi sehat adalah pilihan.
0: Betul.
1: Angel.
2: Wajiban ae cak ojo pilihan cak.
0: Oh,
2: pilihane akeh. Wajiban ae. Sehat adalah kewajibanmu.
1: Iya.
2: Iya. Iki sik dawa soal waktune awake ya. Insyaallah.
0: Insyaallah kabeh sehat panjang umur.
1: Amin. Ya ya, tetep pendengar kabeh. pecinta Ludruk RRI ya padha sehat walafiat seger waras.
0: Ya termasuk pemainnya Ludruk RRI.
1: Pemain Ludruk
0: KB tetap bisa menghibur. Jadi sing menghibur ambek sing dihibur tetap sehat panjang umur kabeh.
1: Pemain iki kan mari Suroan awak dhewe.
0: Oh iya ya.
1: Imos mari panjang Suroan. Ya sing ngono para sesepuh biyen sesepuh Ludruk RRI ku diberikan tempat yang semestinya diampuni segala dosa dan diterima segala amal ibadahnya.
2: Amin. Yang lebih penting awak de oleh titik oleh akeh tetap bersyukur.
0: Syukur.
1: Nah, jadi Pak Yai ko, la in syakartum wa ajidanakum wa la in kafartum inna
2: ajadi
1: la sadid. Nah,
0: artinya apa ibu cak?
1: Lungku tak wi ayo.
2: Ya, rezeki datang dari berbagai arah atau berbagai sopo iku adik ketemu nembong, temu konco. Cak nganggur lah tanggal 6.
1: Nah,
2: anak terapu nganggur cak. Baru turun tanggal 6 mesti batal.

0: untuk mengkoreksi awak dewe, ya kan? Ah, iya. Salam juga untuk Pak Abah Cipto.
1: Ya, wis.
0: Dadah sehat ya. Ya.
1: Aku juga kangen tore, kangen apa temen apa? Nah, sehat Pak nggih, nang rumah lu durung malih.
0: Iya, muga-muga urange beranak pinak.
1: Beranak pinak pokoknya. Ya. aku sampai kangen parsial aku.
0: Ya ndak.
2: Aku kangen brol.
0: Iya iya.
1: Ya wis, ayo waro-waro rek.
2: Ya,
1: iki awak dhewe duwe tanggung jawab, duwe kewajiban sing kudu dilakoni. Engko tepat tanggal 11 Juli 2021 iki kanca-kanca Ludruk RRI pentas nang dusun Balong Jerambah, Desa Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik, hajati sedekah bumi.
0: Nah, Ludruk ya.
1: Panitia sing rawuh wingi iku ono ibu kepala dusun, Ibu Siti Nurhaminah.
0: Maksudnya rawuh ning kene.
1: Tuh, RRI kan Ludruk lembaga rek. Jadi ada kantor resminya sing kae nanggap toko nang Jalan Pemuda 82 sampai 90.
0: Ojo cuma lewat telepon ya.
1: Ojo.
2: Ketemu langsung.
1: Ngomong kan lu enak. Ya sing gayeng ngono ya. Terus sekretaris sih Ibu Supya Darmayanti, bendarae Bapak Nuriyadi, seksi kesenian nih Bapak Sudiono BPD, Bapak Taufik, Bapak Supranowo LKD, seksi perlengkapan nih Bapak Suwono BPD, Bapak Riyamin, uga Bapak Irfan. Lah seksi keamanan nih iki ono Bapak Muso, Bapak Dio, Bapak Sugianto lan Bapak Sirono dibantu Linmas Dusun Balong Jerambah, Desa Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik.
0: Yo, ngono cak ya.
2: Cak jolali yo 11 Juli ya, 2026.
0: Dicatet
2: dino niku Sabtu malam Minggu.
0: Dicatet neh tanggal 16 ya. Juli. Iya toh.
2: 16 apa?
0: 16 Juli. Alhamdulillah. Juli 16
2: Juli. Oh iya ya.
0: Ayo ndonga muga-muga ana sing nanggap maneh.
1: Oh, no. Sing penting semboyane rek.
2: Ya semboyane, semboyane cah.
1: Sekali di udara, tetap di udara.
0: NKRI harga mati.
1: Perempat RRI suara budaya
0: Surabaya.

Di Surabaya, Lumantar Pro 4 RRI, Suara Budaya, Surabaya. Produser, Arif Pribadi Esos. Produser Pelaksana dan Ketua, Ning Purbandari SSM. Ide cerita dan sutradara, Cak Hengki Kusuma. Dalu menika ndamel lampahan. Janjiku, janjimu.

0: Dek, apa mbak?
1: Senengnya nek dijak nang taman saiki. Dia gak gelem.
0: Is, aku saiki boleh rasane menghirup udara yang segar.
1: Alah.
0: Dadi aku wakas saiki, mbak.
1: Saiki modele.
0: Apa mana isu-isu ngene, guys? Kan umume wong lek esuk-esukku jalan-jalan mencari udara yang segar. Gak kelumbrak-kelumbruk nek kamar.
1: Olahraga, lah. Jalan kaki.
0: Kan kaitan aku yo gak ngerti. Yo bukane gak aku gak
1: gelem. Mestine ada sesuatu. Biyen niku nek tajak metu, tajak nang taman niku wis bulet ae.
0: Bulet, Mbak, mergo mager. Males gerak.
1: Panik.
0: Saiki kan wis ora rasane bergerak pola aku pengen jalan-jalan terus lho, Mbak.
1: Aku curiga.
0: Loh. Ngono sampeku.
1: Sak joge sampean tak kelono kancaku, Mas Dandi.
0: Iya kan Mas Dandi kan Yus.
1: Bola balik ini. Mbak-mbak gak melaku-melaku tau mbak. Mbak-mbak gak melaku-melaku tau mbak.
0: Lah kan wajar mbak. Jenenge Mas Dandi yo lanang. Mas Dandi yo ganteng. Ya kan gak apa-apa sih mbak.
1: Iya wek. Bisa lanang ganteng.
0: Lanang ganteng. Api bisa.
1: Rajin menabung.
0: Rajin menabung. Oh gak tau takkan tabungan nih mbak. Pokok aku dijajani. Manut jauh tau mbak. Gak wani aku takon-takon tabungan.
1: Cie-cie.
0: Lek samen.
1: Semangat.
0: Merasa cocok. Aku lek cocok piye ya mbak?
1: Cocok.
0: Cocok yon.
1: Mbak Mas Dani. Mas Dandi.
0: Kan, Mas Dandi kan jauh wongi api enakan.
1: Enakan memang.
0: Terus gak.
1: Dijak ngomong ku
0: enak. Masuk gak memandang. Aku adik samen. Terus pada-pada diperlakukan.
1: Pokoknya nyambung
0: jajan, pengen jajan opo pengen ini samen. Aku ya dituku ono sakar ku opo.
1: Dek.
0: Apa mbak?
1: Gak ngunune lho, sampean kok ngunu yo ambek mbak. Lah ngunu mbak iki kan gak duwe pacar, durung duwe pacar. Terus ketok wong tuane awak dhewe meksa mbak dijodohno sampean kok yo njlong apa njlong kok nyuruh aku meruno. Mbak aku pengen niku sik pengen apa yo
0: pengen apa sampean?
1: Sik pengen apa yo
0: karir.
1: Apa mengesankan di sik ngono lo karepku iki.
0: Saiki pen Mas Dandi.
1: Mas Dandi.
2: Sawang toko kadon gayem.
1: Yang.
2: Kau lho.
1: Ya gak ngono mesti ya Mas Dandi ku
2: seneng. Iki ten.
0: Nggih Mas.
2: Gawe
0: sisi Mbak.
2: Dik ini.
0: Takon aku iki Mbak.
2: Gawe ini senengane es krim ya.
0: Oh, es krim sing
2: iki tangkonan.
1: Lah, Mas Dandi saiki ngono e. Saiki ono adik sing ditukon aku.
2: Iki gawe cuk ini. Lah iki gawe sampean.
0: Kan gak podo.
1: Lah sing nomor 1 sing diutamakno adik. Biasane
0: aku. Lah, Mbak. Es krime gak podo. Aku njaluk sing tepakan, malah sampe dikeki sing tepakan aku sing biasa iki piye?
1: Iya, kan yo porsine gede, sampean porsine titik ae.
0: Kan harus e podo.
1: Diet.
0: Ya enggak lah.
2: Gini. Dulur tua itu kudu ngeresani
1: adik. Wih, aku gak sayang mbak adik Mas Dandi ngalor ngedul lo tak oyong-oyong adikku.
2: Terus ya apa ini acaranya?
1: Iki serius ya Mas ya.
2: Samen kok hubungi aku kepingin ngejak ketemuan kira-kira ono sing diomong no.
1: Iki ono sing serius sing arepe tak omong nang sampean. Tak sampean nang sampean.
2: Iya. Kudu blokos itu iki.
1: Ngene lho Mas.
2: Apa?
1: Sakjane aku iku iki karepku lho ya Mas ya. Karepku iku aku iki sakjane ya pengen sik ijen dhisik, sik nitih karir dhisik, ngono. Karirku cek mapan dhisik. Lah iki wong tuaku iki lho Mas. Bapakku iki dek wingi ku ngomongi aku serius iki oleh ngomong Mas, aku arep dijodokne.
2: Oh iya?
1: Heeh, mbek bapak.
2: Dek Tini ya kerung ngomongan ini.
0: Loh, gempun lah Mas.
1: Loh, adek malah loh, dukung bapak.
0: Sik ta lah mbak. Lah saiki kan ngene lho, wong tuwa iku pengene sampean iki nang rumah tangga. Sampean jarine lek kerja kualan. Kan ya bener sih bapak sampean iki kongon rumah tangga.
2: Ngene.
1: Ndak, maksudku ngene lho Mas.
2: Rani. Aku memahami, aku ngerti pemikirannya bapak lan ibu sampean. Sampean ya wis usiane wis cukup. Aku yakin nek wong tua sampean kepingin jodohno sampean milih wong yang sing apik, yang terbaik.
1: Iya karepku ngene lho Mas, ya, aku iki kan kan ya guru ngerti sopo-sopone sing dijodokno wong tuaku iki nang aku iki. Ning aku ya karepku ya pengen dolek dhewe ngono lho. Ya ya apa ya Mas ya? Kan ya gak gurung kenal ambek iku.
2: Kira-kira siapa sampean kepengin dolek dhewe ini wani sampean matur karo bapak ibu sampean koyo ngono?
1: Gak wani aku.
0: Dan mangkane Mbak, anu to wis.
2: Ya aku yakin ini. Sampeyan kudu yakin ini bapak karo ibu sampean milih-milihne jodoh karo sampean pasti wong apik. Gak mungkin, gak mungkin wong tuwa iku.
1: Iya.
2: Jodokno anake karo wong sing sembarangan.
1: Iya, gak mungkin lah. Gak jodokno sembarangan.
2: Sampeyan kira-kira abet
1: ngono ta? Tapi aku kan otomatis lho Mas, mestine ya.
2: Otomatis apa?
1: Aku wis dijodokno mbek wong tuaku, aku kan yo gak sebebas koyo saiki sok ketemu sampean, iso kuyu mbek sampean ngono.
0: Mbak, ojo kuwatir. Sampe lek pikirane sampean kan lek wis dijodokno mbek wong liya, terus sampean gak iso ketemu mbek Mas Dandi.
1: Yo iyalah, Dek, yang mesti dibatesi lah.
0: Kliru sampean ngomong koyo ngono iku, Mbak.
1: Heeh, terus. Kliru.
0: Sing bener iku kan sampean kok lek wis dijodokno, engko kan dadi Mas Dandi mbak aku, jek iso dolen nang omahku sampe jek iso ketemu.
1: Aku wis ngerti. Ayo. Ngerti jalan pikiran sampean mesti sampe semono.
0: Lah iya mbak, makane sampean lha apa mikir jer-jeruk ka usah mbak. Gini, tenang.
2: Ngene.
1: Ya apa Mas?
2: Dik tini erani. Lek pancen hubungane awak dhewe iki kan jek durung ada.
1: Ayo wis kekancan.
2: Jek durung ono ikatan sing kandha. Lek sampean karo aku
1: tapi aku Trisna. Aku nyaman iku Mas, sampean kok pedine ngene lho Mas, nek wis dijodokno mestine aku ya dibatesi, mestine kan didorong-dorong nang iku mang nang sing dijodokno nang aku iku.
2: Matur nuwun aku karo Dik Dini. Lek sampean pancen legowo.
1: Kok ngono?
2: Ngene iki sik tau. Lek sampean legowo bek menawa sampean karo aku durung ketemu jodoh. Sapa ngerti lek pancen besok-besok aku sudah di jodoh karo adik sampe
1: lah aku ya mesti
0: kulomba
1: adik asli
0: sampe ini kok jok ngono sampe cek ta
1: duluran tapi mesti ini jelas
0: sampe gak seneng gak lek aku seneng sampe
1: iya seneng lah
0: adik nih lama kan sayang mbak aku
1: bahagia
0: lah ya iku mbak.
1: Cuma ngene lho Dek, aku wis kadung nyaman ambek Mas Dandi, ngono lho. Mestine nek ketemuan nek apa-apa kan mestine saiki ku ya beda ambek sebebas koyo saiki ngono lho.
0: Lah kan saiki wis lah kan iso nganggep
2: adik
0: dhewe, Mbak.
2: Lek pancen pikiran sampean koyo ngono, aku njaluk lek sampean wani. Sampean wani matur nang bapak lan ibu, lek aku, Pak, Ibu pun enggak ada pilihan piyambak. Wani?
1: Lah,
2: gak wani.
1: Yo gak wani lho Mas.
2: Mergo aku lho ya aku. Aku kira-kira bapak ambil ibu sampean ini wis tau janji karo wong liya kepengin jodokno sampean. Ngene ae, Rani ikhlas ya, ikhlas. Tak dengakno.
1: Nek aku nek ana masalah nek apa aku curhat nang sapa?
2: Aku kan yo tetep dadi dulurmu.
1: Iya tapi jelas
2: sih. Biar nyeluk mas, aku nyeluk dek, itu kan gak apa-apa.
1: Pasanganku kan
0: ya gak apa-apa, Mbak. Calonku
1: mestinya ya menggak loh Mas.
2: Loh.
0: Ya gak talah Mbak, mau ngomong Mbak Adi kok.
1: Lah ya, gak ngunune dek tini kok.
0: Apa Mbak?
1: Sajae sampean, ayo kemiri di dek tep.
0: Sik talah, sampean kan saiki sampean sampean nalo aku. Jadi wong enakan. Lah terus aku ngerosok. Ayo
1: kan nyaman.
0: Nyaman wis kok tak anggepok kakakku dhek apa masku dhewe lah kok njelala aku yo seneng ya Mbak
1: lho alah ya apa ya Mas Dandi ku ditakoni Mas Dandi piye sampean
2: aku iso jawab tapi gak nduk gini
1: nandi
2: gelem pacak
1: nandi
2: mandi air panas
1: wow
2: ya apa
1: wow. Mbak bengi-bengi ya. Mandi air panas saiki sik pagi.
0: Cocok, Mbak.
2: Kan perjalanan kene nang kono apane kok sak jam setengah lah ngono.
1: Ambek.
2: Gak usah suwi-suwi.
1: Gak usah, Dik.
2: Loh, iso gak usah, Dik.
0: Eh, yo melok, Mbak. Aja ditinggal aku lek ditinggal melok-melok.
1: Saiki wis temen Mas Dandi. Dhisik ku tenan tak jan nang taman iku gak tau gelem.
2: Saiki yo.
1: Saiki aku gak ngajakno Mbak ayo mlaku-mlaku nang taman yo. Kan Mbak ayo mlaku-mlaku nang taman yo.
0: Kan di taman kan ono penyemangat to, Mbak. Jadi aku saiki semangat.
2: Lan mosok ambek adik dhewe cemburu.
1: Mas, mas, mas Dandi aku sekadu nyaman mbak sampean. Aku nolak bapak juga wah.
0: Makanya mbak sampean nganut to bapak Mas Dandi tak ramute.
2: Ya, ayo wis ayo. Gua omong-omong ndek kono dilanjut.
1: Ayo.

0: Kopi ni mana aku kata umbe? Cara njok kena kopi.
1: Wes lah ikan mau duduk di ruang makan. Wes. Apa?
0: Apa sih pak? Tola-tole. Kalau ya apa sama niku? Lu ya.
1: Anakmu itu loh, anakmu itu malah.
0: Ku emper.
1: Jare ono tamu.
0: Iya sih.
1: Anakmu jare nggawa kanca ono tamu.
0: Iya, mangen tadi kok emper mangkom.
1: Dan dia re.
2: Dia. Ya Allah, Mas Adri, alhamdulillah sampean teko, Mas. Sampean tak enteni ket mau.
3: Aku pancen rodok ngamat ngadek no. Sampean posisinya cerba salah makanya aku gak langsung nangin. Bukan berarti aku gak jantan kok gak karep
2: mlebu. Aku wis ngerti. Sampean.
3: Tak delok nang jero rame lho ya.
2: Enggak, biasa Bapak Ibu. Bapak
3: itu ngomong koyo-koyo. Nyandak-nyandak sampean ndi? Jare ono kanca. Iya. Ora yo ngatur strategi.
2: Wis saiki menengae sing penting ayo mlebu bareng ambek aku. Kita mentanten ini
3: kene iki. Ojo-ojo lewat pintu samping. Aku pengin lewat pintu ngarep.
2: Ngarep yo.
3: Menandakan bahwa aku benar-benar karep dan aku tanggung jawab.
2: Iya. Ya wis yo. Bismillah ya, Mas yo.
3: Yo wis kat mau lek bismillah, Dik.
2: Ya saya lewat kene minggo nengen.
3: Yo wis manut.
4: Assalamualaikum, Pak.
5: Waalaikumsalam.
1: Loh.
5: Nggih, nyun sewu. Assalamualaikum.
1: Oh, monggo-monggo. Waalaikumsalam.
2: Ayo kene, monggo. Longgo kene, Mas Andre.
5: Nyun sewu, Bapak nggih.
0: Nggih.
2: Mas Andre teng mriki nggih.
5: Oh, nggih. Dipun tepangaken.
0: Pinara.
2: Nggih. Mas iki bapakku.
5: Oh, nggih, Pak.
2: Pak niki Mas Andre.
1: Iki sing kancamu iku.
5: Nggih. Nami kula Andre, Pak.
1: Andre.
2: Nggih.
1: Kepet. Ya, pinara nak, pinara.
5: Nggih. Matur nuwun sak derengipun. Kula kekancan kalih Mbak Santi menika Dik Santi kuwi pancen sampun lami, Pak.
2: Nggih. Oh, niki kanca kula SMA, Bu.
1: Loh. Mulai SMA biyen awakmu wis berteman ambek Andre iki.
2: Nggih, kelas kalih.
5: Nggih, kula kuwi ingkang naminipun Andre, Pak.
2: Sampai lulus, sampai kula kuliah, kuliah lulus, sampai kerja, sampai sak niki.
1: Bareng-bareng kuliah.
2: SMA ne sing bareng-bareng.
5: Nggih, Pak.
1: SMA ne setelah SMA berpisah ya terus. Nggih. Awakmu kuliah terus nggo Mas Andri kuliah nang ndi gak ro ya awakmu ya.
2: Nggih.
5: Ya wis. Nggih. Nyun sewu, Bapak Ibu sakderengipun kula badhe matur nyuwun duka ingkang kathah. Anggen kula dugi wonten dalipun bapak dalap ibu menika jujur mawon kula terang taroco kula sampun jalin asmara utawi pacaran kalian Dik Santi.
0: Oh, awak dhewe iki, Pak. Dino iki ketekan calone mantu.
1: Calon mantu sik calon tadi sik. Dijelas no, sing jelas ngono.
0: Lah wis kok mau hubungan asmara ke SMA?
1: Loh lah iya, ya boleh-boleh aja.
5: Nggih, Pak.
1: Si Yanti iki hubungan ambek Andre iku mulai SMA.
5: Nggih, terus Bapak. Nggih. Lajeng menika wonten kesempatan kan saya menika nggih nyuwun duka tasik setunggal ya cek lagi bisa iki to, Dik.
1: Wis suwe ya hubungan ambek Yanti.
5: Menawi kula pacaran kalian Mbak Santi menika sampun mulai SMA kelas kalih ning dereng sempat kula sowan wonten mriki Bapak.
2: Nggih nembe niki.
1: Ya ngene-ngene, sepurane Andre ya. Nggih. Bapak gak boso, gak apa-apa ya Bapak yo ya. Gak. Ya sepurane sing akeh nek awakmu wis suwe kenal ambek anakku Yanti iki jalin hubungan apa mau cinta maksudmu?
5: Nggih, mengatakan mereka Bapak. Nggih.
1: Ya biyen kuliah nanti nak.
5: Nyun jauh Bapak. Dalah Ibu, kula tak bloko suta mawon. Mulai sak sampunipun lulus SMA menika kula sampun nggih basane lari sak menika sampun pacaran. Sak sampunipun lulus SMA Dik Santi kuliah, kula langsung kerja, Pak. Nyambut damel.
1: Terus kula SMA nyambut gawe.
5: Inggih, mboten sempat to dereng sempat kuliah Bapak dalah Ibu. Mekaten. Nggih. Tapi sampeyan sampun cekel gawe, Pak. Kula sampun
1: nyambut. Oh, nyambut gawe. Yan. Gawe nunjukan sik ngongkon Pak Timan yo kene. Pak Timan kon gawe nunjukan sik awakmu
5: sampun ngurisi. Sampun repot-repot.
1: Wis gak apa-apa, Nak. Ya wis wajar lumrah lah, Gus.
5: Terus menika sepindah malih kula nyuwun duka nyadong duka saderengipun kula sowan mriki namung badhe ngabaraken bilih kula hubungan kali santri menika serius Bapak. Nyuwun restu Bapak dalah Ibu keparenga menawi kula sampun mapan mangke badhe nglamar santri kula wangku dados garwa kula Bapak.
1: Ndre.
5: Nggih Bapak. Nggih.
1: Wis sepurane sing akeh nah.
5: Mboten napa-napa Bapak.
1: Kon biyen lulusan SMA, wis gak kuliah. Ya.
5: Nggih.
1: Gak kuliah terus kerja, kira-kira bayaranmu akeh.
5: Aduh.
1: Kon Royanti anakku iku.
5: Nggih.
1: Santi ku ya. Nyambut gawe nang ngene perusahaan besar bayarane ya gedhe nak.
5: Nggih, semerep Bapak, nggih.
1: Lah cita-citane Bapak iku minimal sing selevel ambek anakku. Aku biyen cita-citaku kepingin duwe mantu ki sarjana, minimal sarjana, nyambut gawene kan isok mapan, tur gajinya besar dan bisa mencukupi kehidupane sang istri, iso nyukupi kebutuhan rumah tangga. Jadi iso membahagiakan anakku. Lah aku anakku mek sito lho. Ya kon yo gak level nak.
5: Nyun sewu
1: sak. Nek duwe bojo kaya anakku iku,
5: ning kula sanggup Bapak. Mbok pilih mangke wae sampun wonten resti. Saking Bapak dalah Ibu, kula langkung mempeng anggen kula makarya tujuanipun badhe memulyakan menika ngangkat derajatipun kula menawi sampun saged rumah tangga.
1: Wadah aku yo gak yakin sampai berapa lama kamu tuh nyambut gawe terus kate nyukupi bojomu iku. Aku gak yakin banget wong awakmu lulusan SMA kok.
0: Lah
1: nyambut gawe ni apa?
0: Sik ngene nah, nek awakmu iku memang langsung kerja. Lah apa kok kerja disambi kuliah?
5: Nyuwun duka Ibu,
0: menawa
5: kahanan tiang sepah kula, tiang sepuh kula dereng memungkinkan menawi kula kerja kalian kuliah. Dados kula penaken riyin kula kuliah. kula nyambut damel nggih. Nggih. Nek menika kula ngene kok, Pak. Saestu. Kula janji wonten ngajengipun Bapak dalah Ibu, saya akan membahagiakan Santi. Saya bertekad ketika saya melamar Santi, Santi harus bahagia bersama Andre.
1: Andre, Andre. Wong aku wong tuwa omong iki kaya ngono. Janji, janji. Lah awakmu janji sampai kapan tak ambali mana omongku?
0: Walah.
1: Ndre, ya sepurane nak. Kon iku gak level dadi bojone anakku iku, ya.
5: Nanging
1: biaya hidupe anakku iki akeh nak dan aku mencukupi tentang hal itu. Walaupun anakku nyambut gawe tapi biaya hidup sehari-hari tak cukupi.
5: Nggih.
1: Lah kira-kira awakmu mampu nyukupi kebutuhane anakku iki?
0: Wis, wis, Pak.
5: Nanging, kula sampun janji wis, kalian
0: cukup.
5: Santi, Bapak. Kula sampun tresno kalian Santi, Pak.
1: Gak cukup janji tok iki. Iki menyusun rumah tangga untuk kedepannya iku. Gak oleh mek janji-janji aku mau.
0: Nah, Andre.
1: Gak iso aku merestui dirimu.
0: Nek pancen keperluan semen sudah selesai. Monggo.
1: Wis sepurane nak.
0: Kelatui mantuk mawon.
5: Aduh,
1: dadi saiki kon mulya, Andre. Wis Bapak tidak setuju.
5: Mboten, Bapak.
1: Hubunganmu mbok terus
5: kula badhe pamit. Kula dadi
1: aduh, wis gak usah pamit
5: Santi. Nggih. Kula tak pamit Santi.
1: Iya, wis gak usah wis.
0: Gak usah nak wis.
5: Oh, nggih. Bapak, Bu, ngapunten.
1: Ya wis. Sih, anakmu itu dol.
0: Tak kira Santi
2: ku. Loh, lah Mas Andre.
1: Andre, Andre yo opo yo opo yo opo yo opo. Weh, weh, weh, lho.
2: Bapak kok diganduli sih?
1: Nggih. Kene sih.
0: Bapakmu ora usmatu.
1: Opo nak
2: niku? Opo sih, Pak? Mas Andre niku.
1: Kok niku anake bapak lho Santi?
2: Bapak.
1: Anake bapak mek sitok awakmu. Bapak kepingin membahagiakan awakmu selama hidup. Aja sampai awakmu ku uripe kecungkrangan.
2: Dadi niku
0: sanggak-nggak aneh,
2: Mas Andre dituduh kali bapak kali ibu.
1: Lah kon tresno ambek Andre, Andre arek opo arek gak kuliah? Gak punya titel sarjana. Nyambut gawe apa? Nyukupi ta kira-kira. Nyukupi kebutuhanmu ta.
2: Tapi kula
1: niki. Wis gak usah rabi ambek Andre, tak cukupi kebutuhanmu. Kene iso tak golekno calon bojo liyane, liyane Andre, pokok minimal sing sarjana.
2: Bapak, bapak kali ibu egois.
0: Lho.
1: Ngono iku apa? Arek saiki nek dituturi.
0: Urusan nek anak.
1: Ya wis bapak jarno. Pokoke gak setuju aku nek oleh Andre iku. Arek tuturi wong tuwek kok gak manut koyo ngono.

0: Bandung ini butuh konco, butuh seorang teman yang bisa tempat untuk saling berbagi cerita. Minimal iso ngenteng-ngenteng no apa sing dadi beban pikiran. Wis yo mbok bali. Tak mlaku ngono ya wis koyo-koyo ngene kan tujuan.
1: Sopo?
2: Pancen yo dia mong nasib ya nasib. Tapi gak apa. Tapi wis tak gagas. Tak pikir dunia tidak selebar daun kelor.
0: Benar.
2: Ya,
0: nek tak delok toko mburi koyo-koyo aku tahu ketemu bahkan koyo kenal. Sopo iki? Cita cedakane.
1: Loh. Dah.
0: Dandi.
1: Andre. Masalah Dre.
0: Pancetan kon gandeng tekok mburi.
1: Pirang tahu dah Pak Dek gak ketemu iku.
0: Ya wis ono lek pirang-pirang tahu.
2: Loh.
0: Apa kamu tak delok toko mburi pancet gandeng
2: sampun. Oh, aduh, cocok lem-lem lah.
1: Ya apa iki kok moro-moro kok nang kene ya apa sih?
2: Ya aku merenungkan sesuatu.
0: Ya merenung nek tapi kok nang pinggir embong antik tengok nang pinggir.
2: Yo kan ono nggon gawe lunggung ngono.
0: Sih rokok tak gak.
2: Heh?
0: Rokok tak gak.
2: Kadang-kadang.
0: Oh kadang-kadang. Ya kalau rokok ngono lek.
1: Lah awakmu kok liwat kene nanti kate.
0: Lho iki danom sih.
2: Iya.
0: Ya tak sebaliknya lah apa kok gila dalan
2: iso
0: ya kan kok menang nang pojokan nggih ana iku lha apa kon biasane kon cangkruk nang gak gon-gon sing minimal warung mbok jah iku saya gak tau mrono pirang tahun no.
2: ngene lho Tri apa kok aku lungguh-lungguh nang ngene iki yo aku iki grayangi awakku dhewe
0: grayangi awak dhewe padha nopo
1: yo grayangi golek tukang pijet ayo apa kok grayangi awak dhewe
2: yo gak
0: padane apa
2: gak ngono terus terang diarani aku iki putus cinta yoga
1: coba cik kalimatmu menang lho ono nyandak putus cinta
2: loh iki kan awakku dhewe sing
1: rasa ambek party koyo apa ceritane
2: party sing iko wah wis biyen wis gak anu
1: saken apa nih
0: lho party tes nambah awakmu lek koyo kok sampe dibelani
2: party ini lah nang wong tuane yo apa sih awakmu
0: Parti ku ayu
2: lho. Buduk pekor ayu nih. Dan aku gak disetujoni kebarek wong tuane Parti itu sih.
1: Terus iki mau ngomong masalah cinta ya apa sih?
2: Ngene. Aku iki kenal mbek arek jenenge Rani.
1: Ya apa?
2: Kenal mbek arek jenenge Rani.
0: Arek wedok.
2: Arek wedok mosok. Wah, Rani ku ya wedok sendiri.
0: Padahal ana sing jenenge rada nyelamur ngono. Terus apa ya, sih? Coba.
2: Maro ngono ya aku sih seneng sih, jujur aja aku seneng karo Rani. Arek yo seneng karo aku.
0: Padha cintane.
2: Iya. Moro-moro Rani ku diceluk wong tuane dikandani nek Rani ku kate dijodhokno karo wong sing sugih.
1: Cek, gak perlu terusno.
2: Kok kok gak perlu terusno ya apa sih?
1: Kan jemone aku sih ya. Kan nyindir aku.
2: Wah.
1: Lah terus siapa ceritane Rani?
2: Sen. Marang ketemu karo aku. Ya sakjane dia jek abot karo aku, tapi ya apa jenenge anak kan manut barek wong tuane.
0: Wong tuane pengen duwe mantu sak liyane awakmu,
2: iya.
0: Pengen duwe mantu sing sugih nek perlu sing sekolah dhuwur ngono.
2: Oh iya,
0: pancen kon nyender aku kon.
2: Dre.
0: Kon niku
2: awakmu
0: ngono-ngono berarti kon krungu kok sapa kon?
2: Iki sing tak alami iki.
1: Rani ku arek wedok.
2: Iya,
1: kon seneng. Rani mulih nang wong tuane pamit kate dadi mantan ambek awakmu.
2: Ya kate ngomong nek dihubungan karo aku ngono. Wong tuane malah nyeneni, malah wong tuane duwe pilihan dhewe kate njodhokno Rani karo pilihane ngono lho.
0: Kon gak diterima.
2: Ya jelas ngono.
0: Kon nek ngomong sing terus terang pok rek. Lho kodho koncone atik cendal. Kon nek nyemoni aku sih.
2: Dedri lho, kok nadamu tinggi ngono sih?
1: Lho gak terima aku lek padane apa seman semone kok nambah aku lek ibarat ngono lek wis besti sih.
2: Lho besti ket biyen awak dhewe.
1: Bayo ngomong ngene lho, anu apa iku Dre, kon tak kei saran ngene-ngene gak atik. Apa iku?
2: Le.
1: Meliuk-liuk nyender.
2: Aku ngomong ngene iki duduk ngomong nang wong liya lho, iki ngomong nang awakku dhewe.
0: Cek aku tak ganti cerita.
2: Kok iso sih?
0: Tak ganti cerita aku.
2: Ya bisa awakmu
1: iki. Aku kenal wis aku gak atik nyebut jenenge sing sanepan saya jenenge Santi. Iku cerita ambek aku utawa pacaran ambek aku mulai lulus SMA.
2: Santi, Santi ku mau.
1: Santi ku konco SMA pian. Aku gak nerusno sekolah mergo aku kerja lah. Santi ku nerusno kuliah, nerusno sekolah sampai lulus sarjana.
2: Terus
1: tapi hubunganku mbarek Santi ki terus. Ya. Dan koyok-koyok aku percaya 100 bahkan 1000% nek Santi gak bakal ngliyo. Semono aku. Dengan keyakinan iku aku nyambut gawe.
2: Jaleng-jaleng awak mesti.
1: Jaleng-jaleng.
2: Kanggo besok
1: usanane tak gawe masa depan aku moro nang omahe Santi. Ngandep wong tuane.
2: Terus
1: dadak nang wong tuane terutama sing bapake.
2: Iya.
1: Ngenyek aku jare atas lulusan SMA gawe apa le? Santi kate tak jodono mbarek arek sing sugih suku-suku nek iso kudu sarjana. Berarti kok nek nyender aku sih. Ojo cengengesan kan.
2: Iki setali tiga uang.
1: Maksudmu?
2: Podo.
1: Si si. Eh, lek kon panjang dicerita di foto ni foto ni rani ya.
2: Iki lah arek. Ya.
1: Arek iki. Kon kenal iki? Santi.
2: Gak kenal aku.
1: Nggak, nggak berarti iki apa? 11-12
2: Lu senasib lah.
1: Allah.
2: Walah. Dri.
1: Tak kira kon mau nyemone aku.
2: Cuma ini.
1: Yo,
2: mungkin kasusnya hampir sama, cuman beda perjalanan. Artinya sing tak omongnya beda perjalanan.
1: Ya cuma beda jeneng aja tak kira iki.
2: Ya beda jeneng, beda perjalanan. Karena ini, bik menawa takaran Trisno, takaran cintamu karo cintaku, aku ambik Rani, apakmu karo Santi, beda-beda.
1: Ojo, ya sepulang ojo dibanding-banding no, ya.
2: Loh bukan, artinya ini, aku ambik Rani kan durung sejauh. Aku ngucap no rasa Trisno sampai ya apa, apa mana sampai ngomong sing macem-macem, enggak.
1: Oh,
2: dan apakmu?
1: Dari aku. Aduh, kalau masuk gak ada watakku sih. Aku lagi sekadung milih anak wedok situ, ya sak lawas sih, tak gugoni, lek perlu sampai rumah tangga, lek perlu paribasan sampai kaken-kaken, ini. Nah, apapun lah, gak kadang-kadang sih miar-miur.
2: Nah, aku gak miar-miur. Aku ini kan pasrah sih, urip ini tak pasrah. No. Lek panjang itu jodohku, ya bisa aku maturmu. Nek, panjang jodohku, ya wis.
1: Nah, terus saya ini, ya apa ceritanya si Ranim?
2: Ya, Rani ya nurut pilihannya wong tuane.
1: Terus awakmu?
2: Yo, aku terang-terangan ae. Rani ku lak duwe adik.
1: Duwe adik wedo.
2: Ngerti wedo.
1: Karepmu
2: jenenge Tini.
1: Karepmu?
2: Lah adike kok mbulet ae karo aku.
1: Heh, terus?
2: Lah aku kan nyedek mikir-mikir
1: ngono. Wah, iki apa? Berarti awakmu kan gak beda karo aku lah. Aku tumplek blek wis gak lek gak Santi aku gak. Lek kon kan jek ono alternatif adike, kon iso milih adike. Sing penting lak wong tuane to.
2: Nah aku sih gini lho, Dri. Lek pancen aku gak keturutan karo si Rani, ya memang tak anggap iku duduk jodohku.
1: Enak kok nenteng. Lah aku lho
2: bagiku selesai.
1: Masalah ngene.
2: Yo.
1: Aku biyen mbarek Santi ku wis janji sehidup semati, ya.
2: Santi janji bareng. Lah Santi ne bareng apa?
1: Semono uga Santi. Podho. Ya lek kon jek duwe sapa duwe adik ya. Ya adikmu, adik pacarmu,
2: adik
1: dia kan jadi so mengalihkan yang.
2: Ya tapi aku lah turun tentu sih, turun tentu aku so menjalani nampaknya adik kan turun tentu.
1: Tapi Santi ku anak semata wayang.
2: Iya.
1: Gak dua adik cuma dua pembantu jenis timan. Masa aku mau kon rapi timan.
2: Si aku takon ya sepuran nih sebenarnya. Sak marini awakmu diunuk nak karo bapak si Santi. Terus apa sih mau rasa?
1: Aku gak putus asa. Aku tambah semakin tertantang bahwa aku ingin membuktikan balik Santi. Aku tidak semudah putus asa sing yang apa sing dikarep bapake. Aku justru malah memacu supaya aku bener-bener tetap kudu oleh Santi. Nyopo? Rutkon.
2: Bagus. Bagus. Gentleman awak.
1: Ya iya sih.
2: Dadi wong lanang sing apa ya? Bersikukuh pada janjimu. Apik.
1: Iki paradigma lawas nek wong tuane ngomong golek sing sugih, apa sugih ku jaminan iso bahagia? Apa sarjana iso jaminan nek irupe mengko iso bahagia jiwa raga lahir batine?
2: Bener. Omongan bener. Cuma kan beda persoalan. Nek Rani karo Andi kan manut karo wong tuane, persoalane kan nduk ngono. Lah Santi kan enggak.
1: Santi manut aku.
2: Lho lah iya. Lah saiki kudu awakmu golek solusi iki apa?
1: Lho ya aku ketemu bareng awakmu nek iso aku kaya ana solusi yang mendukung karepku bareng Santi iso aku dadi rumah tangga
2: sak nekat alas. Solusi ini.
1: Ya.
2: Nekat. Kok kaget iki
1: lho. Wis nekat didukungno tadi.
2: Lho gak usah. Gak usah kaya cara koyo. Kalau yakin bahwa Santi tidak akan bisa berpisah pada dirimu dan teman-teman kepingin urip bareng karo kamu, nekat golek solusi wong loro. ya apa carane?
1: Lah umpamane aku nekat Santi ambek aku wis bener-bener wis korbane wong tuane sampai ana apa-apa ni opo?
2: Iku pikiran sing logika kan ya. Gitu. Secara enggak langsung kalau awakmu wong loro duwe kenekatan, duwe kesepakatan akan menyadarkan orang tuanya bahwa Tresno itu memang gak main-main.
1: Tak jaluk pangestumu ya. Tak balik nang main wong tuane.
2: Lho, weh, Dre. Waduh. Lah kok nekat koyo ngono rek? Nekat koyo ngono rek. Waduh, ono apa pun itu siapa rek? Sih. Lu wis ado, sih. Sih, jajak tak tetep sih.

0: Pak, anake dhewe iku lho. Kok cik kagune
1: gak metu.
0: Gak gelem.
1: Wayahe mangan yo gak gelem mangan.
0: Ya ampun nek awak dhewe gak arep pas turu ngene kok mbok metu mangan lho, gak cuma dikunci terus.
1: Si jajal sampean jeluk. Sampean jeluk. Yo ayo dituturi wong loro, dikandani api-apian, dinasehati sing bener, ya.
0: Iya, Pak, coba.
1: Dikai aran sing bener.
0: Duk. Santi. Duk. Nggih, Bu. Bali bapakmu.
2: Bali bapak, Bu.
1: Heeh. Nah, iya. Lapo.
2: Tenan bapak.
1: Ngono iku ya apa nang jero kamar. Saya wayahe mangan ya mangan, wayahe. Terus awakmu gak kerja blas beberapa hari kita delok. Iya.
2: Nggih.
1: Kaya anu ngono modelmu kaya unjuk rasa nang bapak nang ibu ngono kon. Eh?
2: Kula mboten unjuk rasa, Pak.
1: Lah iya. Lah ngono iku ya apa? Terus awakmu mengunci diri di dalam kamar. Gak tahu ngomong nang ibu, gak tahu ngomong nang bapak. Karepmu ya apa saiki wis bapak kepingin roh. Bapak kepingin krungu. Matur mbek bapak mumpung ana ibumu.
2: Kula matur bapak mengke salah. Menapa sing kula senengi mawon. Bapak kali ibu pun mboten seneng.
1: Enggak, aja salah paham. Kok sing disenengi bapak ibu gak seneng iku maksudmu? Wis matur bapak, matur nang ibu, ya. Karepmu ngomong sing jelas nang bapak. Apa masalah Andre?
2: Nggih.
1: Heeh.
2: Nggih.
1: Gak enduk. Santi. Awakmu kok bersikuku ambek Andre semua Andre. Wis gak ono pilihan yang lain ngono dalam pikiranmu itu. Pilihane Andre.
2: Mboten.
0: Awakmu kok ayu lho, Nduk. Gak kurang ora ana sing seneng mbek awakmu.
1: Koniku anake wong sugih. Ya niku. Sembarang tercukupi. Lah ya. Heh. Lah awakmu kok golek calon bojo sing
0: derajate rendah.
1: Gak imbang, gak level ambek bapak, ambek ibu. Wis arek wis sekolahe gak nutup. Nyatane yo gak kuliah. Cukup SMA. Apa yo iso membahagiakan dirimu apa yo iso, Nduk?
2: Terus kersane bapak ibu sakniki pripun? Napa kula badhe dipeksa? Dijodhokno kali tiang?
1: Lho, yo enggak. Nek
2: kula mboten tresno pripun?
1: Jarene
2: wong omah-omah kuwi. Sarate tresno kados bapak kali ibu. Lah aku gak tresno pripun, Pak?
1: Tresno.
2: Tresno kula niki kali Mas Andre.
1: Kon tresnamu ambek Andre.
2: Nggih.
1: Santi. Aku iki bapakmu, Nduk. Eh? Bapak iku ya wis tuwa, wis luwe pengalaman timbangane dirimu, ya. Wong rumah tangga iku gak cukup mek tresno tok. Ukurane wong rumah tangga iku tidak cukup untuk tresno dan tresno. Ya. Eh? Harus ditunjang dengan yang lain.
2: Duit. Pangkat.
1: Yo derajat pangkat sama sini. Syukur-syukur sing selevel ambek keluargane bapak, aku malah matur nuwun. Berarti awakmu iso ngekei nggon bapak, iso nglungguhno asmane wong tuwa, mikul dhuwur mendem jero paribasane ngono iku.
0: Pancene ngene lho sik. Duk, nek wong ku ya sik pacaran iku, sing dipikirno mok cinta. Tapi nek wis rumah tangga, sing dipikirno beda maneh. Apa maneh nek duwe anak? Duduk cinta maneh sing diomongno iku wis
1: wong besok kok nek wis rumah tangga iku kebutuhan semakin hari semakin banyak.
0: Ulananku nak.
1: Ya, apa kira-kira iso mencukupi nek bojomu koyo ngono iku? Eh, aja mung tresno pondasine wong rumah tangga iki gak tresno tok.
0: Nyukupi.
1: Ya mencukupi.
0: kanggo rumah tanggamu iku yo meniku sing dipikirno iku mok akeh. Sing nek pacar-pacaran pancen yo sayang-sayangan cinta-cintaan koyo ngono iku, tapi nek dadi bojo beda maneh, dan anak siji beda maneh, dan anak loro beda maneh. Wis kebutuhan semana akeh.
1: Yo ngono iku.
0: Ojo sampak ojo sama getun buri, ojo sama salah jalan, ngono lho nak.
1: Wong omah-omah, wong rumah tangga iku nduk, gak kanggo sedina rong dina, kanggo selawase urip. Lah gegayane bapak ambek ibumu iku kepingin awakmu iku iso bahagia uripe nduk sak lawase nek perlu.
2: Nggih, omong dulu.
1: Ora kok ibu karepmu dhewe ngono.
2: Kulo niki dadi bingung Bapak Ibu. Kulo nuruti ati kulo. Bapak Ibu dadi loro. Tapi nek kulo nuruti Bapak Ibu, ati kulo dhewe sing ancur, Bu. Kulo yakin, Bu. Nek kulo kali Mas Andre bejing-bejing niku mboten badhe kekirangan, Bu. Pun kulo nrimo napa entene, Bu.
1: Iku lak omongmu. Teorimu kayak ngono iku. Tapi nanti pada kenyataannya durung mesti nek ngono, Dok.
0: Kali dhuwit ya nangis kon meneh. Nek beda nak, beda wis ta lah. Tak kaya pacaran pancene, pacaran pancen seneng sing pokok cinta sih do mau cinta, Dok.
1: Wis gak usah dipikir Andre.
0: Wis pokoke awakmu nek iso ya golek ndukure Andre.
1: Nah.
0: Ngono lho nak.
2: Kulo nek patos iku mboten saged lho, Bu.
1: Minimal sing selevel, sing padha ambek awakmu. Beradane sarjana. Syukur bagi iso sak ndukure sing iso membahagiakan awakmu ngono lho, Nduk.
2: Ngoten berarti kulo kudu ninggal Mas Andre. Ngoten, Bu.
1: Santi, ya sepurane bapak ya. Bapak tetap tidak merestui hubunganmu ambek Andre. Cukup, pikiran mes.
0: Ya lah pak.
1: Ngono.
0: Ibu kan dana nere iku wis kadung. Wis diomong sembarang gak nyambung. Pokoknya ya wis ndok pikirane
1: son Andre-Andre Andre tok. Katresna niku yo. Muka mai tu panjenengan tapi yo ojo ngono lho maksudku iku ojo sampai tekan kono ngono lho.
0: Lah iya pak.
1: Ya. Wis bengi lho Bu tadi.
0: Awak dhewe iki ya kepengin nyenengno anak, aja sama anak
1: tetang sira. Nah itu pasti.
0: Kayak sing koyo ngene iku, juga kepengin ya anakku ndelok anake urip susah. Sing tak maksud koyo ngono nek iso golek ndukure Andre. Karepku ngono, ngono lho.
1: Wah iki timan ya wis mulai iki mau. Kak. Ya wis ae. Arep mlebu kamar wisan.

0: na andyan iki. Ikising ko to ta tempo. Ako is butos na ninggal na mga tua ko. Margobot-bote ako is janji karo Mas Andre. Yowis ben aku tak melayu ay. Skape. Tapi kelambiku is tak gowo. Barang-barangku tak gowo. Bapak, ibu. Kalau kita tinggal jendengar, Mak. Mas.
1: Janti.
0: Mas Andre.
2: Mis, cup, cup, cup. Yo, Janti.
0: Aku tinggal sama waktu aku, Mas Andre. Aku dipaksa-paksa.
2: Awakmu janji ketemu di taman itu.
0: Iya, Mas.
2: Kayak pancen taman iki kudu dadi seksi perjalanane tesane awak iki. Iki nggowo.
0: Wis aku kabeh Mas, aku wis nggowo koper.
2: Nggowo koper sing.
0: Pokoke aku wis ninggal wong tuaku, Mas. Aku ninggal nomaku, Mas. Aku pengen ambek sampean, Mas.
2: Tak tanting kok. Rasane ini aku ngadepi wong tuane sampean koyo-koyo harga diriku entek.
0: Wis gak usah madhep untuku, Mas. Aku tetep ngumpul
2: kepijanku
0: ambek sampean.
2: Energi sing wingi koyo-koyo dadi negatif iso dadi spirit iso nggugah semangatku maneh. Aku pengin membuktikan di hadapan orang tua sampean bahwa gak jaminan bot bondo dunyo isok dadi bahagia ning urip menungso. Gak dadi jaminan derajat pangkat sarjana iso membahagiakan hubungan suami istri.
0: Iya, Mas. Iki
2: dadi spirit pisan.
0: Ya wis, matur nuwun, Mas. Nek sampean saya kenceng ngugemi janjine tresno awake dhewe, aku yo yakin, Mas. Nek masa depan ku ambek sampean gak bakal kangelan. Sing penting aku tetep ambek sampean, ojo sampean tinggal ya, Mas yo.
2: Modal tresno iki bener-bener dadi paugeran.
0: Iya, Mas.
2: Dadi semangat awake dhewe.
0: Iya, Mas.
2: Ojo sampe koyo-koyo pertama-tama bener-bener dhewe ngugemi janji ning nyatane mlenjani janji. Yering?
0: Kamu ingin
2: nunggu yang kamu? Taman itu.
0: Iya.
2: Belok. Mawar sing pukul yang pojokan itu koyok-koyok ora isok layu. Mergo karo juru taman bendina disirami. Disirami sarono banyu katresna. Mesti ini ora perlu tak jelas nih simbol-simbol kembang-kembang sing ana taman. Saiki aku wis niat gak popo, gak popo aku metu teko pekerjaan. Tak kira Gusti Allah wis andum rejeki sesuai dengan porsinya. Nek perlu ayo minggat teko kutho iki. Kaya kok aku dingilangen jejak. Ning sejatine adi mbangun harapan baru.
0: Iya, Mas. Weruhku mung tresno ambek sampean. Weruhku mung melok sampean. Weruhku mung awake dhewe dadi siji, Mas. Iku tok. Aku gak pengin liyane, Mas.
2: Muga-muga iki dadi kaca munggala kanggo kabeh. Bahwa kita membuktikan bahagia tidak harus dengan kaya raya. Bahagia tidak harus dengan gelar yang mewah. Ayo kita buktikan pada orang tua, pada lingkungan, pada semua. Ning kekuatan cinta adalah segala-galanya.
0: Iya, Mas. Makane, Mas, nek sampean mau biyen awake dhewe ning kene iket janji. Saiki ayo janji ikuti iket terus, Mas, ojo sampai pedhot ya, Mas, yo.
2: Iya.
0: Aku bakal ngugemi janji, Mas. Nek terus lan awake dhewe iki gak bakal dipisano, Mas.
2: Saiki ngene. Kira-kira mungguin Santi Andre balik Santi ki terus kudu yo apa saiki?
0: Ya wis nek sampean kepengin awake dhewe lunga teko kutho kene. Lunga teko papan kene. Ya wis ayo lunga, Mas. Mbok menawa sampean duwe dulur sing rada adoh ya ora apa-apa. Pokoke aku manut sampean. Sing penting aku wis labih tres. Aku wis labuh tresno kanggo awake dhewe, Mas. Aku wis lilo ninggalno bapak ibuku kanggo sampean. Sampean kudu ngerti apa sing kudu sampean tindakno.
2: Iya, iya, sampean. Saiki ngene. Aku pengen membuktikan tidak cuma kanggo keluargane sampean tapi kanggo alam. Ayo. Ayo balik ning Karang Pradesan sing kira-kira bisa mengkuyu di awake ora tergantung teko. Pekerjaan sing diwene wong liya tapi ayo menciptakan pekerjaan baru. Umpamane aku mulih nang desa, aku cek duwe simbah sing nang desa. Yen

0: kutipan awak dewi.
1: Engko
0: aku nang sawah sampe nak yo mesine ora keberatan tuh melok matun.
1: Iya, aku gelem Mas. Apa ae tak lakoni Mas. Sing penting aku bareng ambek sampean.
0: Sampean nak yo mesine ini sepurane ya. Aku koyo ndak patek. Ndak patek tegel sakjane ngejak sampean soro. Ning sarana mergo sampean bener-bener tresno karo aku. Ayo ta. Kabeh dilakoni mulai nol.
1: Iya, Mas. Gak usah mbok pikir. Nek aku kulinane dadi wong kecukupan. Sembarang diterno, sembarang dipapak. Malah nganti areke opo-opo ae aku gak wani dhewe. Mulai saiki aku yo belajar, Mas. Aku kudu mituhu ambek sampean. Aku kudu nurut ambek sampean, Mas. Wis gak usah mbok pikir nek biyen aku kaya apa, besuke aku kaya apa, gak usah dipikir. Nek anjane awak dhewe wis padha tresno, wis kaya ngene, yo ayo berjuang wong loro.
0: Matur nuwun sate.
1: Malah nek iso, Mas, gak usah kongkok saiki ndang ayo budal, aku wedi salah digoleki
0: iki kok
1: bapak ibuku.
0: Iki wong tua sampean iso sadar diri. Ayo, Sati.
1: Iya, Mas.
0: Taman iki minangka saksi biyen nalika awak dijanji sehidup semati ana taman iki.
1: Iya, Mas.
0: Ayo. Disek-sekno taman iki. Muga-muga tresno awak dhe abadi. Iki minangka ikatan awak dhewe, janjimu barek janjiku.

Ini lagi nyanyi.

Cane Kementerian Haji dan Umroh lagi matengno rencana layanan embarkasi tanpa asrama melalui Bandara Internasional Dohu Kediri gawe penyelenggaraan tahun 2017. Wacana embarkasi baru tanpa asrama ning Kabupaten Kediri sakjane wis santer terdengar sejak awal tahun 2016 caning. Tujuane gawe mecah kepadatan keberangkatan calon jemaah haji ning embarkasi Surabaya. Nah, caning menurut Bandara Internasional Dohu iki duweni fasilitas sing memadai gawe melayani penerbangan haji. Infrastruktur bandara dinilai cukup layak termasuk gawe mengakomodasi operasional pesawat berbadan besar. Selain itu, pengoperasian embarkasi ning Bandara Dohu yo diharapno iso ngurangi beban asrama haji Surabaya. Begitu pula mbarek kepadatan aktivitas penerbangan haji ning Bandara Juanda sing diproyeksino ikut berkurang. Selama sebagai informasi caneng yo embarkasi Surabaya tadi salah siji embarkasi terpadat dalam penyelenggaraan haji ning 2020. Embarkasi Surabaya ngelayani 36.845 jemaah haji sing terbagi dalam 97 kelompok terbang. Sementara ning penyelenggaraan ibadah haji tahun iki teko total 528 kelompok terbang nasional embarkasi Surabaya dadi titik keberangkatan kloter paling akeh yaiku sejumlah 116 kloter caning.

Caning panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Surabaya wis menuntasno proses pemulangan jemaah haji tahun 2016 sakai 43.895 jemaah haji wis balik ning tanah air balik selamat. Dan ini alhamdulillah Debarkasi Surabaya wis menerima pemulangan 116 kloter masih isi ono jemaah sing tertinggal ning Arab Saudi. Lalu lanjut As'adul nyampe no jumlah jemaah sing balik ning tanah air kita catat saake 43.894 wong teko total 44.000 jemaah sing diberangkat no melalui Debarkasi Surabaya. Caning ono selisih 106 jemaah barek rincian 77 wong meninggal dunia, 10 jemaah mulih secara mandiri, loro wong balik melalui Debarkasi lan serta 17 jemaah isih menjalani perawatan ning Arab Saudi. Jadi ini alhamdulillah sing meninggal luwih sedikit pada musim haji sadurunge tahun 2020. Jumlah jemaah haji asal Debarkasi Surabaya sing meninggal dunia tercatat nyampe 107 wong jaring. Sebagai informasi, PPHM Embarkasi Surabaya berangkatno 16 kelompok terbang sing terdiri teko 44.000 jemaah haji sing lan petugas teko berbagai daerah ning Indonesia.

Caning aksi mencurigakan no seorang pria sing buat sebuah kendil ning kawasan Pulau Wonokromo Surabaya akhirnya bongkar sebuah kasus. Benda sing semula diduga mek berisi tumpukan sampah caning ternyata dadi tempat di singitno jasad bayi laki-laki sing isi bertail pusar ngono lho. Peristiwa sing kedadean ning dina Selasa tanggal 30 Juni 2021 sore iku saiki ditangani intensif balik kepolisian. Penyidik isih memburu pria sing diduga mbuak kendil iku sekaligus mengungkap penyebab kematian bayi caning yo. Dadi lak ngomong kronologi kedadean kasus iki bermula teko kecurigaan seorang warga berinisial S. Jarene berdasarkan keterangan Kapolsek Wonokromo Kompol Eko Prianto ngentukno informasi teko rekane SU sing ndelok seorang pria dengan gerak-gerik mencurigakan buat sebuah kendil ning arah saluran banyu. Sekitar jam 4 ya kan S didudui marek SU bahwa ono seorang laki-laki sing buat sesuatu dalam kendil ning tepi saluran Pulau Wonokromo. Ya, mergo mengira kendiliku mek berisi limbah utawa sampah, warga semula gak menaruh curiga lan gak langsung nglaporno ning petugas. Tapi rasa penasaran mendorong S mendatangi lokasi gawe meriksa langsung kendiliku. Betapa terkejutnya cak ning yo ketika ngentukno periuk tanah liatiku utawa kendiliku wis pecah. Di balik serpihan kendiliku tersimpan jasad bayi laki-laki sing isih lengkap barek tali pusare. Ngentukno laporan warga, personil Polsek Wonokromo barek tim via kan Inafis Polrestabes Surabaya segera teko ning lokasi ning bantaran sungai belakang rumah warga gawe ngelakono tempat kejadian perkara. Nah, pas diperiksa ning pinggir saluran Pulau Wonokromo, kendil iku wis dalam kondisi pecah dan ternyata ono ning jerone iki sebuah mayat bayi berjenis kelamin laki-laki jaring.

Sane wis jam 11.10 petang 27 menit. Iki adalah gending terakhir ning dicara ketiban campur ning waya wengi iki. Sing pastine sadurunge jan pamit, iki gending

Jani sampun wancini kula pamit undur diri saat sampune siaran sedinten niki dinterbut tanggal 1 Juli tahun 2016. Sedaya kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz Kulo Chandra ngaturaken donerimo kangge sarangan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih benjing. Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, hayu tumandang bangun negoro.

Cak Ning sugeng njing kangge wilayah Surabaya tempun di kemawon siaran iki saged ditampi. Sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih kangge frekuensi FM 96,8 MHz. Dinten iki Kamis, 2 Juli 2016. Saking Jalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Segengen cincaning sesarengan kalian kula Lia saged kepanggih malih dinten iki Kamis 2 Juli 2021. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuasa. Kangge miwiti siaran dinten iki monggo sareng-sareng midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong balap. Iwak sepado sungute, siaran Pro 4 sing dadi hiburane.
0: Pro 4, RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

0: yakni wayahe sampeyan ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing caning saniki sampean wonten tenan di Cora Cahaya Pagi. Tentune barek narasumber Ustazah Eli Rosyida, barek topik KUA sebagai pusat layanan keagamaan dan pemberdayaan masyarakat. Nggih caning sampun tersambung, wis tersambung mare Ustazah Eli. Kita sapa bareng-bareng. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam Neng Lia.
1: Sugeng enjing Ustazah. Pripun niki
2: kabar? Nggih, sugeng enjing.
1: Pripun niki kabar?
2: Alhamdulillah Neng Lia. Nggih. Neng Lia, suara saya terdengar jelas?
1: Oh iya, terdengar sangat jelas di sini. Kenapa ya? Aman kok. Nge. Aman, alhamdulillah.
2: Jenengan agak putus-putus, Neng.
1: Waduh, ini sinyalnya ya.
2: Iya.
1: sinyalnya kadang-kadang emang agak suka putus-putus ini ya. Di perumpat ini. Ya, semoga untuk...
2: Iya, Neng. Tapi yang penting...
1: Yang penting?
2: Yang penting jelas suara saya.
1: Oh iya, sangat jelas sekali. Jernih ini ya, Ustazah ya. Yang penting juga Ustazah sehat-sehat selalu ya, mugi-mugi.
2: Iya, Neng. Alhamdulillah sehat. Meskipun hawane agak pindah nang batu ini, Neng.
1: Waduh-waduh. Iya ya, wes. Duingin iki hawane wisan ya.
2: Nggih, mediding ini, Neng.
1: Mediding tadi.
2: Iya.
1: Dadi nang batu iki rasane.
2: Iya, Neng, tapi nanti agak siang ya panas, Neng.
1: Ah, iya, panas maneh nggih. Soale kaya wis mari mboten udan maneh niki. Kaya iki ono udan maneh.
2: Bener Neng iki.
1: Tapi malah wadem iki ya. Kudu jaga kesehatan kalau sudah-sudah seperti ini itu ya, Ustazah ya.
2: Iya. Iya, yang penting sehat walaupun dingin.
1: Iya, benar sekali. Nggih Ustazah, tapi mungkin, dinten niki Kamis 2 Juli 2016 niki KUA sebagai pusat layanan keagamaan dan pemberdayaan masyarakat. Mungkin langsung mawon ten mukadimanipun nggih Ustazah, monggo.
2: Nggih, matur nuwun Neng Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Daneng, pendengar Cahaya Pagi RRI Kota Surabaya Pro 4. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga njenengan semua, Cak Daneng, pendengar Cahaya Pagi, sehat-sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Cak Daneng, injing niki kula Eli Rosyida badhe nerangaken ngoten nggih, sebagai KUA itu sebagai pusat layanan keagamaan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, Cak Daneng sedanten pendengar Cahaya Pagi, kinten-kinten, nah ini saya tanggapnya tentang Lia mawon nggih. Kalau mendengar KUA itu apa yang terlintas di dalam benak kita, Neng?
1: Biasanya untuk pernikahan ya.
2: Iya benar Neng, pokoknya kalau bab KUA itu yang dilihat oleh masyarakat itu memang bab menikah, bab daftar nikah. Pokoknya awakmu kate rabi ta, kate niku wis nang KUA kono, ojo pacaran ae nang budal ayo nang KUA, kan begitu ya. Memang tidak ada yang salah Neng, KUA itu memang kan selama bertahun-tahun itu kita mengenal, kita tahu ngerti niku KUA ya sebagai tempat pencatatan nikah, talak dan rujuk. Tapi seiring berkembangnya zaman, talak dan rujuk itu masuk pada pengadilan agama. Dan KUA itu menangani bab-bab yang paling berbahagia. Tidak ada yang tidak bahagia kalau ke KUA nih kuning.
1: Oh, okay.
2: Tentunya itu tadi untuk daftar pernikahan. Tetapi mulai sekarang 5 tahun yang lalu itu KUA sudah bertransformasi melalui program yang namanya itu revitalisasi KUA. Jadi di KUA itu tidak hanya sekedar melayani perkawinan, tapi juga pusat layanan keagamaan yang memberikan pendampingan manfaat yang luas kangge masyarakat, terutama masyarakat kalau KUA itu kan kantor urusan agama di masing-masing kecamatan. Kalau di Pulau Jawa itu ada semua, tapi kalau di luar Pulau Jawa tidak semua, karena KUA itu kalau misal kayak di Papua kayak itu tidak semua ada, karena KUA itu memang untuk melayani pernikahan pencatatan perkawinan itu untuk agama Islam. Tetapi walaupun itu untuk agama Islam, tapi kami tetap melayani yang lainnya, termasuk moderasi beragama. Nah, tidak hanya ngurus pernikahan saja, tapi bagaimana kualitas hidup umatnya, umat beragama itu yang ada di lingkungan KUA tersebut bisa dapat terlayani dengan pendampingan. Nah, Cak Ning dan Cak Ning pendengar Cahaya Pagi Pro 4 RRI Kota Surabaya, karena kenapa sih KUA itu bukan hanya soal ngurus pernikahan, tetapi kita melihat tantangan masyarakat hari ini tuh kan banyak, sangat kompleks. Salah satunya persoalan keluarga, perceraian, kenakalan remaja, penyalahgunaan media digital, persoalan ekonomi, hingga tantangan menjaga kerukunan di tengah keberagaman kita. Ya, moderasi beragama itu kan sudah digaungkan oleh Kementerian Agama, bagaimana kita bisa menghargai satu sama lain. Moderasi itu bukan antar agama saja, tetapi bagaimana antar warga dalam keluarga saja itu bisa saling memahami. Maka KUA tidak hanya hari ini, Neng, KUA itu tidak menunggu masyarakat untuk daftar nikah saja dan mencatatkan pernikahannya, tetapi KUA itu sudah hadir mendampingi masyarakat dalam banyak hal. Jadi ini semangatnya KUA, tidak hanya itu yang diawas, pokoknya apa-apa nang nikah nang KUA aja, bukan. Tetapi KUA itu menjadi sahabat masyarakat, tempat mendapatkan solusi ketika ada permasalahan-permasalahan. Contohnya begini, Neng. Jadi ketika di KUA itu ada urusan tentang sertifikasi halal, datang ke KUA boleh itu, Neng. Karena apa? Mengurus sertifikasi halal itu bisa lewat KUA. Jadi niki nggih, Cak dan Neng pendengar Cahaya Pagi dari Kota Surabaya. Jadi KUA itu kalau di apa diartikan dipisah-pisah, dipilah-pilah, itu satu, KUA sebagai pusat layanan keagamaan. Nah, pusat keagamaan itu apa saja, kan begitu. Ada bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan itu macam-macam, dimulai dari untuk calon pengantin yang Pak bimbingan mandiri itu, ada yang untuk calon ada ya kan, kita itu bukan remaja tapi dia sebenarnya siap nikah, semisal di usia 19 tahun sampai 25 itu lah siap nikah, Neng. Tapi dia enggak mau menikah, masih mungkin dia masih belum dapat pencerahan, aku masih takut, aku masih mempersiapkan ekonomiku dulu. Sebenarnya itu ada namanya bimbingan remaja usia nikah, BRUN disingkatnya. Itu memang dia sudah siap nikah tapi belum menikah, kayak seperti itu. Nah, itu bisa ada pelatihan seperti itu untuk mempersiapkan menjadi keluarga yang bahasanya itu sakinah mawaddah warohmah. Tapi belum ada jodoh, mungkin belum datang, masih ragu, masih apa. Nah, itu. Kemudian ada bimbingan remaja usia sekolah. Ini teman-teman di KUA melalui penyuluh agama Islam itu datang ke sekolah-sekolah memberikan penyuluhan. Nah, yang kalau beruntung tadi ada di Karang Taruna, remaja masjid, guru-guru TPQ seperti itu. Nah, kalau BRUS bimbingan remaja usia sekolah ini ke sekolah, adik-adik tingkat SMP atau SMA, mereka diberikan penguatan jangan keburu menikah dulu, karena batas usia menikah itu minimal usia 19 tahun. Nah, kenapa? Kenapa aku tidak boleh buru-buru nikah ketika kamu ada perayaan tahun baru, ada perayaan apa yang Februari itu Valentine Day. Nah, kamu gak usah mengikuti tren-tren hari ini. Nah, apa yang harus kamu lakukan sebagai remaja yang sehat, remaja yang bebas narkoba, remaja yang anti bullying, remaja yang tidak mengikuti kegiatan yang kayak balap liar, kayak seperti itu. Karena kemarin itu kami mendampingi Neng, adik-adik remaja itu pulang tahlilan tapi berakhir di ditangkap Satpol PP. Lah saya bilang, lah yo setala sampe niku mang kok iso ditangkap sama Satpol PP. Enggak Bu, saya itu pulang tahlilan gawa berkat le. Enggak Bu, bawa berkat gitu kan. Terus apa kok iso akhirnya kamu ditangkap sama Satpol PP dibawa ke sini di taman, sebuah taman di Surabaya, dia itu diajak temennya, hei ayo melo, melo aku nang di, wes ayo melo, enak-enak gitu kan Ning. Lah terus akhirnya dia ikut temennya, dia itu sekitar ada 3-5 orang dengan temennya itu pulang dari tahlilan, dari ngaji sik sarungan, kayak seperti itu. Ternyata sama temennya itu diajak. Nah, lah ketika diajak coba miras, yo dia nyoba ya. Lah tapi dia kurang, mungkin dia juga tidak paham, karena diajak temennya, dia mencoba miras, kok pas kebetulan Satpol PP lagi beroperasi jam malam. Dia sudah bilang, pokoknya Bu, aku besok kalau pulang arahnya tak embek-embek Bu, tak lebok, no, tak jegurung kali. Saya bilang, bukan begitu cara kamu. Langsung kamu ajak untuk ikut ngaji kamu, ikut dia kan ikut kayak hadrah kayak itu. Iya Bu, tapi dia menjebak saya, bukan soal begitu. Nah, ayo berarti ayo ikut terus aja, ikut bimbingan remaja usia sekolah. Usia sekolah itu kan di bawah 19 tahun lah, anak-anak yang kena itu kan dimasukkan di sekolah aman perubahan. Nah, maka ya itu tadi Neng, termasuk pusat layanan keagamaan. Nah, itu yang untuk membimbing keluarga, anak-anak, konsultasi keluarga, pembinaan masjid, termasuk pengukuran arah kiblat, kemudian layanan zakat wakaf, kemudian edukasi bagaimana cara bermoderasi beragama. Nah, revitalisasi KUA ini menekankan pelayanan yang bagaimana kami hadir untuk masyarakat, untuk mudah diakses dan berbasis kebutuhan masyarakat. Termasuk kadang kami penyuluhnya itu, oh es jeruk itu ya halal, tapi bagaimana yang jual es jeruk itu bisa makanannya itu halal antoyib dan menjadi dapat sertifikasi halal. Dari mana lah? Ke KUA ngurus itu. Apakah berbayar? Mboten, tidak bayar, akan didampingi. Jadi kadang teman-teman penyuluh di KUA itu keliling Ning, ke pasar-pasar, ke penjual-penjual kaki lima itu ditanya, jadi kan jualan es jeruk sama es teh ini sudah tahu tak halal? Halal Bu, wong ini loh hanya minuman pakai gula dan air saja. Ternyata model halal niku nggih, Cak dan Ning pendengar Cahaya Pagri Pro 4 RRI Kota Surabaya, halal itu tidak hanya dilihat dalam pandangan mata kita, es teh itu halal, tapi kandungan airnya, jenengan bikin es teh itu pakai air apa, direbus atau pakai air mineral kemasan atau air isi ulang. Lah kemudian pakai gulanya, pakai gula apa, ada label halalnya apa enggak, apalah gula-gula seperti biasa pada umumnya. Nah itu nanti ditimbang dan dipertahan, dikeluarkanlah ketika sudah dievaluasi, diverifikasi, ini benar-benar es jeruk itu halal apa enggak. Jeruk memang halal karena jelas jeruk itu kan makanan halal. Gula, proses pembuatan gulanya, airnya, kemudian proses pembuatannya, keciprat najis atau apa gimana. Nah itu untuk sertifikasi halal. Nah Cak Daning, pendengar Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Yang kedua adalah KUA sebagai pusat penguatan ketahanan keluarga. Nah, keluarga itu kan kalau kita bilang itu kan harta yang paling berharga adalah keluarga. Nah, saya karena enggak bisa nyanyi ya. Ini saya kasih pertama aja seperti itu Ning Lia ya. Yeah, karena keluarga itu adalah pondasi pertama Ning untuk keluarga itu dibentuk, seorang anak itu dibentuk, bagaimana dia bersosialisasi hidup dalam lingkungan anak itu. Nah maka ada yang namanya konsultasi keluarga. Ada yang kadang sudah Bu, saya gak sanggup, saya mau berpisah saja sama suami saja. Kenapa? Saya itu sering engker-engkeran sama suami saya. Loh kenapa? Bisa gak itu diselesaikan? Jangan langsung ke pengadilan agama. Makanya saya bilang bahwa di KUA itu tempat yang berbahagia Ning. Tidak boleh ada perceraian. Kalau bisa didinginkan, kalau bisa diuraikan, mari kita uraikan bersama-sama. Nah banyak yang setiap hari kadang saya tanya kepada suaminya, suatu hari ada yang datang ke KUA, suami saya tuh KDRT bu, saya sudah nggak kuat gitu kan. Kemudian kami panggil, ini singkat niki anu gini gini ceritanya niku singkat-singkat mawon gini. Nah kemudian suaminya saya panggil, sampean kenapa mas kok suka mukul istri wong arek iku ket bayi ku sudah cinta kasih disayang ambek wong tua nih kok dadi bojomu kok kebuki lagi. Ternyata suaminya itu merasa bahwa kalau dia melihat istrinya menangis, butuh perlindungan, butuh itu, merasa bahwa aku ini laki-laki hebat dan laki-laki terkuat, kayak gitu. Jadi semakin istrinya menangis, dia semakin merasa, oh memang istri saya itu harus dilindungi. Nah saya bilang kepada istrinya, gimana kalau sampean seperti ini, jangan tunjukkan kalau sampean. Jadi sekali-kali kalau mau dipukul itu kamu harus pakai kuda-kuda, nah kayak gitu Neng. Nah akhirnya kami menyemangati, jadi kita mencari solusi bersama. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman haji, teman-teman di KUA, teman-teman di penyuluh itu selalu bilang kepada para catin, calon pengantin itu, bahwa apapun kalau kamu punya masalah jangan pernah cerita pada bestimu, karena akan jadi digosok makin sip. Tapi kamu datanglah ke KUA, pasti ada solusi, dan pasti pegawai di KUA, penyuluh di KUA, konsultan di KUA itu akan lupa, gak bakalan gosip sampean, karena apa, gak ada efeknya, karena bukan circle kan. Yang penting nih wow neng ge, ono catatane dia datang ke KUA hari apa, tanggal apa, ada absennya. Nah gitu aja. Maka kalau datang di KUA itu tadi, jadi KUA itu sebagai pusat penguatan ketahanan keluarga. Jadi kita berharap keluarga-keluarga baru itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Yang ketiga adalah KUA sebagai rumah moderasi beragama. Jadi Surabaya inilah kotanya majemuk ya Neng Lia, Cak Daning semua, kita itu kan hidup berdampingan dengan berbagai suku, budaya, dan agama. Karena Surabaya ini kan pusat kota, dari mana-mana itu hadir. Nah keberagaman itu bukan sebagai suatu tantangan, tapi adalah sebagai sebuah kekuatan. Maka Cak Daning semua pendengar Cahaya Pagi Pro 4 RRI Kota Surabaya, maka KUA itu punya peran penting dalam menanamkan nilai toleransi, saling menghormati, cinta tanah air. Lah dari mana? Dari awal dia membangun sebuah keluarga tadi, bagaimana dia menghormati budaya keluarga pasangannya, lingkungan tempat dia tinggal. Nah ini besok teman-teman penyuluh dari KUA se-Kota Surabaya niku Neng mau mengadakan senam moderasi beragama daerah Mula sana. Nah itu akan menjadi sebuah contoh bersama bahwa kita bisa saling gandeng renteng bersama-sama. Nah, kemudian yang keempat, KUA itu sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Jadi tidak hanya ada ritual saja, ngurusin masjid saja, ngurusin pernikahan saja, enggak. Jadi di KUA itu banyak hal, termasuk bagaimana dia, apa yang tadi saya sebutkan tadi, ada zakat, ada literasi, apa zakat, sertifikasi halal, wakaf. Wakaf itu sekarang tidak hanya sekedar wakaf. Neng, dan Cak Neng semuanya, wakaf itu ada wakaf produktif, jadi ada wakaf uang. Jadi pemerintah Surabaya, Kota Surabaya, Cak Eri itu bekerja sama dengan KUA se-Kota Surabaya, ada wakaf keabadian cinta. Jadi ketika Catin itu akan diajak untuk berwakaf uang semampunya Neng Boten. Nek dulu itu kan kalau wakaf itu beli kaplingan surga ngoten to Neng nggih, tumbas keramik, tumbas pasir, tumbas apa ngoten nggih. Nah, ini ndak, cukup pakai wakaf uang. Lah itu untuk pemberdayaan ekonomi keumatan. Sinten sing ngurusi niku? Memang lewatnya KUA, tapi Neng yang ngurus itu ada Badan Wakaf Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah Kota Surabaya. Nah, itu yang akan mengelola wakaf produktif. Lah Surabaya itulah kota metropolitan. Ya, maka termasuk Surabaya itu sebagai kota wakaf, wakaf terbanyak. Pakai wakaf uang tadi, tidak harus langsung bentuk. Kalau dulu-dulu neng nggih, Cak Daning 4 RRI Kota Surabaya. Niku kan nek bingin wakaf niku lah bentuknya kan wakaf untuk masjid, untuk sekolah. Nah, sekarang itu mboten. Jadi njenengan saged bertanya tentang wakaf produktif. Kemudian pemberdayaan UMKM serta membangun kolaborasi dengan berbagai lembaga sosial pemerintah. Tujuannya yaitu tadi agar masyarakat tidak hanya kuat secara spiritual tapi juga kuat secara mandiri. Jadi di KUA itu juga ngurusi TPQ juga, Taman Pendidikan Al-Quran, tapi di koordinasinya itu lembaganya, kalau pendidikannya ada guru-gurunya. Nah seperti itu, banyak hal kalau kita mau apa juga penghijauan. Enggak, kami menyarankan kepada para calon pengantin, kadang ada yang beberapa KUA itu memberikan tanaman nih sebagai modal calon pengantin itu berumah tangga. Nanti kasih tanaman produktif, siapa yang mengembangkan, siapa, ya itu tadi teman-teman penyuluh itu juga mengembangkan, jadi dia menanam mangga, kemudian tanaman sayuran, nah seperti itu. Jadi ya itu tadi nge, Cak Daneng, pendengar Cahaya Pagi Pro 4 RRI Kota Surabaya. Keberhasilan KUA itu tidak bisa kita capai sendirian, tapi kami membutuhkan sinergi dari semua pihak. Jadi mulai dari pemerintah, kelurahan, sekolah, puskesmas, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, hingga seluruh warga Kota Surabaya. Karena yaitu tadi nih, membangun masyarakat religius itu bukan hanya tugas pemerintah, tetapi menjadi tugas kita bersama. Jadi kami mengajak pendengar pagi, Cahaya Pagi Pro 4 RRI Kota Surabaya itu, mari kita bersama-sama dan tidak ragu memanfaatkan layanan KUA. Jadi layanan KUA itu sebenarnya kalau dirincikan semua tadi itu yang saya bahas satu persatu nih kuning, ada sekitar 41. Nah, berarti kata nge, apakah stunting itu juga dilayani di KUA? Nge. Tapi kita bukan penyuluhan anake dikei mangan sing akeh aja ditukokno cilok pinggir dalan. Nah, kayak seperti itu enggak. Tapi kita bagaimana pola asuhnya. Nah, kita di parentingnya. Jadi salah satu tugas orang tua itu kan tidak hanya melindungi dia dari sandang, papan pangan, dari kehujanan, dari angin yang berdinding seperti pagi ini, kayak seperti itu, terus makannya. Tapi bagaimana pola asuhnya? Salah satunya juga dari makanan. Salah satunya kita sosialisasi kepada ibu hamil. Nah, itu apa, itu soal stunting lah. Terus untuk lansia, nah kami juga melakukan pemberdayaan untuk teman-teman di lansia, bagaimana di menikmati hidup sisa usia yang penuh berkah dan kebahagiaan dengan penuh rasa syukur. Jadi begitu nggih Cak Daneng semuanya, bahwa KUA itu bukan hanya sekedar layanan menikah, pencatatan pernikahan, atau kalau mau bercerai itu ke KUA, tapi itu tadi, bahwa di KUA itu tidak hanya sudah sekedar mengurusi itu saja, tetapi juga mari datang ke KUA ketika Cak Daneng, pendengar Cahaya Pagi Pro 4 RRI Kota Surabaya, sampai membutuhkan konsultasi keluarga, konsultasi pertemanan yang toksik, itu bagaimana saya bisa keluar. Jadi kita selalu terbuka. Memang kayaknya itu kadang pernah suatu hari itu ada mbak-mbak datang. Dia datang ke KUA itu sambil menangis. Saya tanya, kenapa menangis mbak? Saya pingin menangis bu, ya udah nangis aja. Tak ambilin tisu, saya gitu. Saya ambilkan tisu, kemudian sama teman saya kasih minum mbak, biar enggak sesek itu. Ya, saya gitulah. Terus setelah dia nangis, terus dia tanya, saya itu anak saya 3. Sama menjanda berapa lama? Masih 6 bulan. Tapi saya itu ada yang mengajak saya menikah karena katanya siap untuk merawat dan mengasuh anak-anak saya 3. Sama janda mati apa janda cerai? Saya bilang itu janda cerai. Saya bilang, apa kamu itu masih gak ada luka batin, tanduk, dipikir dulu, karena kamu bukan janda mati, tapi kamu janda cerai. Berarti kan bercerai itu karena kamu berkonflik, kamu ada luka batin, saya bilang gitu. Tapi saya gak sanggup, bu, merawat anak 3, sampean kerjanya apa? Nah gitu, kadang Enggak, Bu, saya masih pingin bercerita. Iya, wes. Kadang mereka itu kekawa itu ya bercerita panjang sambil nangis, sambil apa gitu. Setelah itu sampai 1 jam kita dengarkan. Nah, setelah itu dia bilang, Bu, saya sudah ketemu apa. Bilangnya kan tadi dia merasa suntuk apa-apa. Kenapa? Setelah saya nangis tadi, Bu, setelah saya mendalami tadi, ternyata benar, Bu, saya itu masih luka batin. Saya itu belum boleh menikah, Bu, karena saya masih dendam pada pasangan saya, mantan suami saya. Terus, lah saya kan nanti anak-anak saya bagaimana? Wes ya, mulai ya, pulang, Bu, saya pulang, Bu. Nah, kemudian dia datang kepada lagi suatu hari nanti. Sama saya, sapa ya mbak sampean ya mbak, saya melupakanmu, saya bilang gitu neng. Terus, wah ibu ini gimana mbak, kalau saya itu mending lupa sama sampean daripada saya ingat. Kenapa bu, nanti kalau saya ingat sama sampean saya tidak minta gosip loh ya, saya bilang gitu. Lah terus mbaknya bilang, bu saya yang waktu itu datang, saya habis bercerai dapat 6 bulan, saya mau menikah ya. Nah terus kamu kesini ngapain lagi? Saya cerita gitu neng. Terus dia bilang, ya enggak bu, saya kangen ibu sama teman-teman di KUA, saya masih ingin curhat, bagaimana anak saya ini anaknya sekolah bagaimana bu, kamu gak pingin nikah? Enggak bu, tapi saya pingin berundingan anak saya yang kecil ini, saya kan mau bekerja, anak saya bagaimana, apakah saya titipkan, apa saya biar diasuh ibu saya atau bagaimana. Nah itu kami aja untuk samin mbak, kalau titip ke ibu itu orang tua punya hak, jadi kalau semisal memang titip ibu diomongkan dengan baik-baik, kalau ditaruh di daycare, uang samin secukupnya sampai seberapa, jadi kalau kerja itu dicari yang longgar karena kamu masih punya anak kecil. Kemudian datang lagi, kamu mau menikah ke sini? Enggak bu, alhamdulillah bu, anak saya sekarang. Nah kadang mereka itu datang itu seperti kita menjadi teman. Nah itu tadi, maka KUA itu, mari datang ke KUA itu bukan hanya sekedar untuk menikah, tapi itu tadi kayak konsultasi keluarga, kayak parenting. Kemudian memang sekarang KUA tidak mengeluarkan kayak yang kedua adalah datanglah ke KUA ketika membutuhkan bimbingan keagamaan. Jadi di KUA tempat saya, tidak hanya di tempat saya, banyak itu kadang ibu-ibu sekitar kantor itu juga minta ada yang diajari mengaji, diajari sholat. Kebetulan di tempat saya, di KUA saya itu setiap hari Rabu sore itu ibu-ibu ART rumah tangga itu sambil momongannya itu bermain-main di halaman KUA sambil, bu ambil ngawasi momonganku, aku belajar ngaji ya bu ya. Ya ayo belajar ngaji, baca-baca doa-doa tahlil, baca istighosah kayak gitu. Terus kemudian kadang bu sholatku sebenernya apa gurung, nah kayak gitu. Nah itu tidak harus kami datang kadang ke majelis taklim atau kemana, tapi kadang di lingkungan sekitar itu juga membutuhkan. Kemudian ayo datang ke KUA, yaitu tadi belajar tentang bagaimana menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warohmah, nah, melalui bimbing capin tadi. Tapi apakah ada yang pasca menikah? Ada, di KUA itu ada bimbingan yang namanya pusaka sakinah berkah. Itu setelah menikah saya dapat 5 tahun, Bu, tapi butuh pencerahan. Bagaimana? Oh ya, pusaka sakinah berkah salah satunya itu tadi, mengelola keuangan keluarga, targetnya dia seperti apa. Nah, itu kita juga mendampingi. Kemudian bagaimana kesehatan reproduksi? Memang kesehatan reproduksi di puskesmas itu sudah disampaikan sangat detail, tapi korelasi di dalam rumah tangga itu yang peran KUA-nya di situ. Peran KUA mendampingi menjadi keluarga yang samawa itu yaitu tadi, semisal kayak gini. Kalau kan kalau di puskesmas itu ngene nggih. Kan kadang sampean mau menikah mau KB apa? Ini penyakit seksual, penyakit-penyakit yang dia apa yang menular PMS kayak seperti itu. Nah, kalau kami di KUA itu akan bertanya begini. Jadi gini Neng Lia, tanya gini, sampean mau menikah ya? Kalau sampean mau menikah, sampean apakah sudah punya pernah berdiskusi dengan pasanganmu punya anak berapa? Belum, Bu. Terus ada, saya sudah, Bu. Saya mau punya anak 2, saya punya anak 4. Saya mau menjeda tidak mau hamil lagi kayak seperti itu. Nah, korelasinya adalah kenapa disuruh merencanakan punya anak berapa, mau pakai KB apa? Karena itu tadi dalam hubungan suami istri itu biar istri tidak capek sendirian. Dia hamil, kemudian dia melahirkan, dia menyusui. Kan yang perputaran reproduksinya itu istri. Nah maka itu harus di dijaga salah satunya dengan cara rapi, biar dia jarak antara anak satu dengan kedua itu wonten. Nah, Cak Daning, pendengar Cahaya Pagi Pro 4 RRI Kota Surabaya, lah peran kami di KUA itu dicatin di situ. Jadi bagaimana kamu merencanakan punya anak berapa, nanti manajemen keuangannya nanti kan dari kelas catin sudah disampaikan. Nah, itu ditarik benang tipisnya, bagaimana mengelola keuangan keluarga bersama, hubungan suami dan istri, terus ada keluarga yang ditanggung. Jadi di situ konsultasi keluarganya menjadi keluarga yang sakinah itu seperti apa. Tidak hanya sekedar wis mari materi kesehatan reproduksi, enggak. Maka ketika di dalam suatu hubungan nanti itu Neng Lia dan Cak Neng pendengar Cahaya Pagi Pro 4 RRI Kota Surabaya ini, bukan hanya soal itu, tapi ada kan kadang suami yang merasa omahku rasanya cek sepete bojo metengai anak nangis ae. Hei, sing salah sopo? Kamu rencanakan ndak? Kok kosok ngomong koyo ngono? Bojo lho, Bu, gak tahu maca, resem kabeh. Nah, pernah suatu hari teman-teman tuh bilang, lah jane bojone gak maca. Jangan bilang begitu, uang belanjanya cukup gak untuk beli skincare? Kemudian uang belanjanya cukup enggak untuk bayar asisten rumah tangga? Uang belanjanya cukup enggak buat memberikan penghidupan yang lebih baik? Lah kalau uangnya pas-pasan, kemudian apa enggak ada asisten rumah tangga, enggak dibelikan fasilitas itu, kemudian meminta menuntut lebih, ya harusnya suaminya juga ikut berperan membantu merawat anaknya. Kalau istrinya masak, anaknya didiamkan, jadi istrinya gak stres. Istrinya masak, suaminya membantu membersihkan rumah. Nah, kayak gitu. Nah, kalau bicara soal itu bisa panjang lebar. Nah, datang juga ke KUA ketika sampean ingin memahami tentang zakat dan wakaf. Seperti apa sih zakat dan wakaf itu? Apakah hanya sekedar zakat itu hanya satu setahun sekali zakat fitrah 2,7 kilogram beras? Enggak, zakat itu ya banyak bentuknya, termasuk salah satu zakat mal. Zakat mal itu zakat penghasilan, zakat dari emas, kan seperti itu. Nah, kemudian wakaf seperti yang saya ceritakan tadi nggih, Cak Daning, pendengar Cahaya Pagi Pro 4 RRI Kota Surabaya. Wakaf itu tidak hanya sekedar kayak zaman dulu hanya wakaf kapling surga dengan membeli sepetak tanah. Iya, masih berlaku hari ini. Tapi bagi kami yang tidak mampu wakaf tanah, itu pakai dengan cara wakaf uang tadi yang dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia. Cari klik linknya di mana, di KUA, di masing-masing KUA itu mesti ada kayak barcode gitu. Pernah saya catin itu, sampean enggak pingin wakaf ta untuk keabadian cinta sampean, saya bilang gitu. Tapi lo Bu, saya itu memang pakai kiris Bu, terus, tapi uang saya enggak banyak, mampumu berapa? Saya bilang gitu, saya mampunya ya untuk beli cilok dan es. Oke, yang penting niat hatimu tulus dan ikhlas, kayak seperti itu. Ketika ingin mengurus sertifikasi halal, monggo, kita memfasilitasi. Di setiap KUA itu ada yang menangani tentang sertifikasi halal, atau bagaimana cara kita berkolaborasi membangun masyarakat yang lebih baik. Jadi Cak Daning, pendengar Cahaya Pagi Pro 4 dari Kota Surabaya, jadi KUA itu semakin dekat dengan masyarakat, insya Allah semakin banyak persoalan-persoalan yang bisa kita urai dan kita selesaikan bersama. Nah, sebagai penutup dari saya, saya mengajak seluruh Cak Daning, pendengar Cahaya Pagi RRI Kota Surabaya, untuk melihat KUA dengan perspektif yang baru. Yakni KUA itu bukan hanya untuk mengurus buku nikah, untuk mengurus daftar pernikahan, tapi KUA adalah ruang pelayanan, ruang pembinaan dan pemberdayaan serta pengabdian kami kepada masyarakat. Jadi semoga KUA bisa hadir sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya, Jadi KUA itu tidak hanya hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, tetapi bisa hadir dalam setiap ikhtiar membangun keluarga yang kuat, masyarakat yang berdaya, dan kehidupan beragama yang harmonis. Jadi begitu yang saya sampaikan pada pemirsa Cahaya Pagi Pro 4 RRI Kota Surabaya.
1: Nggih, siap. Nggih, matur nuwun Ustazah atas penjelasannya yang cukup panjang ya itu tadi ya. Semoga
2: iya.
1: Semoga Cak Ning memahami ya kalau KUA itu memang bukan hanya mengurus pernikahan saja. Karena rata-rata emang kebanyakan yang diketahui itu aja ya.
2: Nggih betul neng, paling neng Lina juga neng Lia kalau mau ke KUA nyari saya juga mau ngurus itu saja kan, legalisir buku nikah kadang gitu kan.
1: Iya benar. Ya. Jarang-jarang ada yang tahu ya kan kalau ternyata KUA ini banyak sebenarnya layanan yang tersedia begitu ya.
2: Iya.
1: Itu tadi sebelumnya udah ditutup ya sama Ustazah ya. Mungkin nanti bisa.
2: Enggak, saya tutup. Kalau mau bertanya monggo. Oh, iya. Maksud saya penjelasannya cukup nih.
1: Oke. Mungkin untuk pertanyaannya cukup satu pertanyaan ya Ustazah, karena waktunya agak mepet ini ya untuk ke penutup. Kita nanti
2: monggo neng.
1: Nah, untuk pertanyaan pertama ini dari Ning Ana, dia bertanya tentang perannya penyuluh agama di KUA dalam mendampingi masyarakat. Apakah kami bisa mengundang penyuluh untuk memberikan pembinaan di masjid atau lingkungan tempat tinggal kami ya Ustazah? Seperti itu. Mungkin bisa langsung dijawab ya Ustazah.
2: Nggih, Neng. Pertanyaan yang sungguh luar biasa sekali nih. Siang ditanyakan penyuluh, berarti saya ini ya. Jadi saya menjawab ya, Neng ya.
1: Nggih,
2: Cak dan Neng, pendengar Cahaya Pagi Pro 4 RRI Kota Surabaya. Apakah penyuluh itu bisa diundang di pembinaan, di majelis taklim atau di masjid tempat kami tinggal atau di lingkungan sekitar? Insya Allah semuanya bisa. Asalkan itu tadi ada kesepakatan hari dan jam, karena tidak bisa sewaktu-waktu juga ngening karena kita juga pelayanan. Jadi kalau penyuluh itu neng, kalau memang jam kerjanya itu ya jam 8 pagi sampai jam 4. Tapi karena kami pendampingan dan pelayanan pada masyarakat, biasanya habis asar itu kami keliling ke masjid, ke TPG, kadang seperti itu. Kadang habis maghrib, seringnya habis isya ya. Kadang kita masih mengisi pengajian, pembinaan di majelis taklim atau di masjid-masjid. Yang penting itu ada suratnya buat kami keluar dari kantor, ada surat permohonan. Jadi kami keluar ke kantor itu kan ada bekal surat tugasnya gini, kemudian yaitu tadi insya Allah bisa disesuaikan dan bisa dibicarakan gitu. Semisal gak bisa yang utuh kunyuk, tapi kami kadang juga utuh kunyuk. Jadi gini, Bu Eli mohon maaf Bu Eli, apa undangannya itu sebenarnya mau ngundang ini Bu Eli, terus orangnya tiba-tiba membatalkan. Nah terus marongotan saya harus bagaimana? Ya Bu Eli yang maju ke depan, nah kayak seperti itu. Nah kadang ada tembakan seperti itu, tapi kadang yaitu tadi kami selalu melayani, bahkan pengukuran alat kiblat pun kadang masjidnya kami nggak bisa kalau jam kerja karena kami pengurus masjidnya bekerja gitu ya, ngukur alat kiblat itu, arah kiblat itu neng. Nah ya kami melayani kadang hari Sabtu juga, bahkan hari Sabtu Minggu itu penyuluh nggak libur neng, masih tetap pendampingan kepada masyarakat seperti itu.
1: Ya, keliling-keliling ya mungkin ya, kayak keliling.
2: Iya masyarakat. Saya itu malah jadi hafal sak Surabaya jadi penyuluh ini neng.
1: Jadi hafal dalane kabeh iki.
2: Karena itu tadi, tadi koncone map itu tadi.
1: Nggih, berarti niku mau nggih untuk bisa mengundang, cuma jangan yang terlalu mendadak mungkin ya. Soalnya kan
2: betul nih, jangan mendadak.
1: Iya, nanti kaget nanti.
2: Iya, paling enggak iya, tapi biar jangan tembak-tembakan di tempat gitu ngene nggih.
1: Iya.
2: Kayak seperti itu. Kalau sebenarnya apalagi yang maksudnya kan biasanya kan kalau di masing-masing KUA itu kan di lingkungan saja gitu. Kadang tempat tinggalnya itu ya makanya itu tadi perlu tidak mendadak karena itu tadi. Terus nanti dibilang katanya pelayan masyarakat kok gak mau mendadak, ya paling gak 1-2 hari sebelumnya lah dibicarakan. Bu apa bisa memberikan materi di sini kan seperti itu. gitu.
1: Jangan hamin satu
2: ya,
1: jam
2: seperti
1: ya.
2: Itulah nih. Nggih.
1: Hamin satu jam itu tambah tambah dadak banget itu ya, apalagi
2: iya.
1: Hamin 5 menit.
2: Iya, kadang begitu nih. Iya. Tapi ya kami biasa, tetap kalau memang bisa ya akan kami layani seperti itu.
1: Oke, yang penting ada undangannya juga ya untuk dibuatkan
2: surat. Nggih, kalau hari kerja kan harus ada undangannya, karena kita kan keluar kantor harus berdasarkan surat tugas. Minimal kalau tidak ada surat tugasnya, undangan itu kan selembar undangan itu kan diberikan kepada kepala KUA sebagai izin kami untuk kami datang ke sini gitu.
1: Iya.
2: Kalau ada undangan jelas itu kan memudahkan kami untuk keluar kantor seperti itu. Anggi. Karena kan ya itu tadi, kita juga administratif ya.
1: Iya benar. Walaupun undangan saja pun nggak apa-apa, nanti surat tugas pun nanti bisa menyusul ya.
2: Kan, menyusul, enggak. Jadi, betul, enggak.
1: Dengan undangan itu, para penyuluh bisa keluar kantor pas jam kerja untuk memberikan penyuluhan di masjid-masjid atau lingkungan tempat tinggal.
2: Iya, tapi kalau memang di masjid-masjid kan kayak kami tuh hampir seminggu sekali penyuluh di Kawah Kecamatan itu mengadakan yang namanya tuh.

0: Nah, itu salah satu kami menyisir bagaimana itu tadi, bagaimana anak-anak bisa tidak dekat dengan narkoba, tidak dekat. Jadi kita mensosialisasikan jangan bullying kayak gitu. Karena
1: Oke.
0: rata-rata anak-anak itu kalau ditanya gini,
1: Nggih.
0: siapa yang suka manggil temannya dengan nama ayahnya gitu kan? Itu rata-rata ngacung itu kalau ditanya. Nah,
1: Masih ada
0: jadi
1: ya.
0: kami sosial. Iya, Neng. Jadi kita sosialisasi jangan bullying ke teman, jangan mengolok-olok ke teman. Itu ya, melalui darling tadi, harus keliling adik-adik TPG. Jadi kalau ada orang, kalau kamu main medsos, nanti kamu di grooming kayak apa lah, itu kami juga sosialisasinya begitu melalui darus keliling, karena kadang kita juga perlu menyentuh adik-adik, menyapa, bukan menyentuh sih, menyapa adik-adik, anak-anak sebelum remaja. Kayak seperti itu, Neng. Jadi kalau sore, kami kadang itu keliling ke titik-titik gitu. Ke masjid gitu. Jadi sinergi kita juga dengan masjid, dengan PKK, dengan Pabrikan Timnas, ya seperti itu.
1: Nggih, Ustazah, karena waktunya terbatas ya, Ustazah mungkin bisa langsung ke penutup ya untuk mengakhiri Cahaya Pagi edisi hari ini. Silakan, Ustazah.
0: Nggih, Cak Daneng, masyarakat Kota Surabaya, seperti yang saya sampaikan tadi bersama-sama, bahwa itu tadi, mari kita datang ke KUA, tidak hanya untuk saat daftar pernikahan, tapi KUA tadi itu hadir bukan hanya saat akad nikah dilangsungkan, tetapi hadir dalam setiap ikhtiar membangun keluarga yang kuat, masyarakat yang berdaya, dan kehidupan beragama yang harmonis. Jadi, ayo ke KUA, apapun itu urusannya, mari ke KUA, tidak hanya untuk daftar nikah. Gitu ya, Neng. Terima kasih dari saya, Eli Rosida. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Wallahu muwaffiqillah aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ustazah, terima kasih atas waktunya ya. Selamat untuk
0: Nggih, sami-sami Neng.
1: selamat
0: Nggih,
1: beraktivitas
0: sehat-sehat
1: untuk hari
0: untuk Neng
1: ini.
0: Lia juga.
1: Amin.
0: Nggih,
1: Amin
0: terima
1: ya rabbal
0: kasih.
1: alamin. Siap. Izinkan saya menutup. Dan sekali
0: Nggih.
1: lagi terima kasih. Selamat beraktivitas untuk Ustazah.
0: Nggih,
1: Amin.
0: terima kasih. Selamat beraktivitas juga untuk pemirsa Cahaya Pagi.
1: Siap. Sami-sami.
0: Nggih.

0: Cak Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Neng niku mau Cahaya Pagi edisi hari ini ya, dinten iki Kamis 2 Juli 2016. Bare Ustazah Eli Rosyida SKMPD, bare tema KUA sebagai pusat layanan keagamaan dan pemberdayaan masyarakat. Samarine iki Cak Neng, sampeyan bakal tawene informasi lainnya sadurunge niku wonten saat awak dhewe ngrungokno siaran Bangun Desa ya mengko ya. Ya Cak Neng tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jenengi sampean sapa, Mbak?
1: Mirna.
0: Sampean iso bahasa Arab ta?
1: Gampang, Pak.
0: Bahasa Arabe moto apa, Mbak?
1: Ainun.
0: Nek bahasa Arabe sekolahan?
1: Madrasah tun.
0: Lah nek bahasa Arabe gak duwe-duwe?
1: Nyenye tun.
2: Intermezzo.
3: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
4: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Canding tak sampai nawara-wara jam 6 isu bare aku Lia. Canding Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa ngejak pemangku kepentingan kawi memperkuat ekosistem kebudayaan lan regenerasi Reog Ponorogo sakmarine keberhasilan tim kesenian Kiai Lodra dadi juara umum Festival Nasional Reog Ponorogo 2021. Apa mana keberhasilan iki dadi bukti nyata kesenian tradisional Jawa Timur sik duwe daya tarik lan berkualitas. Kabar liyane Cak Ning, Pemkot Surabaya lan gabungan organisasi wanita setempat nyantuni 700 anak yatim lintas agama. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno kegiatan tadi simbol kemanusiaan lan toleransi umat beragama. Saliyane iku ngejak masyarakat Surabaya membangun rasa kepedulian sosial, gak beda no latar belakang agama. Jani iku mau yorek woro-woro jam 6 isu ketemu manenang woro-woro jam 7 isu.

Tua. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum sugeng enjing janing balik maneh bareng kuliah ya sing bakangan jani sampe kabeh ten Tanjung Perak pagi iki. Tentune sampe jam 11 mengko nggih Cak Ning, mergo iku sampean tetep nang kene ae ngancani aku. Iya. Yeah. Ya Cak Ning, sadere kita lanjutno ya. Saniki yo dhewe wayahe ngrungokno siaran Bangun Desa bareng tema konflik Banyu Resik. Sugeng midhangetaken.

Deso Lumantar Prompat RRI Surabaya. Enjang menika sengaja ngangkat topik konflik Banyu Resik. Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang lan

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, Caning balik mana nang Pro 4 RRI Surabaya, tentune balik mana bare aku Lia. Ya apa kabar dina iki Caning? Mugi-mugi kabeh sehat selalu nggih tanpa ada halangan apapun. Selagi loro mugi-mugi nang diparingi seger waras ben iso aktivitas mana tentune. Nang jam-jam yang ini ya wayahe wis budal kabeh ya, mugi-mugi sedina niki sampean kabeh lancar nggih urusane sampean, permasalahane ndang dimarekno ndang selesai ngoten nggih. Dan tidak ada masalah apapun untuk hari ini. Bismillah ya Cak Neng. Nggih Cak Neng sampean wis ngrungokno siaran Bangun Desa mau bare tema konflik banyu resi. Samarene iki Cak Neng, sakniki wayahe aku wene informasi perakiran cuaca saka BMKG Juanda kanggo dino iki Kamis 2 Juli 2021. Isa sampe awan Cak Neng, cuacane diperkirakno cerah nanging isi ana kesempatan udan ringan nang beberapa ni wilayah ya. Dadi nek arep budal kerja, sekolah libur ya saiki ya, utawa aktivitas nang jaba pokoke apike tetep nggawa payung utawa jas udan nggih Cak Neng nggih. Mlebu awan sampe sore kondisi cuaca diperkirakno cerah berawan lan isi ana peluang udan ringan. Moga-moga Cak Neng aktivitas panjenengan sampean kabeh iki tetep lancar. Amin ya rabbal alamin. Pingine cuacane diperkirakno cerah tapi ono kesempatan muncul kabut utawa asap ya utamane nang wilayah-wilayah tertentu. Kanggo sing nyopir utawa numpak motor bengi tetep hati-hati lan jaga jarak pandang. Dini hari jane kondisi cuaca isih cerah lan isih berpeluang ono kabut utawa asap ya. Lalu kanggo suhu udarane Caning berkisar antara 0 sampai 35 derajat Celcius, merek kelembapan udarane antara 72 sampai 100%. Dene angine bertiup saka arah timur laut kanthi kecepatan 5 sampai 31 km saben jam. Ya wis Caning ku mau informasi perkiraan cuaca wilayah Jawa Timur lan sakiwa tengene ya kanggo dina iki. Samarin iki bakal tawene informasi lainnya, mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya, Surabaya.

yakni mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan utawa cepat saji akan dampaknya gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso muncul no akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampai no bahayane nek sering konsumsi makanan dan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. Papat, diabetes utawa kencing manis. Limo, gangguan pernafasan. Enem, isok nyebabno kanker. Pitu, penyakit jantung. Wolu, nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhane gak optimal utawa kena stunting. Nah, taning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasano konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi. Misale buah-buahan, susu, karo sayuran.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ini caning ku mau sampean wis mirengaken siaran Bangun Desa bareng dilanjut info prakiraan cuaca. Sakmarine iki caning bakal tawene informasi kira-kira tanggal 2 Juli iki diperingati dina apa? Merga iku caning tetep nang

0: 104 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
1: Waduh waduh, musim udan teko, bakal akeh sing nek penyakit, penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
2: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopok kabeh?
1: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
2: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti di antarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
1: Nggih Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek bapati suket ben tambah resik kampunge.
2: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
1: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
3: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 7 isuk.

Jane kita sampe nang ora-ora jam 7 isuk. Caning Pemkot Surabaya mempercepat penggunaan kendaraan listrik gawe operasional pemerintahan sebagai langkah efisiensi nyusul ana kenaikan rego BBM non-subsidi. Wali Kota Surabaya Ricayadi nyatakno saiki pihak ya bakal ganti sepeda motor operasional gawe listrik sing diharapno iso lebih gampang jalano tugas nang lapangan.

Nyandak kabar liyane cak ning Pemkot Surabaya ngluncurno buku Bung Karno Aku Arek Surabaya sing isine tentang Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno melalui perspektif Surabaya sebagai kutha kelahiran sekaligus panggonan awal perjalanan hidupe. Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi nyatakno buku iki diharapno sebagai upaya meluruskan sejarah sekaligus menanamkan nilai perjuangan Bung Karno nang generasi muda. Caning kumoyo rek woro-woro jam 7 isuk ketemu maneh nang woro-woro jam 8 isuk.